0: posisi 1998 ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat gitu kan. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dedik sudah sampaikan dampak perang ini, kenaikan harga energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
1: Firman mengatakan upaya untuk menghadapi situasi saat ini diantaranya adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui remitansi tenaga kerja di luar negeri, selanjutnya meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.
0: Kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal. Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan, termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan gitu ya, untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan kan.
1: Adapun anggota dan lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Khatib Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
1: Pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
4: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
5: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Herumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Pusat Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Neti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
7: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
6: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu programnya satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T, termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
7: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
8: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, Dandim pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuai dengan pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadispen AU, ada Kadispen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti lanal protes, Mbak.
6: Karena belum semua, Pak, masukan dari kami. Karena RRI itu ada di...
7: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi. Apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana diberi keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah. Satu jemaah asal kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke kota Solo. Kepada RRI Kasihumas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Tibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah Kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
11: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten satu dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini di Asrama Dodogan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah duka.
10: Baik, dan mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilanjutkan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kendal pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kendal pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kendal pada pukul 23.55 jelang tengah malam nanti. Dari Asrama Haji Dunuhudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
12: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan Puskesmas setempat. Agus juga mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
13: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim Humas, bahwa mereka merasa merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
12: Pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
13: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
12: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok, sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis point atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
14: Laporan khusus.
15: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
16: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Peri menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
15: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5% plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
16: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan Surat Berharga Negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
14: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
16: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
17: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
16: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
18: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
19: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
20: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita melihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu, jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
0: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang, ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi, Ali Fatir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong, Hung Wei Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11 dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian Warta Berita dari siaran jaringan Berita Nasional Pro 3 Jakarta. Kembali ada bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Manado 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado pagi hari ini. Saya Iker Darsono Momoya masih tetap bersama Anda sementara waktu di studio kami pukul 8:28 waktu Indonesia Tengah, dan kami terus mengajak Anda untuk mengikuti Manado pagi hari ini. Di pukul 9 nanti Anda ikuti dialog sulut bicara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Project Pop. Mengapa-mengapa, oke. Ya, waktu di studio kami pukul 8.40 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pastikan sebentar Anda bergabung bersama kami di Sulut Bicara, dialog Sulut Bicara bersama host ya, Anugrah Pandey. Dan mengangkat mengenai dampak positif ya, membangun dampak positif di media sosial. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Iya, mendengar Plus Satu, kanal informasi dan inspirasi. Demikian Roket Raukes bersama Tahlukan Dunia sudah hadir untuk Anda pendengar. Iya, dan pendengar, pernahkah terlintas di benak kita beragam cara media sosial terjalin dalam kehidupan sehari-hari kita? Nah, ini semakin nyata dialami selama beberapa tahun terakhir, dan media sosial terbukti menjadi alat komunikasi penting untuk berhubungan dengan keluarga, dengan teman, dan menyediakan dukungan sosial lewat komunitas daring dan mendapat jawaban cepat dari pertanyaan mendesak. Di dunia, sebelum pandemi, diperkirakan 3,4 miliar orang menggunakan media sosial, dan angka ini terus meningkat setiap tahunnya. Namun, cara kita menggunakan media sosial dapat menentukan apakah kita akan mendapatkan dampak positif atau negatif dalam hidup kita. Penelitian tentang penggunaan media sosial termasuk di kalangan remaja dan dewasa menunjukkan hubungan positif. Misalnya adanya rasa ikatan dengan pengguna lain dan akses pada informasi. Namun akibat negatif terkait kesehatan mental termasuk depresi dan gangguan kecemasan juga ditemukan. Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, tetap menikmati suasana pagi hari ini di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Ya, pendengar Pusat Kanal Informasi dan Inspirasi, waktu di studio kami pukul 8:59 waktu Indonesia Tengah. Dan saat lagi Anda ikuti dialog Sulut Bicara, membangun dampak positif di media sosial dengan menghadirkan narasumber Arlin Pangkei sebagai influencer, kemudian Kay Toar, founder Manado Guide, dan hostnya Anugrah Pandey. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Nantinya dapat Anda ikuti juga di kanal YouTube RRI Manado. Saya Iker Sonomomoya, segera pamit dari ruangan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan selamat pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Ya, selamat pagi pendengar pemirsa RRI Manado di mana saya berada. Kembali lagi bersama kami dalam acara Sulut Bicara dalam edisi 10 Juni 2026. Kita kembali lagi dalam acara ini yang akan membahas terkait membangun dampak positif di media sosial. Dan tentunya membahas terkait topik kali ini juga dalam momentum Hari Media Sosial Indonesia yang jatuh pada tanggal 10 Juni 2026. Dan saat ini telah hadir bersama saya, tentunya narasumber-narasumber yang berkompeten, Gen Z yang juga sangat membidangi untuk media sosial ini. Mungkin dari kalangan Gen Z tidak asing dengan wajah-wajah Srikandi-Srikandi ini, ya. Yang pertama itu di sebelah saya itu ada Nona Keito Ar.
1: Halo semuanya.
0: Keito Ar sebagai founder Manado Guide dan juga Arlin Pangkei selaku influencer Sulawesi Utara. Selamat pagi, selamat datang di studio Pro 1 RRI Manado.
1: Selamat pagi.
0: Iya, pendengar pemirsa RRI Manado di mana saya berada, berbicara terkait media sosial yang kita ketahui bahwa media sosial kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Tidak hanya sebagai sarana komunikasi dan hiburan, media sosial juga berkembang menjadi ruang berbagi informasi, edukasi, promosi hingga wadah untuk membangun komunitas dan menggerakkan perubahan sosial. Namun di tengah derasnya arus informasi, media sosial juga menghadirkan berbagai tantangan mulai dari penyebaran hoax, ujaran kebencian, perundungan digital, hingga konten yang kurang mendidik. Nah, karena itu diperlukan kesadaran bersama agar media sosial dapat dimanfaatkan secara bijak dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Nah, dalam rangka juga hari ini memperingati Hari Media Sosial Indonesia, Dialog Sulut Bicara kali ini mengangkat tema membangun dampak positif di media sosial. Tentunya bersama narasumber yang berkompeten, dari influencer, dari pegiat medsos, dan kita akan membahas bagaimana memanfaatkan platform digital untuk menginspirasi, mengedukasi, serta menciptakan ruang digital yang sehat dan produktif. Dan dalam satu jam ke depan, kita akan menggali bagaimana sih media sosial itu, dan bagi Anda yang ingin berkontribusi ataupun berpartisipasi lewat pertanyaan ataupun masukan, pendengar pemirsa bisa melalui line telepon di 0821 9583 5080, ataupun melalui kolom komentar di kanal YouTube RRI Manado. Dan tanpa berlama-lama, saya mungkin ke Kay, ini bagaimana sapaan supaya lebih akrab, ini panggil Kay atau Sadari atau Nona atau apa?
1: Panggil Kay aja,
0: panggil
1: ya.
0: Panggil Kay aja ya. Oke, okay, Kay. Yes. Terkait media sosial ini yang perlu saya tahu dulu dari Kay sendiri, sejak kapan sih terjun dalam dunia media sosial, dalam hal ini mungkin influencer atau pegiat medsos? Silakan, Kay.
1: Kalau pakai sosial media yang pasti dari sekolah udah pakai sosial media ya, yeah. Tapi ketika membangun personal branding itu di awal waktu kayak kuliah, Kak.
0: Yeah. Gitu. Oh, waktu
1: jadi
0: kuliah.
1: Iya, waktu kuliah. Di situ kayak mulai sadar pentingnya sosial media, pengaruh sosial media,
0: yeah,
1: terhadap masyarakat, dan apa manfaat bagi kita sebagai pengguna sosial media.
0: Iya.
1: Nah, yang kayak pelajari selama ini ternyata sosial media itu bukan hanya sebagai wadah eksistensi diri,
0: iya,
1: tapi juga sebagai wadah di mana kita bisa mengedukasi diri. Nah, sekarang yang terjadi itu algoritma media sosial itu sangat-sangat based on apa yang kita sukai, seperti itu. Jadi ketika kita menyukai sesuatu, itu yang akan diberikan platform,
0: yeah,
1: media sosial kepada kita gitu. Dan pada akhirnya akan membentuk perspektif kita. Bayangkan jika kita yang kita lakukan selama ini di media sosial itu misalnya adalah menyebarkan hoax, hate comments, dan lain-lain, ya akhirnya kita akan berputar pada aktivitas yang seperti itu dan malah justru tidak mengembangkan diri kita sama sekali.
0: Nah, kan yang ini juga kayak membawa atas nama founder Manado Guide.
1: Iya.
0: Manado Guide ini sendiri mulai kapan ini mulai ada di Sulawesi Utara ini ataupun dalam dunia media sosial ini?
1: Oke, bisa dibilang kayak itu sebagai pegiat media sosial ya. Kayak umur-umur seperti Arlin, Gen Z yang kita tuh banyak menghabiskan waktu di media sosial. Yeah. Nah, waktu itu perjalanannya itu dimulai ketika Kay mengikuti salah satu ajang pageant, yaitu Putri Bitung. Di situ akhirnya Kay mulai sadar untuk mempromosikan potensi daerah yang ada di Sulawesi Utara ini, tetapi wadahnya itu sepertinya belum ada ya, gitu. Dan Kay mulai memahami dampak menggunakan media sosial ini untuk mempromosikan. Jadi waktu itu ada banyak kegiatan-kegiatan promosi pariwisata yang akhirnya Kay upload di media sosial. Dari situ Kay merasa bahwa, oh ternyata Sulawesi Utara ini ada banyak sekali yang bisa kita promosikan ke luar gitu ya. Sehingga itu bisa berdampak pada meningkatnya pariwisata yang ada di Sulawesi Utara ini. Dan mulai dari situ Kay mulai semakin giat mempromosikan apa yang ada, mulai dari pariwisata, mulai dari komunitasnya, mulai dari orang-orang yang ada di Sulawesi Utara ini. Ternyata ada banyak loh orang-orang yang sangat-sangat berpotensi untuk kita kenalkan. Dan media sosial ini berfungsi sebagai etalase. Kita punya produk, kita upload di media sosial, dan kalau misalnya produk itu bagus, itu akan menghasilkan sales juga. Nah, yang kayak lihat selama ini ada mulai banyak UMKM yang mulai aware pada akhirnya untuk menggunakan sosial media sebagai wadah untuk mempromosikan usaha mereka masing-masing. Nah, dari situ lahirlah Manado Guide untuk menjembatani antara UMKM atau pelaku bisnis yang ada di Sulawesi Utara ini, sehingga mereka dapat mempromosikan apa yang mereka punya ke masyarakat yang lebih luas, seperti itu.
0: Kira itulah visi ke depannya dari Manado Guide sendiri yang juga diprakarsai oleh Kay Tuar. Kemudian Kay, ini kan Kay sudah lama, kurang lebih sudah berapa tahun di ini?
1: Kira-kira 8 tahunan ada 8 sih, Kak.
0: 8 tahun sudah sangat lama.
1: Iya.
0: Kay melihat perkembangan penggunaan media sosial di terlebih khusus di daerah ini seperti apa dari pandangan Kay sendiri?
1: Oke, akhir-akhir ini Kay udah melihat banyak kreator-kreator muda yang udah mulai terjun ke media sosial. Jadi yang awalnya dulu media sosial hanya sebagai wadah eksistensi diri, sekarang mereka menggunakan media sosial sebagai platform untuk mereka menunjukkan who they really are. Jadi mulai dari bakat, kemampuan, apa yang mereka, produk yang mereka punya. Kan sekarang ada banyak tuh Gen Z yang udah mulai jualan apapun itu juga kayak udah dijadikan usaha gitu kan. Iya, misalnya usaha-usaha yang simple sih sebenarnya, tapi sebenarnya dapat membantu mereka untuk mendapatkan income seperti itu.
0: Oke, terima kasih Kay. Saya ke Arlin, Arlin Pangke. Nama yang sudah tidak asing juga sih sebenarnya toh. Nah, dari Arlin sendiri sebagai menggeluti ini dunia media sosial sebagai influencer sudah dari kapan kalau boleh tahu Arlin?
2: Kalau dibilang influencer ya. Influencer sebenarnya agak ini ya, kalau Arlin mau bilang influencer itu predikat dari orang lain ya. Jadi agak ini ya kalau mau bilang Arlin sebagai influencer, kalau dari Arlin sendiri agak ini. Gak enak ya.
0: Supaya lebih elegan orang bilang supaya influencer.
2: Tapi puji Tuhan kalau memang sudah menginfluence orang sekitar ya. Kalau Arlin sendiri buat kontennya dari tahun 2018. Buat konten, tapi pakai media sosial dari tahun-tahun sebelumnya. Begitu. Mungkin kalau dibilang jadi influencer itu agak bingung sejak kapannya. Tapi membuat kontennya dari tahun 2018. Begitu.
0: Jadi dari 2018 sampai sekarang kan perkembangannya mungkin terlihat lah. Nah, bagaimana Arlin melihat memaknai peran media ini juga terhadap Arlin sendiri?
2: Kalau terhadap Arlin sendiri pribadi, media sosial ini sudah sebagai apa ya, kalau sekarang sebagai sumber income utama.
0: Ya, ya. Jadi sudah sumber, memanfaatkan media sosial.
2: Ya, kalau bagi Arlin itu sudah sebagai sumber income utama.
0: Betul. Jadi dalam ini kalau boleh tahu Arlin kuliah atau
2: bekerja.
0: Iya. Nah, berarti Arlin juga sebagai pegiat media sosial itu maksudnya mengimbangi dengan pekerjaan itu bagaimana? Sehingga seperti Arlin bilang tadi bahwa di media sosial itu juga merupakan sumber income dari Arlin sendiri.
2: Ya, oke. Sebelumnya Arlin kebetulan dosen honor di Universitas Negeri Manado di jurusan Pendidikan Ekonomi. Tapi di beberapa bulan terakhir ini Arlin lagi fokus bangun sosial media Arlin.
0: Iya.
2: Jadi lagi bukan berhenti ya, masih pengen kembali soalnya. Lagi ini kebetulan Arlin masih dosen honor, jadi masih bisa lah mengatur jadwal Arlin gitu. Kebetulan Arlin ini lagi fokus ngonten, jadi untuk sebelum-sebelumnya paling Arlin kalau bikin konten pasti cari waktu luang atau
0: sambil-sambil.
2: Iya,
0: karena kita lihat kebanyakan konten di saat
2: dalam
0: mengajar.
2: Iya, di dalam kelas. Itu enaknya juga karena Arlin membangun personal branding sesuai dengan pekerjaan Arlin. Betul. Jadi tidak terlalu ini ya menyita banyak waktu. Paling kesulitannya pasti saat mengedit. Iya, karena apalagi kalau ada kelas di kampus, pasti itu kewalahan. Arlin harus ke kampus itu 1.5 jam. Abis itu mengajar sambil take konten, pulang dari kampus itu 1.5 jam lagi perjalanannya karena di Unima kan. Terus sampai di rumah pasti mau istirahat dulu. Toh, nah sampai di rumah paling malam baru bisa ngedit. Biasanya seperti itu.
0: Di malam ya setelah pulang kerja.
2: Iya.
0: Nah ini berkaitan juga, ini ada pertanyaan ini. Bagaimana Arlin memastikan konten yang dibuat tetap relevan, menarik, sekaligus membawa pesan positif di media sosial?
2: Oke, kalau Arlin dari dulu selalu seperti ini. Setelah membuat konten, pasti Arlin nonton lagi.
0: Iya.
2: Terus dikembalikan ke Arlin, apakah konten ini kalau ada di media sosial, apakah itu Arlin tonton atau tidak? Seperti itu. Nah, kriteria untuk Arlin tonton itu pasti yang pertama menarik.
0: Iya.
2: Yang kedua, apa manfaat buat Arlin sendiri? Nah, begitu. Karena itu dikembalikan ke Arlin, jadi Arlin memastikan konten ini juga harus menarik. Selain menarik, dampaknya untuk para pendengar itu apa?
0: Semua sudah dirumus terlebih dahulu.
2: Iya, seperti itu. Karena itu
0: juga yang kayak,
2: Kak. Iya. Karena memang dampak media sosial ini sangat-sangat besar ya, Kak.
0: Iya.
2: Kita selain membuat konten, kita juga harus bertanggung jawab dengan konten yang orang buat, seperti itu.
0: Oke, baik. Saya kembali ke Kay. Kay ini namanya itu memang bahkan setelah kita agendakan topik ini terkait media sosial, langsung dalam benak pikiran saya langsung teringat Kay Toar.
2: Oh iya.
0: Iya. Jadi secara tidak langsung nama Kay ini memang sudah melalang buana dalam dunia ini, sehingga kebanyakan orang, bahkan kita sempat tanya juga ke teman-teman apa, selalu mengusulkan Kay. Nak bercerita dusta tapi benar.
1: Oke, jadi kayak menariknya tuh kayak ingat Kay, ingat konten gitu ya.
0: Iya. Karena mungkin selain kita teman di media sosial, Kay juga mungkin FYP begitu terus kan di baik TikTok maupun ini Instagram dan lain-lain. Nah, ada pertanyaan juga buat Kay terkait juga Kay sebagai founder Manado Guide. Dalam sebagai founder, bagaimana menurut Kay itu media sosial dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan pariwisata UMKM? Seperti apa sistem yang Kay bangun dalam Manado Guide ini dengan keterhubungan dengan media sosial? Silakan, Kay.
1: Oke, jadi untuk saat ini Kay melihat kan semua apa yang Kay lakukan sebenarnya berdasarkan apa yang Kay lihat di yang terjadi di masyarakat, keresahan yang ada. Ya, jadi balik lagi memulai sesuatu juga ada karena ada rasanya sedikit nih, Kak. Kayak kok wisata di Sulawesi Utara pada bagus-bagus. Kok orang di Sulawesi Utara tuh pada keren-keren ya. Kok ada banyak UMKM yang enak-enak. Tapi kenapa yang banyak yang orang tahu itu malah daerah lain gitu. Nah, itu jadi PR. Jadi PR waktu itu kayak sebagai orang yang pernah terjun di dunia pageant, melihat itu sebagai potensi yang harus kita sebarluaskan ke sebanyak mungkin orang. Nah, dengan hadirnya Manado Guide sebagai jembatan antara pelaku bisnis dan masyarakat yang lebih luas, netizen ya, yang kita panggil sekarang kan netizen, itu akhirnya membuka peluang-peluang bagi orang-orang yang memiliki potensi untuk dapat bisa berkembang, kemudian untuk pelaku usaha yang memiliki bisnis yang baik, memiliki produk yang bagus untuk lebih dikenal luas. So far untuk sekarang masih seperti itu ya, kayak untuk tujuan kedepannya Manado Guide. Nah, kedepannya Kay berharap ada banyak pelaku bisnis atau pelaku UMKM yang mulai sadar pentingnya untuk mempromosikan sesuatu lewat media sosial. Karena zaman sudah sangat amat berkembang, dan biasanya cara kita untuk mempromosikan sesuatu dulu itu lewat mulut ke mulut. Tapi seiring berjalannya waktu, kita udah mulai berkembang ke tahap bikin konten yang sekali kita ngomong, kita itu bisa mempengaruhi bukan hanya satu orang. Kalau dulu kan mulut ke mulut, one on one kan gitu, dan it takes a lot of time. Jadi sekarang kita mengefisiensikan waktu, kita buat satu konten yang dapat menjangkau 1,000, 10,000 bahkan kalau bisa 1 juta orang yang ada gitu. Jadi lebih hemat waktu aja, lebih hemat uang, lebih hemat waktu, lebih hemat energi.
0: Nah, ini itu jadi pertanyaan dari kalayak luas, bagaimana sih cara merumuskan hal itu sehingga hasil dari konten para pegiat sosial seperti Kay sama Arli ini bisa ditonton oleh jutaan manusia di Indonesia, itu terlebih khusus di Sulawesi Utara. Mungkin lebih dekat Kay kayak apa?
1: Oke. Jadi memang berbicara gimana sih cara menjangkau lebih banyak orang dengan hanya satu konten kan, kayak seperti itu pertanyaannya ya. Itu sebenarnya ada formulanya. Dan formulanya itu akan kita temukan seiring berjalannya waktu, seiring berapa banyak konten yang kita buat. Kadang trikinya adalah di media sosial itu kadang kita udah effort tetapi viewersnya kecil. Tapi ada juga yang kita effortnya biasa aja, editnya biasa aja, 10 detik, 15 detik, tiba-tiba FYP gitu. Nah, pasti kan menimbulkan pertanyaan, kok bisa? Nah, itu balik lagi semua dimulai dari praktis, latihan gitu. Apa yang kita pelajari terus kita evaluasi. Nah, sebagai konten kreator, kita udah melewati fase itu ya, bahkan bisa bertahun-tahun gitu. Nah, ada yang menariknya, Kak. Kayak pada akhirnya berdasarkan dari keresahan itu, kayak melihat kan tidak semua pelaku bisnis tahu caranya membuat konten.
0: Iya, betul.
1: And then how they promote their own products? Gimana cara mereka mempromosikan produknya kalau mereka tidak tahu cara mendistribusikannya di media sosial, di platform media sosial. Dan akhirnya lahirlah Manado Guide. Jadi mereka membayar istilahnya biaya endorsement ke kita, dan kita dikasih tahu. Okay, biasanya ada briefing dulu nih sama business ownernya atau pelaku bisnisnya. Apa kira-kira dari usaha ini apa sih yang paling unik? Apa sih yang harus kita angkat ke media sosial sehingga
0: di briefing dulu
1: misalnya. Oke, okay, misalnya contoh, kita mau promosikan Rica Roa nih misalnya kan. Oke, okay, Rica Roa, kita promosikan di media sosial, tapi Rica Roa itu produknya banyak banget. Ada Rica Roa yang level pedesnya 1, ada yang 10, terus ada yang tidak berminyak, ada yang berminyak, ada yang banyak ikannya, ada yang tidak terlalu, ada yang lebih banyak sambelnya. Dan mulai dari situ kita akan mencari tahu apa sih keunikan dari situ. Dari keunikan itulah yang kita angkat menjadi sebuah konten. Yeah. And it takes a lot of time. Kalau misalnya dipikir dari owner untuk berpikir seperti itu, untuk membuat konten, mendingan bikin produk baru deh gitu ya. Karena time is money. Jadi pada akhirnya mereka jalan pintasnya ya, mereka meng-hire, mengajak kolaborasi dengan konten kreator atau influencer untuk mempromosikan produknya. Dan sekarang kita punya platform Manado Guide, sehingga mereka udah gak sibuk lagi mikirin tentang hook, isi, call to actionnya seperti apa. Udah langsung terima jadi. Itu sih enaknya.
0: Nah, selama ini Kay ada dapat tantangan gak untuk membuat konten? Karena kita lihat konten-konten apalagi dalam kanal Facebook ya.
1: Oke.
0: Itu kebanyakan ya dalam tanda kutip orang tua lah. Kita bisa lihat kan, kita sebagai Gen Z kita bisa membedakan di medsos ini lebih banyak anak muda, di medsos ini lebih banyak orang tua. Nah, sementara terkait juga terompet topik ini membangun dampak positif ini, kadangkala orang lihat di media sosial itu sudah ada poin-poin yang mungkin apa yang memperlihatkan hal-hal negatif, tapi bukan berarti saya mengatakan bahwa orang tua yang membuat konten itu, tapi maksudnya dalam hal contoh men-share atau ini kan kebanyakan juga kan orang tua tanpa melihat kebenarannya. Kira-kira dari Kay sendiri untuk mengimbau hal tersebut seperti apa?
1: Ya paling yang paling sering dan paling bisa Kay lakukan adalah sebagai pegiat media sosial adalah mengedukasi orang-orang yang menggunakan media sosial adalah untuk menggunakan media sosial sebijak-bijaknya. Kalau ada informasi biasanya harus di double check lagi. Nah, kita pastikan kebenarannya, sumber informasinya dari mana. Tuh. Karena itu bisa saja berujung terhadap penipuan atau hoax dan masih banyak lagi yang justru akan merugikan kita sebagai orang yang menggunakan media sosial. Sebenarnya itu sih paling mudah adalah double check lagi informasi yang kita konsumsi dan make sure kita mengkonsumsi informasi apa. Karena apa yang kita konsumsi itu akan mempengaruhi cara berpikir kita. Dan kita akan berkembang atau tidaknya itu tergantung, malahan sekarang itu anak muda sosial, anak muda itu bisa terdampak media sosial karena algoritmanya selalu memberikan sesuatu hal yang negatif karena mereka menyukai itu.
0: Jadi seperti itu.
1: Jadi itu
0: yang muncul terus ya.
1: Pisau kayak pedang bermata dua gitu, Kak. Jadi kalau misalnya kita suka quotes galau, ya galau terus yang bakal muncul di FYP kita. Nah, kalau kita suka makanan, rekomendasi makanan yang akan muncul di FYP kita. Jadi make sure kita menggunakan media sosial dengan baik. Harus perhatikan apa yang kita like. Kalaupun nonton terlalu lama, itu juga akan mempengaruhi algoritma seperti itu. Jadi jangan bertanya kalau kok kenapa informasi negatif terus yang muncul. Mungkin kalian suka informasi negatif seperti itu.
0: Jadi sebenarnya dasarnya itu harus balik ke seperti apa konten yang kita hadirkan ke masyarakat. Nah, berkaitan dengan itu, kita ke Arlin. Kita lihat kan Arlin kebanyakan konten itu dalam kelas, mengedukasi juga, memperlihatkan bagaimana Arlin Pekesarayanto. Dalam konten itu yang Arlin mungkin bisa sampaikan apa saja yang Arlin perlihatkan ke publik, dan juga mungkin dalam melakukan hal tersebut mungkin ada tantangan selama ini. Silakan Arlin, boleh sampaikan sedikit.
2: Kalau DP tantangan, kalau tantangan paling kalau konten Arlin sendiri kan kebanyakan itu interaksi dengan mahasiswa. Jadi itu enggak ada skrip. Jadi semua terjadi natural seperti itu. Ya, jadi tantangannya paling cuma sortir. Cuma sortir konten apa yang kejadian apa yang bisa ditampilkan dalam konten. Seperti itu. Biasanya ada tantangan itu sih.
0: Iya. Nah, terus apa yang ini kan kalau saya nilai ini positif lah, toh, karena memperlihatkan bagaimana Arlin mengajar juga dalam bidang pendidikan sendiri itu, dalam bidang pendidikan ahli menunjukkan hal itu. Tapi yang saya tanya, apa yang Arlin perlihatkan ke publik, konten seperti apa? Apakah mengajar monoton atau mungkin ada semacam tanya jawab dengan mahasiswa, interaksi?
2: Biasanya interaksi sama mahasiswa. Terus proses Arlin mengajar juga tentu ya kehidupan di kampus lah kebanyakan.
0: Oh, lebih ke kehidupan kampus.
2: Iya.
0: Itu ada, kalau dengan pihak pimpinan, mungkin pimpinan fakultas sendiri, ada enggak sempat mungkin menegur ataupun bahkan mungkin suka ingin join juga dengan kontennya Arlin? Bagaimana itu dari pihak kampus itu?
2: Puji Tuhan, selama Arlin membuat konten tentang di kampus, tidak ada teguran ya. Karena memang yang Arlin tampilkan adalah hal-hal yang positif. Hal-hal yang aman, hal-hal yang tidak memberi pengaruh buruk lah kepada penonton. Jadi kampus malah mengapresiasi itu. Kampus malah senang, karena itu bagian juga dari promosi.
0: Iya.
2: Oh, betul. Bagian dari promosi.
0: Secara tidak langsung mempromosikan kampus.
2: Bahkan menariknya karena jadi Arlin itu di Fakultas Ekonomi. Menariknya dari proses membuat konten itu, Arlin jadi ada satu Pemner yang melihat konten itu tidak sengaja FYP lewat Pemner. Terus Pemner cari dosen di mana ini, dosen di mana. Terus Pemner cari dan direkrut menjadi humas Unima. Ya, jadi membuat konten tentang Universitas Negeri Manado. Jadi so bukan di apa area fakultas saja, tapi so satu kampus. Iya, seperti itu.
0: Wow, jago. Oke. Pendengar pemirsa RRI Manado di mana saya berada, bagi Anda, sekali lagi bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami ataupun ingin bertanya dengan pada narasumber, bisa melalui line telepon kami di 0821 9583 5080, ataupun melalui kolom komentar YouTube di RRI Manado. Dan setengah jam tidak terasa, kita akan iklan sejenak, tetap bersama kami di Sudut Bicara.

0: Ya, balik lagi bersama kami dalam Sulut Bicara bertajuk Membangun Dampak Positif di Media Sosial. Dan kita lanjut pendengar, jadi sekali lagi bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami membuka line telepon di 0821-9583-5080. Dan perlu diketahui juga, tayangan ini ditayangkan langsung di kanal YouTube RRI Manado. Dan bisa juga bagi Anda ingin berkomentar, bisa melalui kolom komentar di YouTube RRI Manado. Dan saya lanjut, saya ke Kay terkait topik ini, membangun dampak positif di media sosial. Menurut Kay, di tengah maraknya informasi yang beredar selama ini, bagaimana Manado Guide itu menjaga akurasi dan kredibilitas konten yang dipublikasikan? Tapi sebelumnya mungkin ada telepon masuk. Halo, selamat pagi Sulut Bicara.
1: Halo, selamat pagi Sulut Bicara.
0: Dengan siapa, dari mana?
1: Dengan Pak Sartono, Pak Endah di Kompos.
0: Oke, silakan Pak.
1: Oke, topik ini menarik. Ya. Tujuannya untuk memperdaya ekonomi negara kita, khususnya untuk kesehatan kehidupan masyarakat bangsa Indonesia dan khususnya yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, itu tujuannya. Nah, menggunakan media sosial ini, ada sebenarnya sih dan salah gunakan, karena media sosial ini penting sekali sebenarnya. Kalau memang tolong pergunakan yang sebaik-baiknya, karena ini bisa banyak potensi yang ada di Provinsi Sulawesi Utara ini yang kita kembangkan. Tapi kalau kita berikan dengan media sosial ini, bisa memperubah ini perekonomian khususnya dari Provinsi Sulawesi Utara ini. Karena banyak potensi. Jadi kita gunakan yang sebaiknya. Yang saya mau masukkan, paling baik, paling bagus, disosialisasikan di masyarakat. Karena banyak orang pegang HP Android asal, belum akurat. Belum ada yang mengetahui. Banyak yang pegang HP, tapi penggunaannya untuk mengorganisasi segala sesuatu untuk perkembangan perekonomian susah. Yang mudahan saya di sosialisasikan masyarakat. Terima kasih, selamat pagi Mardik.
0: Oke, selamat pagi. Terima kasih Pak Sartono dari Kombos menanggapi hal ini. Mungkin saya ke Kay. Jadi bagaimana menurut Kay bisa mengimbau ataupun memberi tips-tips kepada publik untuk bisa menggunakan HP-nya itu bisa bermanfaat, terlebih soal publikasi-publikasi yang mungkin kurang terdidik. Jadi bagaimana Kay sebagai founder Manado Guide sendiri memberi masukan tersebut? Silakan.
2: Iya, memang penggunaan sosial media itu dan cara yang tepat untuk menggunakan sosial media itu harus semakin sering kita gaungkan. Makanya Kay sangat bersyukur boleh ada di satu platform ini di RRI, karena untuk mengedukasi masyarakat dalam menggunakan media sosialnya, baik itu secara pribadi, baik itu untuk kepentingan usaha. Untuk secara pribadi, yang akan Kay sampaikan adalah gunakan media sosial itu dan tanya kepada diri sendiri, apa manfaat ketika saya menggunakan media sosial ini? Apakah itu akan membangun personal branding saya atau tujuannya untuk mempromosikan usaha saya? Karena kalau tidak ada pertanyaan seperti itu, kita akan berakhir di media sosial hanya dalam aktivitas doom scrolling. Yeah. Istilah sekarangnya itu doom scrolling, yang dimana kita menghabiskan sangat banyak waktu di media sosial dan akhirnya kita lupa berinteraksi di kehidupan nyata. Kita terlalu banyak melihat kehidupan orang lain yang ada di media sosial. Oh, mereka udah ada di sini, mereka lagi makan ini, mereka lagi bikin ini, bikin itu, dan pada akhirnya kita lupa untuk mengcreate our own content. Seperti itu, yang pada sebenarnya semua kita itu buat konten sebenarnya, bukan hanya seorang konten kreator aja, kita semua adalah seorang konten kreator. Masyarakat yang ada pada saat ini pasti memiliki akun-akun media sosial, baik itu Facebook, Instagram, TikTok, dan masih banyak lagi, dan kita semua adalah konten kreator. Kita posting aja kita lagi di mana, makan apa, bersama siapa, itu kita buat konten. Pertanyaannya, ketika kita posting itu, manfaatnya itu apa?
0: Betul.
2: Iya kan? Jadi kita mulai coba shifting mindset kita dalam menggunakan media sosial bukan hanya sebagai wadah eksistensi diri, ya gimana kayak bilang eksistensi diri itu kasih tahu hari ini kayak lagi di RRI lagi ada talks di RRI, tapi manfaatnya apa? Dikasih tahu dalam bentuk storytelling. Nah, kalau misalnya masyarakat atau penonton yang ada belum sampai ke tahap itu, boleh mulai dengan hal-hal yang sederhana, misalnya posting aja di media sosial foto, terus berikan caption yang ada ceritanya sedikit. Misalnya punya usaha, hari ini saya dalam tahap packing, dibikin caption aja. Kalau misalnya belum sampai dalam tahap pembuatan video konten yang mungkin dianggap terlalu ribet, ya kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, posting foto aja dulu. Iya kan, seperti itu.
0: Baik, menarik, terima kasih. Oke. Ya, ini ada telepon masuk juga. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
0: Dengan siapa, dari mana?
3: Dengan Ferdi Cliff yang ada di Motoling Minahasa Selatan.
0: Oke, silakan Pak Cliff.
3: Oke, selamat pagi untuk kedua keren kata konten kreator.
4: Halo.
3: Dari siapa, Kay, Kang? Iya. Kay Tuan sama Arlin Kang Kay. Begini, ini kan wadahnya untuk sebenarnya ini kan mempromosi, menginspirasi, mengedukasi, bahkan mengekspresikan diri. Yes. Saya mau bertanya kepada kedua narasumber yang sangat apa ya, sekarang kan sudah teknologi kan. Tujuan kalian itu apa? Itu yang pertama ya. Biasanya orang bikin konten kreator, tujuan cuan kan. Padahal itu kalau buat kita, dampak positif yang lebih baik itu dicari, oh kita menginspirasi para penonton tentang ternyata kita harus seperti ini. Itu sebetulnya itu di nomor 2 atau nomor 3 kan cuan. Yang pastinya teredukasi untuk para penonton, para netizen kan. Makanya jadi konten kreator itu memberitakan hal-hal yang positif, yang membangun mindset. Jangan selalu di pikiran itu, oh kita itu kan so 500 ribu, 1 juta viewer begitu kan, follower. Berarti kita punya pendapatan begini. Tapi dampaknya itu tidak terasa. Dalam arti jadi kalau buat saya itu cari apa tujuan kalian berdua itu menjadi konten kreator. Jangan yang terlintas di pikiran Pak anak-anak muda, tuh kita suka sama dia itu. Alan Pendong itu, orang Motoling itu, aduh, di rumah 5M karena konten kreator. Tapi manfaat yang didapat oleh para penonton, viewers itu apa? Dan lu bilang, oh cuman kotek yang lucu-lucu. Sekarang saya coba kasih masukan kepada kedua, kalau boleh diangkat budaya masyarakat yang ada di Sulawesi Utara, kayak Minahasa sama Palus, dan apa kuliner-kuliner kan sebenarnya itu kan memang saya juga banyak teman di luar daerah, bagus pariwisata. Tapi tolong harus betul-betul mempromosikan sesuai real apa fakta. Dan ketika orang muncul, ya ternyata tidak bagus kote. Ternyata kote ini konten-konten kreator orang mana ada kote, pembohongan publik. Jadi tolong ketika membuat konten harus betul-betul sesuai fakta, real di lapangan. Okay. Supaya mungkin dulu mulut ke mulut mereka langsung, ayo kita ke Manado, kenapa? Saya sudah rasakan di sana bagus-bagus. Okay. Orang-orangnya juga ramah. Jadi budaya masyarakat itu harus diangkat di membuat konten kreator, begitu. Jadi dampak yang dapat itu apa? Jangan cuma berpikir pendapatan. Tolong bagaimana itu teredukasi lah, begitu kan? Oh benar, ternyata harus seperti ini. Jadi itu saja yang boleh saya sampaikan.
0: Okay. Terima kasih. Terima kasih Pak Ferdi. Siapa yang berani menjawab? Jadi mungkin dari pertanyaan Pak Ferdi sendiri, sebenarnya simpel, tujuan kalian ingin menjadi konten kreator itu apakah sebagai profesi atau hanya sebagai hobi saja ketika mempublis sesuatu? Konkret saja sih jawabannya. Okay. Mungkin kayak dulu baru. Mungkin tapi ini bisa sekalian. Boleh. Kita ada pertanyaan dari via WhatsApp. Kak, pernah enggak tolak endorse walaupun bayarannya tinggi karena produk itu kakak rasa enggak bagus atau enggak cocok dipakai masyarakat atau memang enggak sesuai dengan prinsip yang kakak pegang waktu itu? Apa yang jadi alasan utama kakak? Jadi mungkin bisa dijawab sekaligus karena tadi mungkin sempat menyinggung konten kreator ini mungkin sudah juga sebagai profesi. Bisa disambung. Oke, lebih dulu
2: pertama ya.
0: Iya. silakan.
2: Apa manfaatnya?
0: Iya.
2: Prinsipnya Casey ada tiga ya.
0: Iya.
2: Cialah tiga. Tiga I.
0: Berapa I? Wah,
2: itu. Tiga I. Pertama I. Pertama insights.
0: Iya.
2: Kedua impact. Dan yang ketiga income. Ya. Kenapa income ada di terakhir itu nanti Kay jelaskan ya. Yang pertama itu insights. Ketika Kay menggunakan media sosial itu, media sosial, yang pertama yang Kay lakukan adalah sharing insights awalnya. Dari insights yang ada, waktu itu Kay mulainya dari Kay menggaungkan pentingnya membaca buku bagi kaula muda yang ada. Karena apa yang terjadi di masyarakat sekarang, apa yang terjadi di generasi sekarang adalah mereka menggunakan terlalu banyak waktu di media sosial, entah itu mengkonsumsi sesuatu dan lain-lain. Kita balik lagi ke cara mereka menggunakan media sosial untuk kepentingan masing-masing ya kan. Kay waktu itu sebatas sharing insight aja ke masyarakat atau ke teman-teman terdekat. Kalian tuh kalau pakai media sosial yang kayak begini nih kayaknya lebih oke nih, kalian tunjukkan insights-nya ke misalnya. Waktu itu Kay sempat jadi mahasiswi di sastra Inggris. Jadi kalau misalnya kita punya background sebagai pengajar bahasa Inggris, kita bisa menggunakan media sosial itu untuk membuat konten cara berbahasa Inggris yang baik dan benar misalnya. Kita bisa sharing

0: besar itu diberikan dipercayakan masyarakat. Iya kan, sebagai influencer gitu. Pada akhirnya Arlin membentuk suatu impact ke masyarakat. Yeah. Oh ternyata ada ya dosen muda yang masih muda, udah S2, iya kan, terus udah jadi konten kreator juga gitu. Gimana nih cara dia memanfaatkan waktu sebaik-baiknya? Mau dong follow Kak Arlin buat cari tahu tips-tips cara menggunakan waktu yang baik, productivity tips mungkin, atau misalnya tips-tips buat belajar dengan lebih baik, itu bisa follow Arlin. Yeah. Gitu. Jadi itu impact. Kemudian income. Income ada di terakhir. Kenapa? Karena income adalah bonus dari apa yang sudah kita lakukan. Jadi kita sharing insights ke masyarakat, akhirnya berimpact, dan pada akhirnya income itu akan datang. Jadi income bukan tujuan utama, tapi income akan membantu kita sebagai content creator untuk terus melanjutkan konten-konten yang sudah kita buat gitu. Yeah. Jadi kalau misalnya pun kita dapat income dari membuat konten, itu akan kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk membuat konten yang bisa bermanfaat bagi netizen.
1: Oke, okay. Mungkin ada tambahan dari Arlin sendiri terkait pertanyaan tadi, dan mungkin terkait apalah, mungkin content creator ini mungkin sudah dianggap sebagai corporate begitu, sehingga sudah menjadi, maksudnya tidak semena-mena ini menjadi profesi, sementara yang memprofesikan itu sebenarnya masyarakat. Seperti Arlin bilang tadi, masyarakat itu yang bilang Arlin influencer, bukan Arlin sendiri. Mungkin boleh tambahan tadi.
2: Iya, yeah, oke. Okay. Jadi kalau kurang lebih tanggapan Arlin seperti Kay, tapi sedikit tambahan, jadi di sosial media itu kita membangun personal branding, yeah, kan? Nah, betul. Salah satu cara untuk membangun sosmed itu adalah dengan memiliki niche, DP nama, niche konten. Jadi masing-masing influencer punya niche masing-masing. Nah, kebetulan Arlin dan Kay itu niche-nya memang di bagian edukasi. Wanita produktif ya, yang seperti woman itu. Iya. Jadi konten-konten yang kita buat juga konten-konten yang memang aman. Yeah. Tapi memang di luar sana memang ada konten-konten yang seperti dibahas tadi kan, ada yang tidak mendidik lah, yeah, yang seperti disebutkan tadi. Memang itu di luar apa ya? Niche. Di luar niche kami. Iya. Yeah. Mungkin itu niche mereka. Yang bisa kami lakukan adalah seperti ini, mengedukasi bahwa buatlah konten yang tidak mempengaruhi ke arah yang negatif lah. Iya. Seperti itu.
1: Iya, kadang-kadang kan ini ya di mana saja profesi mas saya tetap adalah oknum-oknum kan, iya, terkait, tapi tidak menilai secara universal begitu. Iya. Nah, di sini ada telepon juga. Halo, selamat pagi, sulit bicara.
3: Selamat pagi.
1: Dengan siapa, diri mana?
3: Dengan Emer di Karangbasan.
1: Iya, silakan Pak Emer.
3: Iya, oke. Okay. Selamat pagi Kay dan Arlin. Luar biasa. Sudah cantik dan memberi pengaruh positif. Ya, saya setuju dengan pernyataan kedua narasumber. Kalau saya sendiri sudah alami langsung impact dari bergiat di media sosial. Saya ini cuma cerita doang ya. Saya dari 2008 saya ikut di medsos dan bikin grup komunitas gereja, katakan begitu. Jadi saya kalau nggak salah, kalau saya hitung-hitung kasar, sudah mau setengah miliar yang uang yang saya galang untuk kepentingan misalnya pembangunan gereja atau untuk orang susah, orang miskin, kemudian beasiswa. Jadi uang-uang itu langsung diberikan ke yang penerima manfaat, tidak lewat saya. Saya hanya kayaknya campaign di medsos dan orang tergerak dan mereka membantu. Saya tidak dapat apa-apa. Iya. Dari ya. Tapi bonusnya saya pernah pergi ke Eropa, ke Australia, ke beberapa negara, itu bukan saya, ada sponsor dari ya yang pengin saya, follower saya di media sosial. Jadi saya tidak dapat uangnya, tapi untuk ke luar negeri saya sudah alami langsung. Nah, baru tahun lalu, tahun 2025,

0: saya pakai, kalau yang sebelumnya saya pakai grup media sosial kan, kalau sekarang di akun saya pribadi, tiba-tiba ternyata ya betul tadi income-nya itu mengikuti. Jadi bisa ya pecahlah uang-uang seperti itu, katakan dapat gaji ya sedikit tidak banyak. Tapi sebenarnya karena sudah membangun sebenarnya, dan mereka percaya dengan kita, mereka yakin. Cuman memang harus awas jangan sampai kita jadi besar kepala. Biasanya kalau kita sudah jadi influencer, sudah banyak followers, kita posting hal-hal yang enggak baik, ketika ditegur ya kita enggak berubah. Harusnya kan ketika ditegur diperbaiki dan ya berubah, itu aja. Jadi semangat terus untuk para influencer di Manado ya. Jadi berkat untuk banyak orang. Itu aja dari saya.
1: Terima kasih Pak Imar. Oke, tadi hanya sekedar masukan, dan pendengar pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Dialog Sulut Bicara, dan mungkin ini tinggal ditutup saja closing statement dari para narasumber, tapi ada pertanyaan masing-masing dari saya. Yang pertama saya ke Itoar sebagai founder Manado Guide. Menurut Kay sendiri, apa yang harus dilakukan oleh para pengelola akun media agar tidak hanya mengejar viralitas, artinya tidak hanya mengejar hal tersebut, tapi memberikan nilai positif ke publik? Dan apa harapan dari Kay terhadap ekosistem media sosial di Sulawesi Utara ke depan? Silakan, Kay.
2: Oke, terima kasih Kak Nuga, Pak Amer tadi ya.
1: Iya.
2: Sangat senang sekali sebenarnya mendengar cerita-cerita seperti ini. Cerita tentang dampak dari media sosial yang positif, yang pada akhirnya menggerakkan hati orang-orang untuk membantu satu kegiatan ya, yang pada diceritakan tadi kegiatan gereja gitu ya. Nah, itu salah satu dampak dari media sosial. Dari dampak yang ada, Kay pada akhirnya mengambil satu kesimpulan bahwa dengan satu konten kita dapat mempengaruhi banyak sekali orang. Pengaruh positif ataupun pengaruh negatif. Ketika tujuan kita adalah uang, bisa aja memanfaatkan segala cara untuk mendapatkan viralitas itu, dan pada akhirnya tidak mementingkan lagi sisi manfaatnya gitu. Jadi ketika kita udah punya moral kompas yang baik, udah punya fondasi yang tepat, ketika kita udah mulai menjadi konten kreator, yang paling penting itu sih fondasi ya. Tanya sih ke diri sendiri, oke, platform yang saya punya akan digunakan untuk apa? Manfaatnya apa? Kalau manfaatnya hanya untuk diri sendiri, coba deh tanya lagi. Karena kita tuh punya slogan Sito, Timo, Tumoto, yang dimana kita tuh bisa berdampak ke banyak orang, bukan hanya memberikan dampak kepada diri sendiri aja. Itu tujuan utamanya. Kalau kita bisa berdampak ke banyak orang, pastinya Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Utara ini kedepannya akan memiliki generasi-generasi yang lebih baik lagi, yang dimana konten-kontennya itu udah mulai beragam. Kalau sekarang kan memang yang kita lihat itu niche-nya itu masih sangat-sangat kecil sih sebenarnya, dibandingkan dengan provinsi lain. Masih di makanan, masih fashion, lifestyle, dan lain-lain. Tapi harapan kayak kedepannya, harapannya nanti ada banyak konten kreator yang dimana kita bisa sharing insights, kita bisa berkolaborasi, dan kita menanyakan lagi tujuan kita untuk membuat konten ini apa, sehingga kita bisa tahu dampak yang akan kita berikan ke masyarakat ini bisa apa. Nah, pada akhirnya kayak mengucap syukur bahwa kemarin udah bikin satu wadah edukasi yang namanya Creatorpreneur, yang tujuannya untuk calon kreator dan entrepreneur yang ada, gimana untuk membuat konten. Jadi akhirnya kita dan teman-teman menginisiasi kegiatan tersebut untuk mewadahi pelaku usaha, Gen Z, atau orang-orang yang mau terjun ke dunia konten kreator, untuk sama-sama kita memajukan Sulawesi Utara ini. Dan thankfully Kak, kita kedepannya akan ada satu kegiatan lagi bersama Arlin, bersama Arlin, kita tuh akan ada sesuatu yang menarik lah ya, untuk kita bawa ke netizen, misalnya kayak untuk kita offer to netizen, itu dalam ranah lingkup empowerment sih. Woman empowerment, tapi bagaimana woman empowerment ini through media sosial, through media sosial. Jadi empower through media sosial gitu. Penasaran. Tapi iya, jadi daripada kalian penasaran, mending langsung aja follow ya. Sehingga enggak ketinggalan gitu. Bisa stay tune ke kegiatan-kegiatan kita, activity kita, dan semoga bisa bermanfaat. Itu aja sih.
1: Oke, terima kasih Kay Toar atas closing statement yang sudah diberikan, dan terakhir ditutup mungkin oleh Arlin Pangkey dengan pertanyaan, menurut Arlin, apa yang harus dimiliki generasi muda agar dapat memanfaatkan media sosial secara produktif dan bertanggung jawab, sehingga juga dampak sosial yang dihasilkan dari sebuah konten, dan mungkin bisa memberi pesan kepada para pengguna media sosial dalam momentum Hari Media Sosial Indonesia pada hari ini. Silakan Arlin.
3: Oke, baik. Seperti yang dikatakan Kay sebelumnya, bahwa apa yang kita lihat di media sosial itu sesuai dengan apa yang orang minati. Jadi kalau mau tampilan sosial media kita itu hal-hal yang positif, kita harus menonton hal-hal yang positif juga. Jadi itu kembali lagi ke kita. Penggunaan media sosial itu kembali lagi ke masing-masing kita. Mau lihat atau tidak, mau ditampilkan atau tidak. Betul. Nah, jadi bijak-bijaklah dalam bermedia sosial, baik yang membuat konten ataupun yang menonton konten. Dan ada satu kata-kata yang bagus. Yeah. Kecepatan membagi informasi tidak boleh mengalahkan kebenaran informasi.
1: Ya.
3: Itu pesan dari saya untuk semua pengguna media sosial, karena dampak media sosial ini yang sangat-sangat besar. Mari orang jaga sama-sama apa yang orang konsumsi atau yang orang konsumsi, seperti okay. Itu.
1: Ya. Sudah? Ya,
3: sudah.
1: Terima kasih Arlin. Dan pendengar pemirsa RRI Manado di mana saya berada, usai sudah sulut dialog sulut bicara kita pada hari ini 10 Juni 2026 dalam rangka juga Hari Media Sosial, dan diucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah bersedia hadir di studio Prosatu RRI Manado, saudari Kay Toar sebagai founder Manado Guide dan Arlin Pangkey sebagai influencer di Sulawesi Utara. Terima kasih, saya Anugrah Pandey bersama kru yang bertugas pamit undur diri, tetap bersama kami dalam sulut bicara di lain waktu. Selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

0: Duh, Bang Main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
1: Kita lah pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu sudah taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita lah ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorong semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah, kita pe keluhan le lebih penting, for banyak orang katu.
3: Sudah, jangan baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Bersama RRI Pro 1 Manado.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Bersama RRI Pro 1 Manado.
2: Selamat siang untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di siang hari ini. Bertemu lagi bersama saya, Yelin Sulfiani, akan menemani Anda pendengar di Halo RRI di hari ini, di hari Rabu, tepat tanggal 10 Juni 2026. Tentunya hari ini kita akan membahas tentang infrastruktur dan fasilitas publik di daerah, apakah sudah memadai menurut Anda, ya. Tentunya Anda bisa sampaikan aduan keluhan Anda di Halo RRI, karena Halo RRI, suara Anda solusi bersama, ya. Anda bisa bergabung di 0821-9583-5080. Dan yang pastinya di kesempatan hari ini, tentunya selamat siang untuk Anda, apalagi yang sedang mengerjakan kegiatan aktivitasnya, apapun yang Anda kerjakan hari ini, semoga semuanya dilancarkan. Tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado, apalagi di Halo RRI. Saya akan menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah, ya. Oke, sekali lagi kita hari ini akan membahas terkait topik infrastruktur dan fasilitas publik di daerah, apakah sudah memadai. Tentunya Anda bisa sampaikan aduan keluhan Anda atau opini Anda juga mungkin boleh gitu, ya, di Halo RRI di selatan hari ini, tanggapan Anda terkait topik kita di selatan siang hari ini, ya. Dan yang pastinya untuk Anda pendengar, kalau kita berbicara tentang infrastruktur dan fasilitas publik gitu, ya, yang memadai, ini memang merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan suatu daerah. Karena keberadaan jalan yang baik, jaringan listrik yang stabil, akses air bersih, fasilitas kesehatan, bahkan sarana pendidikan, transportasi, serta layanan publik lainnya berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. Dan bahkan daerah yang memiliki infrastruktur dan fasilitas publik yang memadai, umumnya juga di sini mampu mendukung aktivitas ekonomi, meningkatkan mobilitas penduduk, memperluas akses terhadap layanan dasar, dan juga menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk kita tinggali gitu, ya. Nah, oleh karena itu memang penilaian terhadap kecukupan infrastruktur tidak hanya didasarkan pada persepsi, tetapi juga memang perlu harus didukung juga oleh data dan indikator yang terukur agar terhindar juga dari informasi yang tidak akurat atau hoax gitu, ya. Oke, bagaimana tanggapan Anda atau juga mungkin di sore hari ini keluhan aduan Anda terkait fasilitas publik di daerah gitu, ya, apakah sudah memadai? Anda bisa sampaikan aduan keluhan Anda di 0821-9583-5080, ya. Dan tentunya di selatan siang hari ini Anda bisa sampaikan baik melalui SMS juga WhatsApp, di line telepon juga boleh. Tentunya juga Anda bisa saksikan juga acara kami di sore hari ini di Facebook RRI, ya. Oke, khususnya di RRI Pro 1 Manado di selatan hari ini. Dan tentunya untuk Anda yang mungkin baru bergabung, yang baru mendengarkan siaran kami melalui frekuensi di 94,5 MHz dan juga 88,2 MHz, dan juga mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, tentunya selamat siang untuk Anda. Anda bisa sampaikan aduan keluhan Anda di selatan pagi hari ini di Halo RRI terkait infrastruktur dan fasilitas publik di daerah, apakah sudah memadai. Anda bisa sampaikan opini Anda, tanggapan Anda di selatan siang hari ini. Saya tunggu sampai nanti di pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Duh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan tuh banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Di kali ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, nar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah, kita pe keluhan le lebih penting, for banyak orang katu.
3: Sudah, cintan baku ambek wak. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: Ya, kembali lagi pendengar masih di Halo RRI. Jadi selamat hari ini masih bersama saya Yelin Salviani yang akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah ya. Hari ini kita membahas masih terkait infrastruktur dan fasilitas publik di daerah, apakah sudah memadai. Anda bisa sampaikan aduan keluhan Anda di selamatan hari ini di Halo RRI ya. Baik, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Ibu Yelin.
0: Iya, selamat siang Pak Jem. Pak Jem bisa dikecilkan untuk radio monitornya, Pak?
1: Oh iya.
0: Iya, dikecil.
1: Bisa.
0: Iya. Di sini storing sekali. Kalau boleh agak bisa. Jauh. Oke, okay, baik.
1: Ya.
0: Oke, okay, Pak James di Winorangian. Apa yang disampaikan ini, Pak? Terkait infrastruktur dan fasilitas publik di daerah, apakah sudah memadai?
1: Ya, memang ada perbaikan untuk menuju kemajuan kan? Ini menyangkut irigasi. Yang ada di Kesawan Ranumbolai. Untuk para petani yang ada di Kesawan Ranumbolai di Kabupaten Minahasa Tenggara, tepatnya perairan dari Kebun Lampuni, itu kan bendungannya sudah jebol. Dan Pak James melihat ada sekitar 50-an persawahan sudah tidak dapat air di daerah Ranumbolai karena sudah jebol tanggul bendungannya. Jadi irigasi sudah tidak naik lagi, artinya air sudah tidak mengalir ke ada sekitar 50 petak persawahan. Yang mereka rajin tanam padi, ada yang piara ikan. Jadi airnya tinggal sedikit di situ. Kalau boleh perbaikan untuk irigasi atau yang disebut tadi seperti bendungan di daerah.
0: Bisa jelaskan secara tepat gini Pak James, di daerah mana ini irigasinya yang tidak lancar, tidak mengalir baik?
1: Perkebunan Ranumbolai, di nama kebunnya Kebun Persawahan Lampuni.
0: Lampuni ya, oke. Okay.
1: Tapi yang di daerahnya Ranumbolai, Kabupaten Minahasa Tenggara.
0: Oke, okay, baik.
1: Sekitar 1 kilo dari Winorangian.
0: Apa yang disampaikan
1: dan untuk kedua menunjuk, ya kalau boleh, itu ada perbaikan untuk bendungannya karena sudah jebol.
0: Diperbaiki
1: karena dia tanggulnya sudah jebol. Ya, jadi airnya sudah naik ke jalur irigasi untuk persawahan.
0: Okay.
1: Mereka ada yang piara ikan, ada yang tanam padi. Ini kami lagi panen padi sih, tapi puji Tuhan masih ada, ada sempat dipanen. Tapi untuk kedepannya, setelah Pak Jensa sudah pecah, ininya bendungannya yang ditanggul itu pecah betonnya, kalau boleh diperbaiki.
0: Oke, okay, baik.
1: Di perkebunan Lampung. Dan menyangkut sampah juga yang di jalan perlombaan masih banyak yang kurang paham mungkin, atau masih banyak oknum-oknum. Kalau boleh Dinas Kebersihan di daerah Minahasa Tenggara, bangunlah tempat sampah umum yang bukan cuma di Kota Ratahan, kalau boleh di Kecamatan Batukaran, penduduk di tempat itu kan sudah banyak. Jadi harus ada tempat pembuangan sampah umum. Artinya, jadi sampah itu bisa diangkut lagi untuk didaur, atau bagaimana caranya yang terbaik ke depan.
0: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih Bu Yelin.
0: Iya.
1: Terima kasih kesempatan Pak James dari Desa Winorangian.
0: Okay,
1: selamat
0: baik.
1: Siang.
0: Selamat siang. Terima kasih Pak James di Winorangian yang sudah menyampaikan aduan keluhannya gitu ya di selatan hari ini di 082195835080. Dan semoga pihak yang terkait bisa mendengarkan gitu ya, dan tentunya nanti aduan keluhannya juga akan kita follow up ke tim Halo RRI ya. Oke, baik. Terima kasih Pak James di Winorangian yang sudah bergabung gitu ya di selatan hari ini di 082195835080 ya. Dan tentunya pendengar, untuk Anda yang ingin menyampaikan aduan keluhan Anda gitu ya, tentunya Anda bisa sampaikan di Halo RRI terkait topik kita di kesempatan hari ini, infrastruktur dan fasilitas publik di daerah, apakah sudah memadai gitu ya. Anda bisa sampaikan aduan keluhan Anda atau tanggapan Anda di Halo RRI, karena Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Oke, okay, di selatan hari ini pendengar, secara nasional gitu ya, kondisi infrastruktur dasar Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memang di sini menunjukkan perkembangan yang sangat cukup signifikan gitu ya. Bahkan data dari Badan Pusat Statistik BPS sendiri ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan dasar ini terus meningkat, terutama pada sektor air minum layak, listrik gitu ya, bahkan pendidikan dan kesehatan. Dan pada tahun 2024 sekitar 92,64% rumah tangga Indonesia sudah memiliki akses akses terhadap sumber air minum layak gitu ya. Ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dan tentunya untuk Anda di Sonar ini yang menyampaikan aduan keluhan Anda, Anda bisa sampaikan gitu ya di kesempatan hari ini di 0821-9583-5080. Dan tentunya kita akan membahas terkait infrastruktur dan fasilitas publik di daerah, apakah sudah memadai gitu ya. Anda bisa sampaikan aduan keluhan Anda. Oke, okay, di Sonar ini selamat siang untuk Anda yang mendengarkan saran kami melalui aplikasi RRI Digital ataupun juga melalui frekuensi 94,5 MHz dan juga 88,2 MHz ya. Tentunya Anda bisa sampaikan aduan keluhan Anda kira-kira terkait infrastruktur dan fasilitas publik di daerah, apakah sudah memadai menurut Anda gitu ya. Anda bisa sampaikan aduan Anda, keluhan Anda atau juga pendapat Anda di sonotan hari ini di Halo RRI. Dan tentunya di Halo RRI saya akan menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah ya. Oke, yang pastinya pendengar

0: berdasarkan data lokal yang secara spesifik dan pendekatan berbasis data resmi seperti statistik dari BPS dan juga lembaga pemerintah terkait penting digunakan agar penilaian gitu ya terhadap kondisi infrastruktur ini tidak didasarkan pada asumsi saja atau informasi yang belum terverifikasi. Ya, pendengar Radio Sonora hari ini ya masih di program Halo RRI. Anda bisa sampaikan aduan keluhan Anda terkait infrastruktur dan fasilitas publik di daerah. Apakah sudah memadai menurut Anda? Anda bisa sampaikan opini Anda, tanggapan Anda, keluhan aduan Anda gitu ya di Halo RRI. Tentunya Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Pemain coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urusin surat izin.
2: Kita le pasti sekali biar mandi sablon buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu setaprop terus, apalagi tiap musim hujan begini taprop naik lagi gitu air.
3: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, deh lampu penerangan jalannya so mati, bahaya toh for orang semua pengguna jalan.
4: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
3: Jangan salah, kita pe keluh. Hanle lebih penting for banyak orang katu.
5: Sudah, jangan lupa aku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI?
5: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
9: Dede, dimana kamu?
8: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
10: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
11: Alam punya cara sendiri untuk berbicara. Kadang lewat gerimis yang jatuh perlahan, kadang lewat tanah yang bergetar halus seperti detak jantung yang berubah irama. Di Sulawesi Utara, kita hidup berdampingan dengan gunung api yang tak pernah benar-benar tidur, sungai yang bisa berubah sifat, dan laut yang menyimpan kekuatan besar. Bencana tidak pernah datang dengan undangan. Ia muncul seperti tamu tak dikenal, tiba-tiba, mendadak, dan tidak selalu ramah. Tapi alam selalu memberi tanda. Kita hanya perlu lebih peka mendengarnya. Saat hujan tak mau berhenti, bukit mulai gelisah. Saat angin berubah nada, laut mulai berbicara. Saat tanah bergetar, gunung mungkin sedang mengingatkan. Waspada bukan berarti hidup dalam ketakutan. Waspada berarti mengenali suara alam seperti kita mengenali suara ibu memanggil pulang. Ini tentang sadar di mana tempat kita berdiri dan apa yang harus kita lakukan ketika tanda itu muncul. Siapkan tas siaga, hafalkan jalur evakuasi, simpan dokumen penting, dan pastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan. Hal-hal kecil yang sering dianggap sepele, tetapi bisa menjadi garis tipis antara selamat dan terluka. Yang paling penting, jangan merasa sendiri. Minahasa, Nusa Utara, Bolaang Mongondo, kita tumbuh dalam budaya gotong royong. Ketika satu rumah berjaga, satu kampung menjadi aman. Ketika satu warga peduli, seluruh desa lebih siap. Alam mungkin kuat, tapi kita bisa lebih bijak. Karena bencana tidak bisa diprediksi, tetapi kesiapsiagaan bisa dipilih. Dan pilihan itu kita buat hari ini sebelum alam.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Bersama RRI Pro 1 Manado.
2: Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di hari ini di Halo RRI. Masih bersama saya Yalin Salviani yang akan terus menemani Anda di Halo RRI sampai di pukul 11 yang waktu Indonesia Tengah ya. Hari ini kita masih membahas tentang infrastruktur dan fasilitas publik di daerah, apakah sudah memadai? Anda bisa sampaikan aduan keluhan Anda gitu ya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Anda bisa sampaikan aduan Anda, keluhan Anda di 082195835080. Sekali lagi di 082195835080 ya. Dan yang pastinya pendengar di sore hari ini, kalau kita bicara tentang pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di Sulawesi Utara sendiri gitu ya, memang ini sudah menunjukkan kemajuan yang pesat dan signifikan. Tentunya berbagai fasilitas telah beroperasi melayani masyarakat, namun di beberapa wilayah terutama kepulauan terluar, pemerataan dan mitigasi bencana itu juga memang masih menjadi tantangan yang terus dikejar oleh pemerintah gitu ya, karena belum merata. Nah, tentunya beberapa gambaran-gambaran mengenai kondisi infrastruktur di Sulawesi Utara gitu ya, tentunya ada banyak yang sudah dipublikasikan. Dan tentunya di sini sebagai salah satu provinsi yang memang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia, Sulawesi Utara terus mengalami perkembangan infrastruktur dan fasilitas publik yang memang cukup pesat gitu ya dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan pembangunan tersebut juga bertujuan meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar aktivitas ekonomi, memperkuat sektor pariwisata, dan juga meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tentunya berbagai proyek strategis gitu ya yang telah dibangun seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, jaringan listrik gitu ya, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan menunjukkan komitmen pemerintah juga dalam mempercepat pembangunan daerah. Nah, namun demikian, meskipun capaian pembangunan cukup signifikan, tapi masih ada juga gitu ya, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi gitu ya, yang perlu diatasi terutama terkait pemerataan layanan hingga ke wilayah kepulauan dan daerah-daerah terpencil pendengar. Dan apalagi di sisi transportasi, Sulawesi Utara ini memiliki infrastruktur yang relatif lebih maju dibanding sejumlah provinsi lain di kawasan timur Indonesia. Dan bahkan kehadiran jalan tol Manado Bitung gitu ya, ini sudah mempercepat mobilitas barang dan penumpang antar kota Manado dan kota Bitung, yang ini juga merupakan kawasan industri dan juga pelabuhan utama. Infrastruktur ini tuh berperan penting dalam mendukung kegiatan perdagangan, logistik, dan juga investasi di daerah. Nah, selain itu juga keberadaan pelabuhan Bitung ini sebagai salah satu pelabuhan internasional di Indonesia Timur semakin memperkuat posisi Sulawesi Utara juga sebagai gerbang perdagangan menuju kawasan Asia Pasifik. Dan bahkan dalam sektor energi gitu ya, kondisi kelistrikan Sulawesi Utara di sini juga menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Bahkan ada data di tahun 2024 itu mencatat produksi listrik itu sudah mencapai sekitar 2,36 miliar kWh gitu ya, dan ini menjadi salah satu capaian tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Dan ketersediaan listrik yang semakin besar ini mendukung kebutuhan rumah tangga, industri, perdagangan, dan bahkan sektor jasa. Nah, namun beberapa kajian tuh masih mencatat juga adanya tantangan berupa distribusi listrik yang belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah, khususnya daerah kepulauan dan wilayah yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi pendengar. Dan tentunya pada bidang pelayanan publik ya, Sulawesi Utara di sini juga memiliki jaringan fasilitas kesehatan dan juga pendidikan yang relatif lengkap. Bahkan rumah sakit, puskesmas, sekolah, dan perguruan tinggi tersebar di berbagai kabupaten dan kota, terutama di wilayah perkotaan seperti Manado, Bitung, dan Tomohon gitu ya. Dan bahkan kehadiran beberapa fasilitas tersebut juga memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap pelayanan dasar yang penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan bahkan pemerintah daerah juga terus mengembangkan sistem pelayanan berbasis digital guna meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Dan bahkan secara umum dapat dikatakan juga bahwa infrastruktur dan fasilitas publik di Sulawesi Utara memang sudah berkembang gitu ya, dan mampu mendukung aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat, terutama jalan, pelabuhan, bandara, jaringan listrik, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan juga sudah tersedia dalam skala yang memadai di sebagian besar wilayah. Namun untuk untuk mencapai pembangunan yang benar-benar merata, ini masih diperlukan juga peningkatan kualitas dan perluasan layanan hingga ke daerah kepulauan, perbatasan, dan kawasan terpencil. Jadi dengan demikian pembangunan infrastruktur di Sulawesi Utara tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tapi juga pada pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah provinsi. Dan yang pastinya bagaimana tanggapan Anda gitu ya, opini Anda ataupun juga keaduan keluhan Anda terkait infrastruktur dan fasilitas publik di Sulawesi Utara, khususnya juga apakah sudah memadai gitu ya. Anda bisa sampaikan aduan keluhan Anda di 0821-9583-5080. Sekali lagi di 0821-9583-5080. Dan baik pendengar, di sini ada beberapa tanggapan gitu ya yang sudah bergabung di 0821-9583-5080 di WhatsApp gitu ya di kesempatan hari ini. Dan yang pastinya pendengar, di sini terkait tentang infrastruktur dan fasilitas publik di Sulawesi Utara. Di sini ada Marika Lalo gitu ya yang ada di Manado, mengungkapkan di sini kehadiran jalan tol Manado Bitung sangat membantu mempercepat perjalanan dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Fasilitas kesehatan bahkan di daerah perkotaan juga sudah memadai, tetapi perlu pemerataan layanan kesehatan di wilayah kepulauan. Oke, baik. Terima kasih Bu Maria Kalalo yang sudah menyampaikan tanggapannya gitu ya terkait topik kita di kesempatan hari ini. Baik, ada yang lagi yang bergabung. Halo, selamat siang. Halo RRI.
1: Halo, selamat siang RRI.
2: Selamat siang Bapak. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
1: Om John di Tondano.
2: Om John di Tondano. Oke, bagaimana nih tanggapannya, aduan keluhannya ada Pak terkait topik hari ini, infrastruktur dan fasilitas publik di daerah, apakah sudah memadai?
1: Boleh kalau rupa informasi begitu. Selama ini kelurahan, kelurahan Taulur ada instalasi air pump, marnya nggak pernah ada DP air.
2: Ada instalasinya tapi tidak ada airnya gitu ya?
1: Iya, sejak Indonesia merdeka. Okay. Kemudian ada penahan tanah antara Nina Wanua dengan Das Tondano. Dengan fondasi Das Tondano pinggiran kampung kelurahan Tolor dan terusak. Terus ada lagi perlu jembatan di mana ada jalan, tapi perlu jembatan.
2: Tepatnya di mana, karena, Pak?
1: Ya.
2: Jembatan tepatnya di mana nih?
1: Di bagian selatan kelurahan Tolor, sebelah timur. Dia memanjang ke timur dari kelurahan Tolor.
2: Oke.
1: Terus tidak ada jembatan untuk air mau keluar. Air dari wilayah Maka lonsu perpakilan. Terus datang di sawah-sawah beberapa kelurahan, bermuara di Danau Tondano. Tapi nggak ada jalan air.
2: Tidak ada jalan air gitu ya Pak ya?
1: Iya, perlu satu jembatan yang bagus untuk fondasi di pinggir kelurahan Dolur di Das dan Surusah.
2: Oke.
1: Okay, yang air pump, ada instalasi, yang ada DP air. Kong, ini selama sekali dari kita memang arti kamari, dari umuran 5 tahun sampai sekarang sudah 63.
2: Oke.
1: Okay. Begitu terus. Siapa tahu ada tapi kira cengkang.
2: Pihak yang terkait gitu ya yang mendengarkan hari ini. Bisa mendengarkan.
1: Siapa tahu dong tapi kira cengkang.
2: Memberikan solusi ya.
1: Kita bagi sedikit.
2: Oke, baik.
1: Yuk, makasih Bu.
2: Oke, terima kasih Om Jon. Selamat siang. Oke, terima kasih Om Jon hari ini yang sudah bergabung gitu ya di 0821-9583-5080. Dan yang pastinya bagaimana untuk Anda lainnya gitu ya, bagaimana menurut Anda mungkin ada tanggapan atau juga mungkin ada aduan, keluhan gitu ya terkait infrastruktur dan fasilitas publik di daerah, apakah sudah memadai? Anda bisa sampaikan aduan keluhan Anda di 0821-9583-5080 gitu ya. Dan yang pastinya Anda bisa bergabung di kesempatan hari ini di Halo RRI, dan tentunya Anda bisa sampaikan aduan Anda. Siapa tahu di hari ini juga pihak-pihak yang terkait bisa mendengarkan langsung. Dan tentunya juga setiap aduan keluhan akan kami sampaikan, nanti akan kita follow up juga ke tim Halo RRI gitu ya. Oke, baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Ada lagi yang bergabung di kesempatan hari ini. Halo RRI, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Bapak. Ini Bapak siapa, di mana ini Pak?
3: Saya dari
2: Mapa,
3: pengikut setia dari Bitung.
2: Pak Yat, Pak siapa tadi Pak?
3: Ya.
2: Pak siapa Pak?
3: Dengan Pak Silat.
2: Silat, Pak Silat.
3: Iya.
2: Oke Pak Silat. Oke, di mana Pak tadi Pak? Maaf Pak.
3: Saya di Bitung.
2: Di Bitung. Oke, apa yang ingin disampaikan Pak, aduan keluhannya?
3: Ini saja opini saya begini.
2: Oke.

0: keluhan teman-teman tadi di yang sudah menyampaikan opininya itu sebenarnya sama juga. Misalnya jembatan dari zaman Orde Baru kan sampai sekarang masih seperti itu. Jalan-jalan misalnya ada tapi lubang sana lubang sini. Nah, anggaran daerah itu dikemanakan. Jadi persoalannya fasilitas ada tapi minim perawatan. Hanya dibangun dan terbengkalai. Kalau bisa dipikirkan nanti pada saat pencalonan atau pemilu atau apa seperti itulah. Jadi itu itu menurut saya.
1: Baik.
0: Jadi jangan bangun saja tapi pemerintah harus rawat juga. Kalau sedang manusia saja tidak dirawat kan jadi jadi jelek nanti.
1: Nah betul-betul setuju sih Pak. Baik. Terima kasih Pak Silat di Bitung. Terima kasih. Ya masih tadi Pak Silat di Bitung gitu ya. Tentunya fasilitas memang sudah ada dibangun gitu ya oleh pemerintah. Namun setelah dibangun ya perlunya juga ada perawatan gitu ya. Kalau ada dana untuk membangun gitu ya, pasti ada untuk dana untuk perawatan dong sebenarnya seharusnya gitu ya Pak Silat ya. Dan yang pastinya juga fasilitas memang ada tapi minim perawatan menurut dari Pak Silat. Jangan hanya bangun saja tapi setiap fasilitas yang dibuat itu harus dirawat juga. Baik, terima kasih ya Pak Silat dari ini sudah menyampaikan tanggapannya gitu ya terkait topik kita di sore hari ini, infrastruktur dan fasilitas publik di daerah apakah sudah memadai gitu ya. Baik, yang pasti terima kasih hari ini untuk tanggapan positif juga gitu ya yang sudah disampaikan, dan tentunya juga terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI di kesempatan hari ini. Dan tentunya pendengar, kalau kita bicara tentang pembangunan infrastruktur gitu ya dan penyediaan fasilitas publik, memang ini salah satu fondasi utama juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu ya, dan juga mempercepat pertumbuhan ekonomi apalagi khususnya yang ada di daerah. Dan bagaimana tanggapan Anda di kesempatan hari ini terkait topik kita di hari ini, infrastruktur dan fasilitas publik di daerah apakah sudah memadai? Anda bisa sampaikan tanggapan Anda ya. Ada lagi yang bergabung. Halo, selamat siang. Halo RRI.
2: Halo, selamat siang RRI.
1: Selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Agustin Dumanau.
1: Ibu Agustin di Manau.
2: Lumanau.
1: Lumanau. Lumanau gitu ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Tepatnya di mana itu, Bu?
2: Tepatnya Desa Winertin. Kecamatan Talawaan.
1: Baik. Bu bisa dikecil.
2: Minahasa Utara.
1: Minahasa Utara ya. Baik, Ibu bisa dikecilkan radio monitornya, Bu. Di sini feedback sekali. Terima kasih. Iya, di sini feedback sekali.
2: Kita kok ada mau bilang.
1: Silakan Ibu tanggapannya.
2: Di Patoran sini ada kartu itu aset seperti gelingan yang dapat sumbang dari Dinas Pertanian. Sudah berjalan 3 tahun tidak pernah dipakai. Iya. Tepatnya itu di sini itu ada krasen berdiri di punya orang dan ngana aset desa, bukan aset desa. Sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun masih utuh tuh dilingan itu. Padahal itu untuk bukan masyarakat. Tapi sekarang memang masih baru. Nggak tahu bagaimana, apakah itu jadi pribadi punya atau bagaimana? Orang masyarakat bertanya-tanya, tapi pernah kita tanya, dorang bilang, ya itu dorang yang tahu kata. Tapi itu ketahuan kita tahu bahwa itu disumbang dari Dinas Pertanian. Makanya orang di kampung, orang desa Winertin banyak bertanya-tanya. Siapa coba diri, pak orang kecintal, orang kecintal tahu. Jadi ini mau tanya kalau bagaimana mungkin dari Dinas Pertanian boleh cek-cek akang-akang di desa-desa, di kompen desa ini. Banyak, belum bilang galau-galau lah.
1: Baik.
2: Itu terima kasih.
1: Selamat siang. Terima kasih Bu Agustin ya, yang pastinya di hari ini yang sudah bergabung di 0821-9583-5080. Nanti juga ini akan kita follow up juga ke tim Halo RRI gitu ya, bagaimana nih mencari gitu ya jawabannya, solusinya seperti apa gitu ya ke pihak yang terkait. Baik, yang pasti terima kasih untuk Anda yang sudah

0: menyampaikan aduan keluhan Anda terkait infrastruktur dan fasilitas publik di daerah, apakah sudah memadai gitu ya di selatan hari ini. Terima kasih yang sudah menyampaikan keluhannya dan juga tanggapannya gitu ya di Halo RRI di selatan hari ini. Oke, okay, pendengar, meskipun pembangunan infrastruktur di Indonesia menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan sekali lagi dalam beberapa tahun terakhir gitu ya, memang tantangan pemerataan ini masih menjadi perhatian utama. Tentunya beberapa daerah telah menikmati akses yang baik terhadap beberapa fasilitas publik, sedangkan ada juga sebagian wilayah lain yang masih menghadapi keterbatasan akibat kondisi gitu ya, entah itu geografis, kepadatan penduduk, maupun keterbatasan sumber daya pembangunan. Oleh karena itu, memang evaluasi terhadap kecukupan infrastruktur ini memang harus dilakukan secara objektif gitu ya, berdasarkan data dan juga kondisi lapangan, bukan semata-mata berdasarkan persepsi atau informasi yang belum terverifikasi. Tentunya pendekatan berbasis data sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta juga memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan penduduk. Dan yang pasti pendengar di selatan hari ini di program spesial Pro 1 gitu ya di Halo RRI, cukup dulu kebersamaan saya menemani Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan aduan keluhan Anda gitu ya di selatan hari ini di Halo RRI, dan tentunya juga semoga nanti ada jawaban dari pihak yang terkait gitu ya. Dan tentunya kita juga akan follow up juga setiap aduan keluhan Anda nanti ke tim Halo RRI ya. Terima kasih yang sudah bergabung di line telepon, di SMS juga di 0821-9583-5080. Saya Lin Salviani undur diri di Halo RRI dan tetap terus bersama Pro 1 Manado. Tentunya masih banyak lagi program acara lainnya yang akan terus kita hadirkan di Manado siang hari ini sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah.
1: Semestinya

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di Selatan. Hari ini masih di Manado Siang, dan masih bersama saya Lin Sofiani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya akan kita dengarkan podcast Antara dengan tema hari ini, tempe bukan sekedar lauk namun sebuah warisan Indonesia yang diakui dunia, bersama co-founder Tempe Movement, Wida Winarno.
2: Indonesia teredukasi dengan rasa tempe kedelai. Hmm. Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai. Pagi itu walaupun dia kecil, gak kelihatan, tapi dia tuh tetap makhluk hidup. Jadi kalau kita membuat tempe dengan energi yang baik, energi yang positif, dan lain-lain gitu, dengan kalimat-kalimat baik, gak sambil ngomel dan lain-lain. Biasanya tempenya juga jadinya enak gitu.
3: Halo Sobat Antara, senang sekali ada saya Ovi Wardana menyapa di podcast Antara Close Up, di mana edisi kali ini kita akan membahas tentang tempe. Tempe yang ternyata bukan sekedar lauk, tapi merupakan warisan pangan Indonesia, intinya bergizi, sederhana, dan kini diakui dunia. Kita akan membahas episode kali ini bersama Mbak Wida Winarno, pakar tempe atau juga dikenal sebagai co-founder Tempe Movement. Halo Mbak Wida.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Waduh, senang sekali hari ini bisa ngobrol bersama Mbak Wida kayaknya saya panggilnya ya. Iya, jadi karena edisi kali ini membahas tempe, baru aja nyebut kata tempe, itu bawaannya lapar sebenarnya. Pasti langsung kebayang di dapur lagi goreng tempe. Tapi untuk Mbak Wida sendiri nih, terakhir kalau boleh jujur, makan tempe kapan dan diolah apa?
2: Makan tempe terakhir? Kemarin.
3: Kemarin? Oke. Diolahnya
2: kemarin
3: apa tuh?
2: Goreng aja.
3: Digoreng aja. Jangan lupa pakai ulekan bawang putih ya.
2: Atau kecap.
3: Cabai rawit. Udah komplit. Karena kalau tentang tempe ini memang gak ada habisnya untuk dibahas. Betul. Dan pas banget disebut dengan predikat superfood.
2: Superfood, ya. Setuju banget.
3: Setuju ya Mbak Wida. Kenapa gak habis dibahas? Kan dari abad ke-16. Udah ada sekarang, lalu mulailah dianggap sebagai lauk yang sederhana, murah, terus akhirnya ada semacam kata-kata negatif tentang tempe, misalnya mental tempe. Nah itu kan untuk menjatuhkan citra tempe sebenarnya. Tapi untuk Mbak Wida sendiri dibesarkan dengan tempe, maksudnya Tempe Movement ini kan sudah ada dari 3 generasi, seperti apa berkenalan dengan tempe?
2: Iya, Tempe Movement sebetulnya

0: Ya, bukan ada tiga generasi ya, tapi digerakkan oleh tiga generasi gitu. Jadi ayah saya kemudian anak saya. Nah, dari saya kecil itu bapak tuh udah ngomongnya tempe, tempe, tempe, tempe. Tapi sebagai anak kecil sebetulnya kita nggak tahu nih apa sih yang diomongin. Kita cuma tahu rasanya enak gitu ya, udah selesai. Lalu pada satu masa, satu periode, jadi ayah saya dan anak saya itu di dalam satu fakultas yang sama gitu, fakultas bioteknologi dengan dasar ilmu bioteknologi. Nah, kita sebagai orang bioteknologi, maksudnya kita belajar bioteknologi di Indonesia ya, itu tempe itu sebagai sesuatu yang sangat menarik untuk dipelajari. Dan untuk saya sendiri sebagai perempuan mungkin lihat tempe itu sebagai sesuatu yang ih seksi banget ya gitu. Tapi gimana ya menjelaskan kepada masyarakat awam gitu bahwa tempe itu seperti yang kita bertiga lihat gitu. Jadi ayah saya mungkin lihat sebagai warisan sejarah yang udah lama dan ini suatu proses yang sebetulnya sederhana tapi kok menghasilkan senyawa bioaktif yang beragam gitu. Kemudian dari saya lihatnya kok banyak ya manfaatnya sampai ke bisa ke kulit juga. Terus dari Ando anak saya gitu lihatnya wah ini bisa buat membangun otot gitu. Jadi kita masing-masing punya POV yang berbeda, tapi kita melihat itu tuh sebagai sesuatu yang sangat menarik, yang sangat ingin kita bagikan gitu.
1: Dan tadi ini karena digerakkan oleh tiga generasi, tentu tantangannya pasti kan akan berbeda-beda dari Prof. Winarno ke Mbak Wida lalu ke anak terakhir. Mengenalkan tempe di masanya Mbak Wida ini seperti apa challenge-nya?
0: Iya. Jadi kalau di masa saya itu terutama di orang awam, tempe itu dipandang sebagai sesuatu yang rendah atau kelas 2 lah gitu. Kalau di bidang makanan aja, kalau tempe itu tidak setinggi derajatnya dengan daging misalnya. Jadi kalau nadanya tuh nada merendahkan gitu, kayak ya abis makannya cuma tempe gimana ini gitu. Aduh maaf ya, suguhannya cuma tempe gitu kan. Padahal buat kita ih keren banget nih ada tempe gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi agak ada effort di situ merubah itu.
1: Merubah itu, dan rasanya kalau kita lihat di generasi selanjutnya setelah Mbak Wida, generasi anak, tempe mulai dikenal seksi ya Mbak Wida. Jadi maksudnya anak-anak muda mulai merasa tempe ini wah benar-benar superfood. Kandungan-kandungan, contohnya di tempat gym deh, kalau dulu mungkin identik sama udah deh makannya dada ayam, tapi sekarang tempe.
0: Sekarang tempe. Terus banyak seperti influencer-influencer muda yang bodybuilder gitu kan, itu juga dia mempromosikan bisa pakai tempe loh, atau komunitas lari, oh itu kita makan proteinnya tempe gitu. Jadi jujur buat saya dari generasi saya, lihat perubahan itu tuh sangat membahagiakan.
1: Iya, perubahan yang ini luar biasa. Karena kalau kita melihat sejarah tempe seperti yang kita sudah sempat singgung, itu kan memang pertama muncul di abad ke-16, lalu disebut sebagai sambel waktu itu, sambel tempe.
0: Sambel ketika tumpang.
1: Atau sambel tumpang itu seperti apa ceritanya? Jadi, pasti seorang Mbak Wida ini tahu sejarah tempe.
0: Iya, jadi tadi kan dimulai dari abad 16, tapi dibukukan itu di sekitar tahun 1815 oleh Sunan Pakubuwono ke-5 ya. Waktu mulai dituliskan, beliau masih pangeran. Nah, tapi yang diceritakan itu kira-kira 200 tahun sebelumnya. Lalu dibukukanlah dalam Serat Centini. Serat Centini itu kurang lebih ada 12 bab. Itu 3 bab itu menyebut tentang tempe. Kebetulan kita Tempe Movement pergi ke Solo. Terus kita lihat bukunya tuh seperti apa gitu. Karena waktu awal Tempe Movement dijalankan, kita kan ingin memastikan jangan sampai ada yang mengklaim
1: apa benar ini,
0: benar nggak punya Indonesia, bangsa Indonesia gitu. Jadi kita kan mesti cek, kita cek oh iya benar-benar ini memang punya bangsa Indonesia gitu. Nah, lalu di dalam Serat Centini itu ada satu jenis makanan yang di dalam cerita tersebut disajikan kepada orang yang dimuliakan. Nah, bentuk sajiannya adalah sambal tumpang atau sambal letok gitu.
1: Oh, letok
0: Nah, itu sebetulnya terdiri dari tempe yang udah semangit atau bosok gitu. ditambah

0: tempe segar, terus dengan bumbu-bumbu. Ada daun jeruk, kadang-kadang orang menggunakan terasi dan lain-lain, ya ada cabai, bawang merah, bawang putih seperti biasa gitu. Nah, terus kemudian itu disajikan. Nah, cara makannya itu, jadi sayur-sayuran direbus, kayak mau bikin gaduh-gaduh. Nah, terus disiram kuahnya itu. Nah, itu karena ada tempe semangitnya itu, rasanya tuh jadi sangat melekat dan berkesan.
1: Nah, tidak bisa dijelaskan soalnya.
0: Iya, sampai walaupun saya sambil menelan ludah gitu ya, tapi maksudnya
1: tersampaikan
0: itu. Itu ya. Jadi, okay. Nah itu buat orang-orang yang terbiasa makan itu, seperti ayah saya kalau menceritakan sambal tumpang itu kayak itu nggak ada yang lebih enak lagi di dunia selain itu gitu loh. Jadi sebegitu berkesannya. Dan mungkin anak-anak generasi berikutnya gitu, mungkin generasi Mbak Ovi juga nggak terlalu familiar ya dengan makanan itu. Tapi itu adalah menu tempe tertua yang kita bisa temukan dokumentasi
1: di Indonesia. Di dan Indonesia. Itu membuktikan kalau tempe memang secara sejarah sudah ada di Indonesia sejak zaman itu. Dan sudah dibuktikan oleh dia sendiri bersama keluarga.
0: Iya, dan kadang-kadang kita kan kalau mencari jejak sejarah, apa sudah lama apa belum, kita cari jajanan yang jual orang tua-tua gitu kan, betul, misalnya. Betul. Nah itu memang sambal tumpang itu biasanya dijual. Ada jajanan murah dan dijual oleh orang tua.
1: Dan resep itu pun akhirnya turun-temurun sebenarnya ya. Tapi kandungan gizi tempe ini memang secara turun-temurun kita lihat, wow. Maksudnya bahkan orang luar kalau kesini, mereka yang vegetarian merasa kayak, wah ini menemukan surga protein di sini. Secara kandungan gizi menurut Mbak Wida sendiri seperti apa sebenarnya tempe?
0: Nah, jadi dari kandungan gizi itu banyak sekali yang bisa diceritakan. Tapi kita mulainya dulu karena tadi disebut-sebut vegan ya. Jadi kalau vegan itu kan tidak makan daging sama sekali gitu. Nah, padahal mereka membutuhkan vitamin B12. Nah, karena vitamin B12 itu hanya bisa dihasilkan oleh produk dari hewan, maka mereka mencari penggantinya apa gitu kan. Karena tidak makan daging itu tadi. Nah, lalu ternyata tempe itu adalah satu-satunya bahan dari tumbuhan, dari bahan dari tumbuhan yang menghasilkan vitamin B12. Nah, jadi itulah yang dicari atau ditarget para vegan dengan mengkonsumsi tempe gitu. Jadi itu dari vitamin B12. Nah, vitamin B12 sendiri itu tempe-tempe di Indonesia punya banyak keistimewaan. Karena dari beberapa sampel yang kita teliti gitu. Oh iya, saya sehari-hari ada laboratorium, jadi biasanya kita lakukan R&D di situ ya. Nah, dari sampel-sampel yang tempe ada di Indonesia, itu hampir semua diketemukan vitamin B12 di dalam tempe. Jadi tadi sejalan kan ya dengan untuk memenuhi kebutuhan vitamin B12. Tapi beberapa jurnal menyebutkan tidak ditemukan vitamin B12 gitu. Jadi apa yang terjadi gitu? Ternyata tempe-tempe di Indonesia memiliki vitamin B12, tapi tempe di luar negeri belum tentu. Gitu. Jadi
1: unik ya.
0: Jadi kita di Indonesia itu dimanjakan gitu, udah tempenya enak, banyak vitamin B12-nya pula, itu belum bicara protein dan lain-lain ya gitu.
1: Ngebahas tentang tempe ini saya juga teringat kacang-kacangan yang digunakan untuk tempe. Menariknya ternyata ada lebih dari 20 jenis kacang yang bisa digunakan ya.
0: Betul, iya.
1: Itu ngaruhkah untuk cara membuatnya atau protein di kandungan tempenya itu ngaruh nggak Mbak Wida?
0: Ngaruh.
1: Signifikan seperti apa?
0: Jadi sebetulnya ide awalnya, jadi ya tempe movement, kita bicara tempe memang masyarakat Indonesia teredukasi dengan rasa tempe kedelai. Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai gitu. Nah, jadi sebetulnya idenya itu, Indonesia kan biodiversity-nya besar sekali. Di daerah-daerah itu banyak kacang-kacang yang mungkin tidak diperdagangkan di pasar gitu ya. Kacang-kacang yang tumbuh di pekarangan dan lain-lain. Nah, idenya itu adalah bagaimana kalau misalnya kacang-kacang, beraneka kacang yang ada di Indonesia ini ditempekan, lalu menjadi sumber protein, alternatif protein yang berlipat-lipat gitu, sehingga kekurangan protein di berbagai daerah itu bisa diatasi dengan tempe dari aneka kacang-kacangan itu. Tapi kan untuk jadi kalau proses pembuatan tempe, membuat tempe dari kedelai itu yang paling mudah.
1: Jadi, paling mudah ya.
0: Paling mudah. Kalau kita udah lebih pintar, kita bisa tuh bikin dari kacang-kacangan lain. Nah, jadi kita di Tempe Movement kita coba dengan kacang-kacangan lain karena kita mesti bikin adjustment di berbagai prosesnya gitu.
1: Berarti antara satu kacang dengan kacang lain ini beda untuk treatmentnya. Kacangnya apa aja, Mbak Wida? Saya baru tahu ternyata
0: Jadi yang paling mirip dengan kedelai itu adalah edamame.
1: Oh, edamame.
0: Jadi kalau misalnya kita punya seperti di Jember itu kan bagus ya buat edamame. Jadi itu sebetulnya malah mungkin lebih enak daripada kedelai. Nah, itu cara membuatnya mirip
1: dengan kedelai.
0: Cuman kalau edamame biasanya kan kita makan ketika umurnya masih berapa 70 hari terus rebus gitu kan. Tapi kalau untuk dijadikan tempe mesti diperpanjang tanamnya terus dikeringkan dulu. Gitu
1: ada proses-proses.
0: Jadi, tapi terus kemudian kita coba macam-macam nih. Segala macam kacang yang bisa kita peroleh kita jadikan tempe. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Tapi yang berhasil banyak juga gitu. Jadi misalnya kacang hijau, kacang merah, kacang tanah. Terus kemarin terakhir nyoba jagung, jagung pulut, terus jagung biasa. Yang jagung biasa, yang jagung manis itu cenderung rasanya seperti perkedel malah. Tapi perkedel kayak empuk gitu kan, kayak digoreng gitu ya. Terus pete pernah dicoba. Pete dicoba, ternyata
1: berhasil
0: tapi itu aromanya ekskalatif banget gitu. Sementara luar biasa deh itu aromanya pete. Kemudian biji saga itu pun bisa jadi pete. Terus melinjo itu jadi pete juga bisa. Bahkan mie instan jadi tempe. Jadi tempe juga gitu. Mie instan pun jadi tempe bisa.
1: Mie instan jadi tempe? Mie instan jadi tempe. Saya masih mikir dulu nih. Mie instan kan bukan kacang-kacangan. Kenapa bisa akhirnya menemukan mie instan jadi tempe?
0: Nah itu sebetulnya mulainya ya iseng gitu kan ya. Dicoba.
1: Ada kandungan apa itu akhirnya? Kenapa mie instan jadi tempe?
0: Nah jadi sebetulnya kalau kita bikin tempe kan kita memelihara ragi ya. Kalau misalnya ragi itu terpenuhi syarat hidupnya, jadi ada makanannya, ada nutrisinya, ada lingkungannya yang mendukung dan lain-lain, ya bisa hidup gitu. Nah mungkin di dalam jadi mie instan itu tidak melulu kosong gak ada nutrisinya gitu. Tetap ada nutrisinya walaupun sedikit gitu. Nah nutrisi itulah yang digunakan oleh si ragi itu untuk membentuk rambut-rambut putihnya itu gitu. Jadilah tempe
1: mie instan jadi tempe. Saya ini insight baru karena kalau saya baca biasanya jurnal kan akan bilang kacang semuanya. Ternyata sudah pernah dicoba juga di Tempe Movement. Aneka kacang sampai pete juga ya. Family pete itu dicoba.
0: Ubi dicoba juga, tapi jadi kalau ubi itu kurang sukses sih. Enggak seperti jadi sih kue keki gitu, tapi nggak bentuknya jadi nggak seperti tempe gitu. Cuman keren warna-warni lah ya.
1: Itu bisa karena kan untuk mengenalkan ke generasi selanjutnya dari segi pangan sendiri atau makanan ini harus ada yang hits, entah itu dari warnanya yang seru bener. Karena zaman sekarang yang viral biasanya gara-gara dia seru warnanya kah, rasanya kah. Tapi kalau kita membahas tentang tempe, kita lihat sekarang branding tempe juga sudah mulai beralih, banyak pengolahan-pengolahan yang unik-unik juga Mbak Wida. Ternyata saya juga tadi sebelum kita mulai sempat ngobrol kalau tempe nggak hanya berhenti di pangan atau dikonsumsi saja, tapi bisa juga untuk kecantikan. Nah ini gimana Mbak Wida bagi resepnya kalau kata anak zaman sekarang, P bagi resep dong.
0: Iya, jadi tadinya itu juga mulainya dengan iseng ya. Karena kalau lihat dulu kalau ikut mama facial dulu kan dikasih pilihannya tuh mau pakai apa, telur, susu,
1: gitu kan.
0: Yang sebetulnya kalau dilihat bahan-bahan yang tinggi kandungan gizi, Jadi sesimpel itu mikir ibaratnya kalau tempe bisa juga dong ya gitu.
1: Karena punya protein juga mirip-mirip sama
0: iya kan, telur. Isinya lengkap juga gitu walaupun menyambung tadi dulu ya. Jadi beda-beda substrat, beda-beda bahan yang dibuat tempe menghasilkan senyawa bioaktif yang berbeda juga gitu. Nah terus jadi akhirnya coba nih, coba tempe, tempe mentah kan sering banget bikin tempe. Jadi tempe yang kita bikin sendiri gitu, terus kita penyet-penyet, terus kasih air anget, terus udah gitu udah jadi agak cair gitu, terus taruh di muka. Nah taruh di muka, diemin sebentar sampai kering gitu, terus udah bilas air dingin gitu. Nah ternyata tuh kulit jadi enak gitu. Dan untuk scrub bisa juga enak gitu kan.
1: Untuk scrub selain masker ternyata bisa jadi scrub juga. Kenapa juga bisa jadi scrub? Kan lembut banget sebenarnya tempe.
0: Nah itu tempenya sebetulnya kita keringin dulu. Kita keringin dulu terus agak dihaluskan lah gitu. Tapi kalau iseng gitu lihat di mikroskop ya ternyata sudutnya tuh gak tajam ya. Jadi kalau buat nge-scrub itu dia kayak exfoliating
1: ya, sampai
0: gitu
1: ke kulit-kulit mati itu
0: tapi gak sakit gitu.
1: Itulah akhirnya yang Bu Wida atau Mbak Wida sendiri ini tekuni di bidang beauty ya. Jadi ada masker sendiri untuk tempe movement, berarti udah pernah merilis tempe masker tempe atau scrub tempe juga berarti.
0: Waktu itu ada kolaborasi dengan satu hotel ya. Terus mereka mau bikin paket spa-nya itu dengan bahan dasar tempe gitu. Jadi ya adalah kita masuklah di
1: masuk situ aja dengan mengenalkan tempe versi non makanan ya. Dan menjadi masker tempe atau scrub tempe. Tadi kita udah bahas tempe sebagai makanan, lalu juga sebagai untuk kecantikan. Ini bisa dikatakan sejalan juga sebenarnya dengan apa yang sedang digencarkan oleh pemerintah, yaitu budaya tempe. Betul. Yang di tahun 2024 akan dibawa sudah dibawa ke UNESCO. Dan mudah-mudahan di tahun ini, tapi kalau dari Mbak Wida sendiri, karena aktif di tempe, melihat pergerakan ini, movement sudah ada dari pemerintah. Seperti apa perjalanan sejauh ini?
0: Jadi sebetulnya pertama pasti sangat bersyukur ya, sangat berterima kasih karena kita tidak gila sendiri.
1: Akhirnya terjawab kan gila ini sendiri. Iya, ya,
0: gitu. Nah, tapi sebetulnya setelah UNESCO Intangible Heritage itu lalu apa gitu kan ya, itu yang jadi harapan saya sih. Tempe movement pasti akan melakukan hal banyak hal yang aneh-aneh lagi.
1: Eksperimennya gitu, banyak.
0: Eksperimennya banyak. Tapi semoga juga semua orang yang terlibat dalam tempe, entah itu para saintis ya, mungkin karena kita dapat penghargaan itu, kita bisa misalnya meningkatkan ekspor. Nah, ketika meningkatkan ekspor, masalah apa yang dihadapi? Misalnya bentuknya itu tempe, kalau di Indonesia kita biasa makan fresh ya, bukan di pasteurize atau apa gitu ya, bukan diawetkan gitu. Nah, tapi kalau kita targetnya mau ekspor kan berarti mesti difikirkan gimana caranya supaya shelf life-nya itu lebih panjang. Nah, mungkin ilmuwan bisa di situ. Atau tadi masuk lebih dalam ke beauty. Jadi kacang-kacangan ditempekan lalu diambil senyawa bioaktifnya untuk masuk ke beauty. Ya kan, seperti negara-negara lain udah mulai masuk di beauty. Terus kemudian mungkin juga kolaborasi dengan berbagai kementerian lain misalnya. Menggerakkan gastronomi misalnya. Jadi itu kita mengajak orang untuk semua rasa yang bisa kita terima seputaran tempe itu bisa kita embrace gitu ya. Misalnya ya kita makan tempe, kalau tempe sebagai makanan itu banyak. Tapi tempe enak yang baru digoreng, dimakan dengan beras organik, dengan kecap khas Indonesia, diiringi lagu daerah apa yang mendayu-dayu, dengan angin yang bertiup sepoi-sepoi, mata melihat sawah yang hijau atau hutan hijau dan seperti itu. Jadi itu satu lengkap holistik semua rasa yang bisa ditangkap dari tempe gitu. Jadi bukan cuman makan tempe, makan, tapi semuanya gitu.
1: Berarti membangun kenangan ya, menciptakan kenangan yang atau experience yang akhirnya ketika kita makan tempe ini bukan cuma proteinnya aja,
0: betul,
1: tapi ada suatu hal yang melekat tentang Indonesia.
0: Betul. Soalnya kalau cuma bicara proteinnya aja atau vitamin atau lemak, probiotik, prebiotik, para probiotik yang semua dimiliki tempe, nanti kita kayak mungkin jadi kayak tanaman ya, dikasih N, P, K gitu. Tapi setelah penghargaan ini, enaknya tuh kita ajak semua dengan semua indera dan emosi yang bisa kita libatkan, seperti itu.
1: Berarti sebenarnya mungkin budaya tempe yang sedang dikampen gitu oleh pemerintah ini bisa dimasukkan banyak unsur-unsur Indonesia kalau misalnya kita seperti kata Mbak Wida tadi.
0: Betul.
1: Jadi diplomasi Indonesia membawa budaya ini dapat dari tempe.
0: Iya.
1: Dari tempe yang
0: dari
1: sudah ada.
0: Tempe, iya.
1: Tapi kalau respon sendiri Mbak Wida selama perjalanan, kita lihat di Indonesia, di luar negeri ini kalau udah membahas tempe, warganya tuh sangat excited, sangat wah ini cuman di Indonesia ada. Seperti apa Mbak Wida melihat respon-respon mereka? Sementara di Indonesia mungkin ketika zaman Mbak Wida melakukan movement ini masih dipandang sebelah mata.
0: Iya,
1: respon di sana seperti apa Mbak Wida?
0: Iya, jadi senang banget karena positioning tempe sebagai makanan di luar negeri itu kan makanan eksotis, mahal, dapatnya susah gitu-gitu. Walaupun kalau misalnya ada, tapi rasanya tuh bukan seperti rasa tempe di Indonesia gitu. Jadi sebetulnya dengan image itu kita terangkat gitu, karena tempe posisinya itu kelasnya berbeda dengan tempe di Indonesia ya. Jadi senang sekali sih, udah banyak sekali orang yang mengenal tempe, menghargai tempe. Walaupun begitu, mereka mesti tahu rasanya makan tempe di Indonesia tadi.
1: Balik
0: tadi,
1: lagi, gitu. Iya. Jadi emang kalau di sana okelah kamu beli tempe dari Indonesia, tapi kurang komplit kalau belum makannya di
0: experience-nya,
1: experience-nya di Indonesia. Dan cuman ada di Indonesia
0: dan
1: aja.
0: Cuman ada di Indonesia.
1: Betul. Gitu. Bahkan harusnya ini udah gak ada lagi ya narasi-narasi negatif tentang tempe. Mental tempe tuh harusnya diganti ya.
0: Oh kalau kita gitu mental gak? Tempenya malah bangga. Oh, mental gitu. Tempe, tapi tuh keren gitu.
1: Untuk temen-temen di tempe movement itu keren gitu. Kita mental tempe.
0: Kita mental tempe nih, keren tapi.
1: Dan akhirnya terjawab juga, mulai diakui dunia, bahkan diajukan ke UNESCO juga. Tapi yang menarik di sini ada pepatah Jawa, saya harus lihat contekan dulu nih Mbak Wida, karena pepatah Jawa ya takut saya salah. Yen atine resik tempene apik gitu. Nah, ini kalau kita lihat ini kan sangat pas sekali ya dengan menggambarkan tempe yang benar-benar indah gitu.
0: Betul.
1: Mbak Wida bagaimana tanggapan dengan pepatah ini sendiri?
0: Kalau saya sih setuju ya dengan pepatah itu. Karena kenapa? Karena kan kita meramu ragi di laboratorium ya. Jadi ragi itu yang ngetop gitu, disebut Soligosporus. Tapi sebetulnya banyak ragi-ragi lain keluarga Rhizopus itu yang menjadi ragi dari berbagai tempe Indonesia. Jadi diversity dari raginya itu pun beragam gitu, bukan cuma satu itu. Mungkin kalau di luar yang diperdagangkan satu jenis itu, tapi di sini tuh kombinasi raginya tuh macam-macam. Makanya kok ada tempe di daerah itu enak, ada yang enggak gitu kan. Itu karena kombinasi dari variasi raginya tersebut. Nah tapi kembali lagi, ragi itu walaupun dia kecil gak kelihatan, tapi dia tuh tetap makhluk hidup. Jadi kalau kita membuat tempe dengan energi yang baik, energi yang positif dan lain-lain gitu, dengan kalimat-kalimat baik, gak sambil ngomel dan lain-lain, biasanya tempenya juga jadinya enak gitu.
1: Bahagia ya.
0: Bahagia. Jadi kalau di workshop-workshop itu biasanya saya sampaikan gitu, kalau misalnya beda orang beda hasil ya, beda semua mikrobiom yang ada di tangan waktu membuat tempe itu juga ikut berperan. Dan tetap karena dia makhluk hidup, ya energi baik juga ikut mempengaruhi.
1: Wah, ini menarik ya. Jadi karena itu memang makhluk hidup, kita memang harus seperti teman ya ketika membuat tempe. Tapi ini mudah gak sih Mbak Wida, untuk saya misalnya yang di rumah yang keterbatasan alat, mungkin tidak seperti di lab atau seperti di toko-toko besar gitu ya. Mungkin gak saya membuat tempe saya sendiri?
0: Oh mungkin banget. Jadi dipermudah. Jadi ceritanya gini, kalau dulu zaman dulu membuat tempe itu kan empu-empu gitu.
1: Yeah, yeah.
0: Karena kita nggak paham proses fermentasi, proses biologi yang terjadi di dalamnya. Tapi kita di Tempe Movement, kita bawa mashab-mashab pembuatan tempe di Indonesia. Kita bawa ke lab, lalu kita breakdown sebetulnya proses dasarnya itu apa gitu. Nah, ketika itu bisa dituliskan sebagai metode pembuatan tempe, lalu itu bisa diajarkan ke banyak orang. Jadi sekarang anak-anak muda ini banyak banget yang ngajarin bikin tempe dan hasilnya bagus-bagus, termasuk nanti Mbak Ovi.
1: Ini saatnya saya ya Bu ikut Tempe Movement dan menyuarakan tempe, karena memang harus disuarakan baru terdengar. Kalau misalnya cuma di keep, misalnya kalau keluarganya Mbak Wida jahat gitu, nggak mau ngasih tahu tentang
0: pelit
1: ilmu, kita jadi kita nggak tahu kalau ternyata tempe seluar biasa itu. Tapi kalau tadi ini ada satu yang lumayan mengganjal buat saya, itu tentang pertanyaan dari Mbak Wida terkait, oke, kita diakuin oleh UNESCO, next-nya apa? Yaitu next-nya memberikan experience itu. Tapi apa lagi yang bisa kita lakukan untuk membawa tempe ini?
0: Jadi harapan saya juga misalnya petani kedelai Indonesia gitu. Itu karena kita sudah dapat penghargaan ini, harusnya kita lebih semangat ya produksi kedelainya, dan tentu mesti ada yang menyerap juga ya. Terus kemudian kacang-kacang di berbagai daerah seperti edamame tadi yang serupa dengan kedelai itu juga petani-petani lebih bergairah, dan kemudian ada kebanggaan untuk membeli dari petani lokal. Misalnya saat kita mau membuat tempe, semakin banyak anak muda yang coba-coba bikin tempe ini, bikin tempe itu, semakin banyak yang seperti hari ini.
1: Hari ini sudah bergerak ya.
0: Sudah mulai bergerak gitu. Jadi akhirnya kita satu Indonesia ini merayakan penghargaan itu dengan berbagai aktivitas yang seru gitu. Seperti itu sih.
1: Oke, berarti ini harus kita mulai dari sekarang, gak apa-apa terlambat, karena tempe ini kan udah dari zaman lama banget. Tapi ini saatnya saya tentunya sebagai generasi selanjutnya yang akan menyuarakan tempe. Saya sih harusnya udah mulai dari kemarin di dapur ya, udah makan aja. Tapi ini harus saya sampaikan ke lebih banyak lagi orang kalau tempe bukan cuma makanan. Tempe ini punya kandungan yang luar biasa, bahkan pengolahannya pun juga bisa di macem-macemin.
0: Betul.
1: Terakhir dari Mbak Wida sendiri, ada yang mau disampaikan untuk Sobat Antara yang mendengarkan tayangan ini?
0: Yang ingin saya sampaikan, mungkin kalau lihat tempe, image-nya itu dekat di rumah, dekat ke rumah, kehangatan keluarga, pulang, terus comfort food mungkin, makan yang enak, sekaligus bergizi. Karena kan tempe kita lihat dari model diet dari macam-macam negara pun, tempe kayak cocok aja gitu, planetary health diet, Mediterranean diet ya, mungkin
1: masuk ya,
0: pyramid ya, pyramid US yang terbaru dan lain-lain. Jadi masuk aja gitu ke berbagai skema gaya makan,
1: gaya,
0: belum
1: pola
0: lagi
1: hidup.
0: Iya, pola hidup, isi piringku itu udah pasti cocok gitu, untuk MPASI bagus, untuk bodybuilding bagus gitu kan.
1: Jadi, semuanya bisa.
0: Iya,
1: tempe itu ngeblend di mana aja ya, Mbak Wida.
0: Dia fleksibel
1: dan luas. Jadi nggak usah ragu lagi sebenarnya udah apa-apa tempe
0: dan masuk
1: gitu. Masuk dan tempe ini punya Indonesia.
0: Betul.
1: Terima kasih. Kebanggaannya. Terima kasih kebanggaan yang luar biasa, karena hari ini Mbak Wida, saya mendapatkan satu pandangan baru di mana kalau tempe ini mengajarkan kita, seperti yang Mbak Wida bilang, tempe mengajarkan kita pada satu hal yang sangat sederhana. Ya. Lahir di dapur kecil bisa punya arti besar untuk dunia. Tapi pertanyaannya satu, sudahkah kita menghargainya dan juga memberikan yang terbaik untuk tempe ini di mata dunia? Ya. Dan terima kasih Sobat Antara tentunya telah mendengarkan tayangan podcast edisi kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan episode lainnya, bisa di portal antaranews.com maupun di YouTube Antara TV Indonesia. Kita ngobrol lainnya nanti dengan bahasan yang tentunya menarik lagi. Sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Pro 1,

0: Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi di Selatan siang hari ini di Manado siang. Tadi kita sudah hadirkan di ruang dengar Anda podcast Antara gitu ya, dengan tema tempe bukan sekedar lauk namun sebuah warisan Indonesia yang diakui oleh dunia. Dan sekarang pendengar, kita akan hadirkan laporan langsung tentunya di siang hari ini terkait kegiatan fasilitasi kemudahan layanan keimigrasian Ultima IMSES gitu ya, pada kawasan ekonomi khusus Bitung dan Likupang wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang digelar Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara, yang tentunya akan disampaikan langsung oleh reporter kami Roy Pesak di lapangan. IPRO 1
1: laporan terkini.
0: Ya, silakan Roy, laporannya untuk siang hari ini.
2: Ya, terima kasih rekan Yelin dan juga pendengar. Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara menggelar kegiatan fasilitasi kemudahan layanan keimigrasian Ultima IMSES pada kawasan ekonomi khusus Kek Bitung dan Likupang wilayah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2026. Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus diwakili Asisten 1 Deni Mangala dalam sambutan tertulis sebelum membuka kegiatan ini menyampaikan apresiasi atas inovasi yang dilakukan Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut. Mangala mengatakan kemudahan layanan keimigrasian Ultima IMSES ini sangat mendukung visi dan misi pemerintah provinsi dan juga pariwisata di Sulawesi Utara. Pemerintah provinsi berharap seluruh kabupaten kota untuk merespon inovasi dari Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut ini, karena ungkap Mangala dampak multiplier efek akan dirasakan oleh masyarakat di daerah Nyur Melambai. Sementara itu, Kakanwil Ramdhani menambahkan salah satu bentuk dukungan Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut kepada pemerintah provinsi untuk mendukung investasi dan pariwisata

Iya, ya masih dengan Roy, bisa mendengarkan? Halo. Iya, ya masih mungkin karena gangguan telekomunikasi gitu ya di sore hari ini. Dan yang pastinya tadi Roy Pesak melaporkan terkait kegiatan fasilitasi kemudahan layanan keimigrasian Ultima AMSES pada kawasan ekonomi khusus Bitung dan Likupang wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang digelar Kanwil Dijen Imigrasi Sulawesi Utara ya. Dan yang pastinya di sore hari ini pendengar, saya lagi tetap terus bersama Pro 1 Manado karena tentunya juga masih banyak informasi-informasi yang terus kami hadirkan untuk menemani Anda. Dan yang pastinya untuk Anda yang hari ini yang sedang mendengarkan Pro 1 Manado, semoga jadi makin lebih semangat gitu ya, apalagi ada banyak informasi-informasi yang akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan yang pastinya di kesempatan hari ini mungkin karena ada gangguan ini ya, signal atau bagaimana, yang pastinya tadi terputus informasi dari Roy Pesak. Dan kita tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ma, jadi di sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang, karena kita berteman. Tapi Nael pikir-pikir, benar juga ya Ma. Kenapa ya kita bisa dekat, padahal kan beda.
1: Nah, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya, Ma. Berarti kita tetap bisa satu tujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuka

Ya, mendingan sekali terima kasih Anda terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di hari ini di Manado Siang. Saya Lin Sofiani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Dan saat lagi tepat di pukul 12 siang akan kita nantikan di ruang dengar Anda, nanti kita hadirkan Dinamika Olahraga produksi dari RRI Pro 3 Jakarta Jaringan Internasional. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Back Genoa sekaligus back Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
1: Saya telah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut, dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut. Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo, sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi, kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste, Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang. Atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam. Mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain-pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun. Saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6, 6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion, termasuk kedua putrinya yang masih kecil, Olympia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan selesai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di

0: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini, dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
1: Melalui kesempatan yang sama, Owe Romadi juga mengungkapkan, seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
0: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini, dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
1: Kemenangan

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP, FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari Kepian Boylo!
2: MSPFC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSPFC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSPFC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSVFC Yunita Sari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angel terus menjaga peluang untuk masuk ke Final 4 WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final 4.
2: Hasil ini membuat MSPFC dan Capybara Angel semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSPFC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angel duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dari futsal kita connect. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao 2 set langsung dengan skor akhir 21-18, 21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Ju Fu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andery Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andery juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa pembentukan formatur. Nah, ini sudah alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi, mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk, kita kirim begitu SK sudah keluar. Masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah itu kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah. Mungkin kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pendengar di selatan hari ini, terima kasih untuk Anda terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah hadirkan dinamika olahraga di ruang air Anda, tetap terus bersama Pro 1 Manado, karena ada banyak informasi-informasi terlengkap yang kita selalu hadirkan untuk menemani Anda ya. Selamat menikmati istirahat siang Anda di siang hari ini, ataupun yang juga mungkin sedang menikmati makan siangnya, atau sedang bersantap makan siang bersama gitu ya, dengarkan kerja orang-orang terspesial, atau juga mungkin hari ini yang sedang menikmati makan siangnya sendiri gitu ya, gak apa-apa. Kalau sendiri, tetap ya Pro 1 selalu menemani Anda dalam segala kegiatan-kegiatan Anda. Dan yang masih ada banyak juga informasi-informasi yang selalu akan kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Oke, pendengar, kalau kita bisa melihat gitu ya, perkembangan teknologi medis tentunya sekarang makin canggih. Apalagi sekarang nih kabarnya teknologi medis membuat operasi tumor otak ini itu menjadi lebih aman dan presisi dibandingkan beberapa tahun lalu gitu ya. Berbagai inovasi mulai dari neuronavigasi hingga

berdampak pada proses pemulihan pasien. Jadi dalam sejumlah kasus, pasien bahkan dapat pulang beberapa hari setelah operasi dan kembali beraktivitas dalam waktu relatif singkat, tergantung kondisi dan jenis tumornya seperti apa ya. Dan meski demikian, Rian juga menekankan pentingnya deteksi dini karena keberhasilan penanganan tumor otak ini juga sangat dipengaruhi oleh ukuran dan kondisi tumor saat ditemukan gitu ya. Jadi solusi terbaik bukan menunggu sampai harus dioperasi, tetapi juga melakukan screening sejak dini agar tumor juga bisa ditemukan sebelum menimbulkan kerusakan yang lebih besar, pendengar. Ya, berikut dari beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda terkait teknologi modern bikin operasi tumor otak lebih aman gitu ya. Dan informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Mas Bang, lagi informasi-informasi lainnya tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya.

serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

Iya, pria sekali terima kasih Anda terus mendengarkan Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada Cakrakan Setelah Kau Tiada. Tadi lagunya sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda ya. Ya, masih pendengar kebanyakan dari kita gitu ya. Pasti kalau di Sulawesi Utara udah tahu ya yang namanya daun gedi. Nah, daun gedi ini tuh banyak sekali manfaatnya. Dan tentunya berkat kandungannya, daun ini tuh banyak digunakan untuk mengatasi berbagai penyakit. Namun, daun gedi ini gitu ya, salah satu tanaman berkhasiat tinggi yang banyak tumbuh sebenarnya di wilayah Asia, terutama di Tiongkok dan Indonesia. Nah, selain sebagai bahan makanan, daun ini juga telah lama dimanfaatkan sebagai pengobatan tradisional atau herbal gitu ya. Dan jenis daun gedi yang banyak tumbuh di Indonesia ada dua, yaitu daun gedi warna hijau, ada juga yang warna merah gitu ya. Keduanya itu sering ditemukan dalam berbagai menu makanan khas Sulawesi seperti tinutuan atau bubur manado atau tumis sayur gedi, pendengar. Amat berarti. Oke, dan dilansir dari lamanalodokter.com, manfaat daun gedi ini tidak lepas juga dari beragam kandungan nutrisi di dalamnya, seperti lemak, protein, asam amino, ada vitamin termasuk vitamin A, B1, B2, B3, C, dan E, kemudian kalsium, kalium, tembaga, dan zinc gitu ya. Jadi selain mengandung nutrisi, tentunya daun gedi ini juga memiliki kadar air yang tinggi hingga mencapai 88% dan kaya akan antioksidan seperti flavonoid, nukleosida gitu ya, polisakarida, asam organik, steroid, dan juga minyak asiri gitu ya. Dan daun gedi ini juga diketahui punya sifat anti diabetik, nefropati gitu ya, kemudian anti inflamasi, anti nyeri, antivirus, dan juga anti kanker yang sangat penting untuk kesehatan tubuh. Dan tentunya ada beberapa manfaat daun gedi bagi kesehatan tubuh, pendengar ya. Yang pertama, meredakan nyeri. Nah, daun gedi ini sering digunakan sebagai pereda nyeri alami. Khasiat ini juga diduga ada berkat kandungan senyawa bioaktif di dalamnya yang memiliki efek anti nyeri atau analgesik gitu ya. Nah, jus daun gedi ini juga telah banyak dimanfaatkan sebagai obat alternatif untuk membantu mengatasi nyeri, terutama nyeri akibat keseleo. Kemudian meningkatkan kepadatan tulang. Daun gedi ini tuh punya

Ya, kandungan mineral yang cukup tinggi gitu ya. Meski baru dikaji lebih lanjut, tentunya beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi daun kedi secara rutin ini mampu menjaga kepadatan tulang, memperkuat tulang, menghambat pengeroposan tulang, sekaligus juga mencegah osteoporosis gitu ya. Dan selain itu juga meningkatkan fungsi ginjal. Jadi ekstrak daun kedi ini juga diketahui berkhasiat dalam meningkatkan fungsi ginjal, khususnya pada penderita penyakit ginjal yang disebabkan oleh diabetes. Dan manfaat daun kedi sendiri telah didukung oleh beberapa penelitian yang menunjukkan perbaikan sel ginjal pada pasien cedera setelah pemberian ekstrak daun kedi selama sekitar 6 bulan gitu ya. Dan selain itu juga bisa melawan sel kanker. Daun kedi ini diketahui mengandung senyawa yang memiliki efek anti kanker, antioksidan, dan juga antiinflamasi. Jadi beberapa riset di laboratorium juga sudah membuktikan ya bahwa ekstrak daun kedi ini bermanfaat dalam melawan sel kanker dan juga menghambat pertumbuhannya. Misalnya kanker payudara, kanker lambung, dan kanker darah gitu ya. Bahkan daun kedi ini dinilai juga bisa berfungsi selayaknya obat anti multiple mieloma. Jadi sejauh ini memang daun kedi ini tuh belum terbukti memiliki efektivitas yang sama dengan operasi ya. Kemudian selain itu tidak sama juga dengan kemoterapi atau terapi radiasi untuk pengobatan kanker. Dan meski diyakini dapat mengobati berbagai penyakit, tentunya sebagian khasiat tersebut masih memerlukan lebih banyak penelitian lagi ya. Oke, itu tadi beberapa informasi yang membuat daun kedi untuk kesehatan yang perlu kita ketahui secara garis besarnya. Dan tentunya informasi ini pun juga bisa Anda dapatkan di portal berita kami di rri.co.id. Dan nanti pendengar di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan hadirkan nanti lagu-lagu mancanegara di pukul 1 ya. Jadi untuk Anda semua kita terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya.

Halo, aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat, tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana, menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.

Ya, pertanyaan saya lagi, terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan proses untuk menedukkan informasi dan inspirasi. Hari ini masih bersama saya, Yalin Solviani, yang akan terus menemani Anda pendengar di program Special Pro 1 di Manado Siang. Saya akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Dan yang pasti untuk Anda di semua hari ini yang sedang mendengarkan proses untuk Manado, semoga hari ini jadi makin lebih semangat gitu ya, apalagi ada banyak sekali lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda apalagi di hari ini yang sedang menikmati aktivitasnya. Mungkin ada banyak pekerjaan yang harus Anda kerjakan hari ini. Semoga semuanya dilancarkan ya. Semangat juga pastinya. Semoga hari ini tambah enjoy juga bersama Pro 1 Manado. Oke, pendengar, memerikan hari ulang tahun ke-68 Kodam 13 Merdeka, satuan jajaran Kodam 13 Merdeka melaksanakan lomba pencak silat militer gitu ya, atau PSM, yang digelar secara serentak di dua lokasi berbeda, tentunya pada hari Selasa 9 Juni kemarin gitu ya. Ini salah satu satuan jajaran yang berada di wilayah Sulawesi Utara. Perlombaan ini dipusatkan di Padepokan Pencak Silat Militer Kodam 13 Merdeka Manado. Dan sementara itu satuan jajaran yang berada di wilayah Gorontalo melaksanakan perlombaan di markas Yonif 713 Satya Utama Gorontalo. Dan kegiatan ini diikuti pada saat itu oleh perwakilan prajurit dari berbagai satuan jajaran Kodam 13 Merdeka yang menampilkan kemampuan terbaik mereka dalam seni bela diri militer gitu ya. Jadi selain menjadi ajang kompetisi, lomba ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bela diri prajurit, membina mental juang, sportivitas ya, kemudian juga mempererat soliditas gitu ya, dan juga kebersamaan antar satuan. Dan tentunya di sini Pangdam 13 Merdeka Mayjen TNI Mirza Agus SIP di sini juga menyampaikan bahwa pelaksanaan lomba pencak silat militer ini tuh merupakan bagian dari rangkaian kegiatan HUT ke-68 Kodam 13 Merdeka yang tidak hanya berorientasi pada prestasi tapi juga menjadi sarana pembinaan kemampuan prajurit. Dan lebih lanjut pendengar, Pangdam menegaskan bahwa berbagai perlombaan yang digelar dalam rangka HUT ke-68 Kodam 13 Merdeka ini merupakan momentum untuk memperkuat soliditas gitu ya, solidaritas dan juga kebanggaan sebagai bagian dari keluarga besar Kodam 13 Merdeka. Dan hasil perlombaan pencak silat militer sendiri diumumkan pada puncak peringatan hari ulang tahun ke-68 Kodam 13 Merdeka yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat bersama dengan pengumuman hasil berbagai cabang lomba lainnya yang telah digelar sebelumnya, pendengar. Ya, informasi ini bisa Anda dapatkan juga di portal berita kami di rri.co.id gitu ya. Ada banyak informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk Anda. Masih banyak lagi lagu-lagu mancanegara. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Gigitan nyamuk Aedes aegypti sangat berbahaya bagi manusia karena bisa menyebabkan demam berdarah dengan sekali gigitan. Nyamuk ini bisa dikenali dari warna dan bentuknya karena mereka memiliki ukuran yang cenderung lebih kecil dan berwarna hitam. Mereka juga senang bersarang dan bertelur di genangan air yang bersih, juga bersembunyi di area rumah yang gelap, seperti di bawah tempat tidur atau di belakang lemari. Nyamuk Aedes aegypti bisa terbang sejauh 400 meter. Biasanya, mereka mencari mangsa pada jam 9 sampai jam 10 pagi dan jam 4 sampai jam 5 sore. Kawanan nyamuk ini cenderung muncul saat musim penghujan saja. Nyamuk Aedes aegypti yang betina memiliki sifat antropofilik atau penghisap darah manusia. Berbeda lagi, sang jantan lebih memilih menghisap tumbuhan atau sari bunga. Mereka juga bersifat multiple feeding atau penghisap darah berkali-kali sampai dirasa kenyang. Ini juga salah satu penyebab meningkatnya resiko penularan demam berdarah, chikungunya, dan demam kuning.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88.

Oke, okay, terima kasih pendengarannya terus bersama kami Radio Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan sekarang kita akan jelang Warta Berita Daerah siang hari ini, pendengar produksi dari RRI Manado dan Kepulauan Talaut. Jadi untuk kalian semua tetap terus bersama RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Manado dengan berita daerah siang hari ini di Sirabu, 10 Juni 2026.
1: Gerakan pasar murah ini kita akan lakukan intensif lagi sehingga masyarakat boleh membeli lagi kebutuhan-kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau karena...
0: Warta berita daerah siang hari ini selengkapnya dibacakan oleh saya, Yelin Salpiani. Berita yang pertama, pendengar, memberikan subsidi untuk sejumlah bahan pokok, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara kembali intensifkan strategi program pasar murah.
2: Mengantisipasi lonjakan harga untuk sejumlah bahan pokok, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mengoptimalkan kembali pasar murah. Program ini merupakan sinergitas lintas sektor, diantaranya dari Dinas Pangan, Dinas Perdagangan, dan juga TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah. Bupati Minahasa Utara Jone Ganda memastikan pasar murah akan lebih intens dilakukan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
1: Langkah yang kita lakukan, kembali kita tetap terus melakukan langkah-langkah seperti yang sudah kita lakukan sekarang ini, yaitu melakukan gerakan pasar murah. Gerakan pasar murah ini kita akan lakukan intensif lagi sehingga masyarakat boleh membeli lagi kebutuhan-kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau karena disubsidi oleh pemerintah. Tapi ini juga kan tidak akan kita lakukan sporadis. Kita lihat karena kan kita sesuaikan juga dengan kemampuan keuangan daerah.
2: Langkah pelaksanaan pasar murah ini nantinya akan menyasar 10 kecamatan, 6 kelurahan di 123 desa termasuk pelaksanaan pasar murah di daerah kepulauan. Diana masih melaporkan.
0: Perkembangan harga jual berbagai jenis komoditas pangan di pasar tradisional Lengoan Minahasa berfluktuasi, begitu juga dengan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita hampir dua ini menghilang di pasar.
3: Kepala Pasar Tradisional Lengoan Agus Sayalangi kepada RRI mengatakan situasi perkembangan harga berbagai jenis komoditas pangan, hortikultura, barito, bawang dicat, tomat, sayuran di pasar tradisional Lengoan merupakan salah satu pasar terbesar di Kabupaten Minahasa dalam keadaan aman terkendali. Walaupun ada beberapa jenis komoditi pangan terjadi fluktuasi atau kenaikan harga. Adapun komoditi tersebut menurut Kapas Lengoan Agus Sayalangi adalah cabai Rp100.000 per kilogram, bawang merah Rp50.000 per kilogram, bawang toko Rp80.000 per kilogram, bawang putih Rp40.000 per kilogram, batang bawang Rp10.000 per satu ikat. Begitu juga tomat Rp18.000 per kilogram, terkecuali daging ayam dan sayuran stabil.
4: Seperti rica, rica dari 70 per kilo per hari ini sudah 100 ribu per kilo. Begitu juga dengan bawang merah. Bawang merah memang ada naik dari 40 jadi 50 ribu per kilo. Di luar bawang toko. Kalau bawang toko dia 80 ribu per kilo. Begitu juga dengan bawang putih. Bawang putih naik tapi tidak terlalu tinggi naiknya. Dari 35 menjadi 40 per kilo. Begitu juga batang bawang dari biasanya mereka mengincar yang ikatan besar itu 7.500 atau 15.200, sekarang menjadi 10.001 yang ikatan kecil. Begitu juga dengan harga daging ayam relatif stabil 30 atau 31 per kilo. Tomat juga ya, tomat bertahan di 200 per kas. Jadi dia kalau orang buy encer 15 sampai 18 per kilo.
3: Sementara itu terkait dengan pasokan minyak goreng di pasar tradisional Lengoan sudah hampir 2 bulan terakhir ini menghilang di pasaran. Ini dikatakan Meiva Kanter, pedagang di toko Asna Lengoan, di mana menurut Meiva, minyak goreng dalam kemasan 1 liter dari berbagai merek sangat kurang. Seperti halnya minyak goreng subsidi pemerintah, jenis minyak kita. Untuk itu, Meiva Kanter, pedagang pasar Lengoan berharap tim pengendali inflasi daerah Kabupaten Minahasa adakan aksi intervensi pasar
5: rata-rata sih Patuarex ini belum masuk.
4: Dari kapan nak masuk?
5: So, mau 2 bulan ini terapi minyak kita nak masuk-masuk. Semoga tuh minyak kita semua masuk, semua lancar, dan DP harga kita tuh semua lagi ya seperti biasa.
4: Jadi selama ini masyarakat beli minyak?
5: Apa? Minyak curah kan itu lagi DP harga jatuh lagi semuanya.
4: Tapi beda harga?
5: Ah, beda harga dengan
4: lebih mahal minyak curah.
5: Masih, iya, minyak curah sekarang lagi mahal.
3: Begitu juga terpantau di pasar tradisional Esawaya, Kawangkuan, harga jual komoditas pangan terjadi fluktuasi. Namun di sisi lain, tingkat kunjungan dan daya beli masyarakat terjadi peningkatan dikarenakan Kabupaten Minasa akan menggelar pemilihan hukum tua atau kepala desa serentak di 129 desa di tahun 2026. Dari Minasa, Chef Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sempat naik, harga daging ayam di pasar Lirung kembali stabil, sementara daging B2 normal di Rp100.000 per kilogram.
6: Sempat naik signifikan, harga daging ayam broiler di pasar tradisional Lirung Kepulauan Talaut kini mulai turun. Yusti Pele, salah satu pedagang, menyebutkan daging ayam sebelumnya sempat naik hingga Rp60.000 per kilogram. Saat ini mulai turun menjadi Rp43.000 per kilogramnya. Menurunnya harga daging ayam disebabkan karena stok yang melimpah.
7: Hanya ayam berdaging Rp43.000 per kilo, dan untuk RW masih stabil B2 Rp100.000 per kilo.
6: Sebelumnya sempat naik sampai harga berapa, Pak Yusti, per kilogram?
7: Sampai ke Rp60.000 per kilo.
6: Sementara harga daging lain terpantau normal, daging babi atau B2 Rp100.000 per kilogram, sementara daging anjing atau RW Rp70.000 per kilogramnya. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Karya bakti skala besar bakal digelar Kodam 13 Merdeka di Kabupaten Kepulauan Talaut 22 Juni hingga 20 Agustus mendatang.
8: Kodam 13 Merdeka siap menggelar karya bakti skala besar di Kabupaten Kepulauan Talaut mulai 22 Juni hingga 20 Agustus mendatang. Program ini merupakan tindak lanjut dari program pemerintah melalui TNI Angkatan Darat untuk membantu percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah terluar Indonesia. Irdam 13 Merdeka, Brigjen TNI Esi Soeharto mengatakan, Kabupaten Kepulauan Talaut dipilih karena merupakan wilayah terluar yang berada dalam teritorial Kodam 13 Merdeka. Brigjen TNI Esi Soeharto lebih lanjut menjelaskan, karya bakti skala besar ini mencakup berbagai sasaran fisik dan non-fisik.
9: Dalam kegiatan tersebut banyak sasaran-sasaran yang kita kerjakan, baik sasaran fisik maupun sasaran non-fisik. Sasaran fisik diantaranya pembangunan jalan, kemudian irigasi, kemudian rehab sekolah, rehab rumah tidak layak huni, kemudian program sumur bor, ini program andalan Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, kemudian jembatan, ini timah juga, ini sejalan dengan program Angkatan Darat sumur dan jembatan ini, kemudian penghijauan dalam rangka menghadapi ancaman El Nino. Kita mulai sekarang untuk melaksanakan penghijauan. Berikutnya ada program sasaran non-fisik, mengatasi stunting, kemudian pelayanan kesehatan gratis, kemudian
10: sembako.
9: Selanjutnya penyuluhan-penyuluhan.
8: Dia pun menegaskan keberhasilan karya bakti skala besar ini sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Semangat gotong royong menjadi kunci utama agar seluruh program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Pol Dr. Royke Harilangi mengatakan kepolisian selalu sigap terhadap kegiatan sosial sama halnya dengan pemerintah.
11: Bupati Bola Mongondo Yusra Al-Habsi didampingi Wakil Bupati Doni Lumenta
10: menyambut langsung kunjungan Kapolda Sulawesi Utara, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Royke Harilangi, saat meninjau lokasi banjir bandang sekaligus bakti sosial di Desa Silimandungan, Kecamatan Bola Mongondo, Senin 8 Juni 2026. Kunjungan tersebut juga disertai bantuan kemanusiaan yang akan disalurkan kepada warga masyarakat di dua desa yang terdampak banjir. Dalam sambutan, Bupati menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas atensi Kapolda Sulu terhadap bencana alam yang menimpa masyarakat Bola Mongondo di Silimandungan Bersatu. Menurutnya, kehadiran Kapolda Sulawesi Utara di lokasi bencana menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah daerah dan aparat kepolisian dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana alam. Sementara itu, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Dr. Royke Harilangi menyampaikan kunjungannya bersama rombongan sebagai bentuk perhatian dan empati kepada warga masyarakat yang terdampak banjir.
12: Karena melalui dengan jaga peduli terhadap alam sekitar, maka kehidupan keteraturan bermasyarakat bernegara pasti kita bisa ciptakan. Tentunya terlebih Kamtibmas, saya bersyukur Kamtibmas di daerah Bola Mongondo ini dan sering dibilang Bolong Raya relatif kondusif. Kamtibmas ini orang mesti baku-baku sayang, baku-baku jaga, baku-baku dengar. Karena itu utama landasan ketika kita mau suatu daerah itu maju, aku berkembang, maju dalam ekonominya, maju dalam pembangunannya, maju semua dalam unsur bermasyarakat. Landasan utamanya adalah kalau orang menjaga Kamtibmas, baku-baku sayang, baku-baku dengar. Nah, hari ini kami dari kepolisian daerah Sulawesi Utara bersama BMKG memberikan bantuan seperti saya sampaikan tadi, bagian daripada kepolisian. Karena Polri juga tidak bisa terlepas dari kehidupan sosial, saya yakin juga pemerintah daerah sama. Dan ini bentuk dari hadirnya negara.
10: Kedatangan bersama Ketua Bayangkari dan anggota merupakan wujud simpati dan empati Polda Sulawesi Utara kepada masyarakat yang terdampak banjir. Kepolisian juga selalu sigap terhadap kegiatan sosial sama halnya dengan pemerintah. Percayalah, negara akan selalu ada untuk rakyat yang mengalami kesulitan maupun sedang ditimpa musibah. Kapolda berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat yang sedang tertimpa musibah akibat banjir bandang yang terjadi dua pekan lalu. Meiki Kodowati, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Sosial Bolmong telah menyalurkan berbagai bantuan kepada warga korban banjir di 4 desa kecamatan Bolaang.
13: Penanganan pasca banjir di sejumlah desa Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bola Mongondo, sudah pada aksi perbaikan infrastruktur dan pembersihan sisa material lumpur. Seiring dengan upaya itu, Dinas Sosial Bolmong telah menyalurkan bantuan dari berbagai pihak kepada warga terdampak banjir. Kepala Dinas Sosial Bolmong Erni Mokoginta mengatakan bantuan mengarah pada 301 kepala keluarga.
14: Yang terdampak dengan banjir ini ada 601 orang. 601 orang yang terdaftar, kemudian 301 kakak. Nah, itu semua yang terdapat itu terdiri dari Solimandungan 1, Solimandungan 2, Solimandungan Baru, dan Langagon.
13: Agar menyentuh kepentingan warga terdampak banjir, Dinas Sosial Bolmong menurut Erni Mokoginta menyerahkan langsung bantuan kepada keluarga.
14: Jadi dari pemerintah Kabupaten Bola Mongondo kita memberikan CPP, CPPD itu berupa beras 20 kilo satu orang. Kemudian kalau untuk dari pusat itu dari Kementerian Sosial itu kami memberikan juga bantuan lewat Dinas Sosial dari provinsi. Itu ada kasur, ada makanan anak, dan ada makanan lauk pauk yang kita bantu.
13: Saat ini pemerintah Kabupaten Bola Mongondo sedang memikirkan upaya antisipasi agar kawasan desa Solimandungan terhindar dari banjir ketika hujan lebat melanda. Audi Gandores melaporkan.
0: Polda Sulawesi Utara bersama Komisi 2 DPRD Sulawesi Utara perkuat pengawasan distribusi BBM subsidi.
10: Polda Sulawesi Utara bersama Komisi 2 DPRD Sulawesi Utara, Iswana Migas, termasuk Pertamina serta sejumlah instansi terkait menggelar rapat koordinasi guna membahas penanganan antrean panjang dan pengawasan distribusi bahan bakar minyak BBM subsidi. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara, Komisaris Besar Polisi Franciscus Saverius Winardi Prabowo mengatakan, rapat koordinasi tersebut bertujuan memperkuat sinergi antar instansi dalam memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan tepat sasaran.
15: Terkait pengawasan untuk penyaluran BBM subsidi, karena fenomena saat ini terjadi antrian yang cukup panjang, kita berharap bahwa dengan peningkatan pengawasan, dengan melibatkan seluruh instansi dan masyarakat, semoga penyaluran distribusi BBM ini sampai ke tangan yang berhak. Kita juga akan melakukan penindakan dan zero toleran terhadap seluruh oknum-oknum yang bermain dalam penyalahgunaan BBM. Walaupun mungkin itu adalah aparat dan sebagainya, kita juga tidak akan toleransi terhadap hal itu. Dan ini kita terbuka kepada masyarakat, kita transparan, silakan memberikan masukan dan informasi pada kita, dan pasti kita akan menindaklanjuti terhadap hal tersebut.
10: Melalui operasi gabungan dan pengawasan yang lebih intensif, Polda Sulawesi Utara berharap distribusi BBM subsidi dapat berjalan lebih tertib, tepat sasaran, serta memberikan manfaat bagi masyarakat yang memang berhak menerima subsidi pemerintah. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Sulawesi Utara, Priscilia Rondo mengatakan, kami dari DPRD Sulawesi Utara, khususnya Komisi 2, sangat mengapresiasi terselenggaranya kegiatan rapat koordinasi ini. Yang paling penting adalah seluruh stakeholder hadir dan memberikan dukungan penuh terhadap upaya bersama dalam menyelesaikan persoalan distribusi BBM subsidi.
16: Kami Komisi 2 sangat mengapresiasi karena sudah terinisiasi acara seperti ini, dan yang paling penting semua stakeholder itu hadir, semua stakeholder itu mendukung semua kegiatan ini, dan kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Polda Sulut, dalam hal ini juga ada Pak Dir yang hari ini sudah ada rekomendasi lebih khusus seperti yang dikatakan Pak Dir tadi, dalam 2 minggu berjalan ke depan akan terus memantau hal-hal yang sudah dibicarakan tadi.
10: Oleh karena itu, DPRD kembali menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polda Sulawesi Utara berserta seluruh jajaran yang telah menunjukkan keseriusan dalam mengawal persoalan ini. Miki Kodowati melaporkan.
0: Guna memastikan kesiapan personil dalam menjaga wilayah perbatasan, Kepolisian Resor Kepulauan Talaut menggelar cek kesehatan gratis tidak hanya untuk anggota Polri, fasilitas ini sebetulnya juga dibuka untuk masyarakat umum.
17: Kepolisian Resor Kepulauan Talaut Sulawesi Utara menggelar program cek kesehatan gratis CKG di Klinik Pratama Polres setempat. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Polri dalam mendukung program prioritas Presiden, sekaligus memastikan kondisi fisik personil tetap prima di wilayah perbatasan. Kapolres Kepulauan Talaut, AKBP Ari Sulistionugroho menegaskan, sebelum memberikan pelindungan maksimal kepada masyarakat, kondisi kesehatan mental dan fisik anggota kepolisian harus dipastikan terbebas dari kendala medis.
18: Polisi harus prima sebelum melayani masyarakat. Cek kesehatan gratis di perbatasan ini bertujuan mendeteksi penyakit sejak dini agar operasional penegakan hukum tidak terganggu.
17: Melalui deteksi dini ini, potensi penyakit dapat diantisipasi demi kelancaran operasional penegakan hukum. Pemeriksaan medis yang dipimpin oleh PSK Sidokes, Bripka Adolof Rumewo bersama tim dokter umum dan dokter gigi berhasil menjaring 23 anggota Polri untuk mendapatkan penanganan medis komprehensif. Meski terbuka untuk warga sipil, dalam pelaksanaan kali ini belum ada kunjungan dari masyarakat umum. Hingga kegiatan berakhir, seluruh rangkaian pemeriksaan kesehatan berjalan aman, lancar, dan kondusif. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Talaut canangkan sensus ekonomi 2026 bersama BPS, di mana penyanangan ini membuka kegiatan pendataan petugas sensus yang akan melakukan door to door dimulai pada 15 Juni 2025 sampai 31 Agustus 2026.
19: BPS Talaut bersama pemerintah kabupaten canangkan sensus ekonomi 2026, di mana pada bulan Juni ini sampai Agustus 2026 sensus ekonomi masih akan berlanjut. Selain pendataan sensus berbasis online, juga petugas sensus akan mulai turun mengunjungi pelaku usaha atau door-to-door. Pembukaan pencanangan dilakukan melalui ketukan tetengkoren bersama bupati dan BPS serta petugas sensus dan perwakilan pelaku usaha serta dari kepolisian.
20: Akhirnya dengan memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, perencanaan sensus ekonomi tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Talaut secara resmi saya nyatakan dimulai.
19: Riko Aprianto Puasa, Kepala BPS Talaut mengatakan, sebanyak 124 orang sudah dilatih untuk melakukan pendataan dengan masa pendataan sejak dari tanggal 15 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026 di 19 kecamatan di Talaut.
21: Jadi tujuan sensus ekonomi ini adalah menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi kecuali lapangan usaha B dan U, yaitu administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial. Dan juga aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja. Jadi Bapak Ibu, manfaat dari data sensus ekonomi kalau bagi pemerintah itu akan menjadi landasan perencanaan pembangunan RPJMN, evaluasi kebijakan ekonomi dan pemetaan potensi wilayah. Kalau kepada pelaku usaha itu akan menjadi analisis peluang pasar, bisa mengidentifikasi posisi daya saing dan perencanaan ekspansi bisnis.
19: Kondisi ekonomi Indonesia akan lebih nyata usai sensus ekonomi akan dilakukan. Sebab itu BPS meminta untuk setiap pelaku usaha dan ekonomi daerah untuk memberikan data yang benar dan jujur untuk kepentingan bangsa. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita yang terakhir pendengar, sinergi dengan berbagai sektor, khususnya pelaku usaha pada sensus ekonomi 2026 akan membantu pembangunan bangsa di daerah Talaut melalui hasil dari sensus ini ke depannya.
19: Perlu dilakukan sinergi kuat dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 di daerah Kabupaten Kepulauan Talaut sebagai upaya mendukung program terpusat ini menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang dan menuju satu data Indonesia oleh Badan Pusat Statistik BPS RI. Beli Tita, Bupati Talaut meminta seluruh pengusaha dan pelaku ekonomi untuk bergerak saat mengisi formulir sensus ekonomi sesuai dengan yang diminta oleh petugas. Di mana saat ini petugas sensus dari BPS sementara melakukan pendataan door-to-door atau mengunjungi pelaku usaha daerah. Pemerintah di setiap kecamatan dan kelurahan maupun desa diharapkan Bupati untuk membantu mengawasi sensus ini. Karena nantinya dari hasil sensus tersebut akan mendapatkan hasil kondisi perekonomian daerah Talaut yang akan menjadi bagian dari kondisi ekonomi nasional.
20: Camat ada. Oh iya, terima kasih Pak Camat sudah hadir. Para pelaku usaha, petugas dan instruktur daerah sensus ekonomi 2026. Sensus ini diadakan 10 tahun sekali. Untuk itu sensus yang kita baru resmikan sekarang ini adalah program strategis yang bertujuan menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi sebagai landasan perencanaan pembangunan melalui Indonesia Emas tahun 2020.
19: Sensus ekonomi diselenggarakan setiap tahun dengan berakhiran angka 6 ini. Menurut Bupati, menjadi indikator pendorong untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah ke depan. Sebabnya dampak ekonomi ini bukan hanya dirasakan pemerintah saja, tetapi lebih pada pembangunan masyarakat ke depan. Diakuinya, berdasar data ekonomi BPS akan menjadi evaluasi pemerintah daerah untuk dilakukan pembenahan pada sektor ekonomi bidang yang mengalami kemajuan maupun tidak.
20: Melalui sensus ekonomi 2026, kita akan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pertama struktur ekonomi, kedua potensi ekonomi digital, ketiga perekonomian lingkungan baik di tingkat nasional pun di daerah. Data ini sangat bermanfaat bagi pemerintah sebagai dasar kebijakan ekonomi yang tepat sasaran dan adaptif, serta bagi dunia usaha sebagai rujukan analis pasar, peta persaingan dan peluang investasi.
19: Dari sisi lain, sensus ekonomi, pengusaha dan pelaku ekonomi yang bergerak dengan usahanya, selain akan pengaruhi kesejahteraan pengusahanya, serta akan membuka lapangan kerja baru untuk sumber daya manusia SDM daerah pada upaya pengentasan kemiskinan. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian Warta Berita Daerah siang hari ini di edisi Rabu 10 Juni 2026. Saya Lin Salviani, mewakili Kabak Kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.
1: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

101, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Pro 1.

Baik, selamat sore pendengar ya. Kembali kita berjumpa lagi di kesempatan edisi siar hari ini Rabu 10 Juni 2026. Ya, bersama saya Mike ya, siap temani Anda lagi untuk Manado Sore sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar untuk Anda yang sementara bersama Pro 1 di kesempatan siang jelang sore ini ya? Semoga dan harapan semua dalam suasana semangat ya, tetap sehat menjalani sisa hari ini. Ya, setengah perjalanan sudah Anda lewati, tinggal merencanakan lagi seperti apa ya aktivitas yang akan Anda lewatkan di sore sampai malam nanti. Ya, terima kasih yang sudah mendengarkan ya, baik melalui streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan juga 94,5, 88,2, dan 92 FM. Semoga Pro 1 ya boleh tetap menjadi pelengkap semangat, menjadi teman Anda sampai malam nanti. Terima kasih yang sudah mendengarkan sejak pagi sampai dengan sore ini. Dan kembali sore ini pendengar 100% Indonesia hadir lagi untuk Anda. Program request lagu-lagu pop Indonesia sambil berbagi topik. Topik kita sore ini terkait dengan program acara request lagu nih. Kalau untuk Pro 1 kan acara request itu jam 3 sore, kemudian jam 9 malam. Jadi untuk acara request ya, seperti sore ini ataupun malam ya, itu manfaatnya apa sih buat Anda? Ya, memang lagu atau musik ya yang Anda dengarkan bukan sekedar rangkaian nada, tapi juga boleh menjadi bahasa universal lah, yang mampu menyatukan

0: Anda manfaat ya program acara request untuk Anda. Gitu aja. Oke. Okay? Pro 1 selamat sore.
1: 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Oke. Okay. Sore pemain. Selamat sore. Apa kabar Bu Naken?
1: Kabar alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Oke. Okay. Kalau Kota Manado sore ini kayaknya
1: ini
0: mendung.
1: Sekarang sementara
0: mendung pinggiran ini. Oh, sama dong berarti ya.
1: Masih ada beberapa rintik-rintik
0: tadi. Oh iya. Tadi sempat rintik-rintik kalau Manado sih.
1: Nah, ini lagi
0: kalau Tikala. Ya, ini sudah berhenti juga.
1: Cuma sama berarti. Rabu tadi.
0: Cuma ada sirang halaman gua ini sama.
1: Iya, enggak lagi. Sepanjang babu. Kemarin
0: cuma ada bab apa kok tidak bilang cuma ada bab pancar akang ayah
1: tadi.
0: Oke, baik. Ibu Haryati.
1: Iya.
0: Kalau buat Anda sendiri apa sih manfaat acara request?
1: Manfaatnya ya sangat bermanfaat lah Bung Mike.
0: Iya apa?
1: Sambil orang mendengar lagu. Kan kalau orang dengar lagu itu mewakili perasaan kok.
0: Bede, bagus deh. Dia pakai perasaan dan dia pakai baper dan
1: ya. Oh iya, makasih. Kalau macam lagu sesuai dengan
0: karena
1: kan orang seru, kalau dengar lagu cuma didengar saja. Jadi kalau maksudnya kalau mendengar lagu itu dicari mengerti mau apakah itu lagu itu bagaimana.
0: Oh.
1: Lagu itu di pembawaan sampai di mana. Seperti itu
0: ya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Berarti kalau Ibu Haryati kesimpulannya
1: iya.
0: Acara request bukan hanya sekedar ikut aja tapi
1: bukan
0: lagu yang di request pasti diresapi.
1: Kalau mau dengar lagu sesuai dengan orang terasa. Kalau nyari orang lagi galau, besok orang lagi bahagia, ya kan perasaan enggak menentu setiap hari.
0: Oh, begitu ya. Oke. Baik. Oke, di sini saya punya Mike Mohede sampai kapan? Ada Abeng Alter Band Lain Waktu. Ada Aditya Bertahanlah. Yang mana?
1: Ado. Yang mana?
0: Lain Waktu sampai kapan atau mau bertahan?
1: Oh, yang terakhir Jo, kan bertahan.
0: Bertahan Jo. Oke,
1: iya.
0: bertahan terus.
1: Iya.
0: Bertahan sampai akhir.
1: Iya,
0: oke. Okay. Langsung tiga orang. Silakan.
1: Salam sama buat Mike. Terima kasih sudah angkat telepon. Semoga tetap sehat.
0: Yo.
1: Tetap semangat. Doa terbaik buat memasuki keluarga. Mudah-mudahan pulang sebentar dengan keadaan selamat.
0: Amin.
1: Tidak pulang satu empat apapun.
0: Oke, siap.
1: Lanjut, masalah buat tiga orang. Yang pertama ada Pak Raiko yang ada di Leilem. Apa kabar Pak Raiko?
0: Iya.
1: Salam sehat bersama keluarga. Yang kedua ada Pak Aco yang ada di Bolmo. Apa kabar juga Pak Aco? Salam sehat. Yang ketiga ada apa juga ini yang terakhir?
0: Apa?
1: Oh, ada orang ada, rumah juga ada mama yang lagi
0: duduk-duduk
1: mendengarkan.
0: Okay, santai. Deh. Baik, salam ya untuk mama.
1: Iya, ini ada monitor.
0: Oke deh, baik.
1: Ya buat Bung Mai. Terima kasih.
0: Selamat
1: sore. 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Oke, terima kasih perwakilan dari Bu Naken sudah gabung. Ibu Haryati ya, jadi itu manfaatnya ya kalau. Ya, Ibu Haryati manfaatnya untuk acara request katanya itu ya. Tentu lagu yang terrequest ya bisa ya disesuaikan dengan suasana hati ya ketika ditawarkan untuk memilihnya ya. Dan tentu tetap menikmati lagunya ya, bukan sekedar ikutan aja. Terima kasih buat Ibu Haryati, salam juga ya untuk keluarga. Salam untuk semua yang ada di Bunaken dan sekitarnya. Oke, kita ke line telepon lagi. Selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Iya. Mohon agak menjauh dari radio monitor atau kasih kacili sadiki, ini buat feedback sekali.
2: Selamat sore, Pak Mike.
0: Iya, selamat sore Ibu Hermina.

0: Ya.
1: Ini ibu yang murah sekali senyum
0: Bukan
1: ini.
0: Tentara kwa DP tertawa.
1: No, apadang. Bagaimana kabar orang Bitung?
0: Kabar baik, pemaedang baik juga.
1: Sama. Beti-beti
0: semoga orang. Sehat pemaik.
1: Iyo, terima kasih. Bitung bagaimana? Panas di sana atau ujang?
0: Mendung pemaik.
1: Oh, mendung. Oke, okay. Mendung tak berarti mau
0: mendung,
1: ujang. Mendung-mendung
0: merdingin-dingin begitu.
1: Oh, begitu eh. Oke. Okay. Baiklah. Oke, okay, Ibu Hermina.
0: Ngempuk.
1: Ibu Hermina. Kalau buat Ibu Hermina, ya. Ini kan yang saya tahu Ibu Hermina belum lama tergabung ya di acara-acara request radio gitu.
0: Iya.
1: Ya. Tapi buat Ibu Hermina, manfaat acara request itu seperti apa sih?
0: Itu manfaat saling menghibur dan kadang lagu itu saling mengingatkan juga pemain.
1: Oh. Kalau bilang tadi saling menghibur, menghibur pas apa?
0: Menghibur teman-teman.
1: Oh ya.
0: Menghibur yang galau-galau.
1: No, oh, begitu dong. Mar ini sorenya nak galau toh, tong pe Ibu Hermina. Kita yakin Ibu Hermina nya aja galau.
0: Kadang galau no, Pak Mike.
1: Oh begitu. Ya mungkin kita nya percaya no. Ini pe murah sekali senyum kumang, kong menggalau. Bagus ya dua tuh kang.
0: Iya maka dapat lihat memang senyum dalam hati galau.
1: Dapat dengar, oh begitu. Oh iya betul.
0: Dapat lihat orang dia tuh tertawa-tawa mah dalam hati ini kurangnya ada mungkin.
1: Memang kata betul orang bilang bahagia itu butuh tenaga kang.
0: Iya betul.
1: Jadi tertawa juga biar sesaki no. Oke dan baiklah. Kalau begitu, saya langsung tawarkan lagu. Masih dengan Mike Mohede, sampai kapan? Ada Abeng Alter Band, lain waktu, atau mau Al Ghazali?
0: Pertama, Jo, oh. Sampai kapan?
1: Sampai kapan? Sampai ini kapan? Oke, okay, sampai okay. Kapan?
0: Ya,
1: silakan.
0: Pertama-tama buat Pak Mike, selamat sore. Dan selamat bertugas di sore hari ini. Semoga sehat dan tetap semangat, sukses selalu.
1: Pasti.
0: Tuhan Yesus memberkati.
1: Amin.
0: Buat Mike dalam setiap tugas dan aktivitas setiap hari. Dan juga memberkati bersama dengan keluarga tercinta.
1: Iya.
0: Baru ketiga spesial buat Pak Cliff, selamat sore. Di mana kau tadi apa?
1: Motoling Minsel.
0: Motoling selamat sore. Dan juga buat Pak Raiko yang ada di Lelem dan juga Pak Saga yang ada di Bitung. Selamat sore semuanya.
1: Oke. Okay.
0: Dan semoga sehat, diberkati Tuhan bersama keluarga dan juga buat yang bertugas buat Pak Mai, terima kasih.
1: Sama-sama. Terima kasih. Selamat sore. Orang Bitung ada Ibu Hermina. Bitung rupanya mendung-mendung juga nih ya. Enggak tahu mau hujan atau enggak nih. Iya, saling menghibur itu katanya ya dari Ibu Hermina. Yang lain gimana? Apa sih manfaat acara request? Ya memang setiap lagu itu punya makna dan pesan tersendiri ya ketika hadir di ruang dengar Anda. Nah, mungkin ada lagu sebagai penyemangat ya atau penghibur di saat lelah atau mungkin bisa menjadi pengingat lah ya akan momen-momen berharga yang sudah pernah dilewati. Ya, dan saat berpartisipasi dalam acara request lagu, Anda juga sudah turut menciptakan suasana yang hangat, akrab, dan kebersamaan ya di udara. Gitu dong ya. Oke, baik. Pendengar, saya akan kembali lagi untuk Anda setelah dua lagu ini. Sudah ada Aditya Bertahanlah, disusul Mike Mohede, Sampai Kapan.

0: gitu loh, Lela. Cinta nih, cinta.
1: Simpan.
0: Intan, sini kau duduk sini.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah gabung-gabung sama kita.
0: Gitu
1: sini.
0: Loh, kan. Sani kita duduk.
2: Iya dong.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
5: Pro 1.

0: Iya, baik, kita lanjutkan lagi ya pendengar, masih di 100% Indonesia. Setelah tadi ada Mike Mohede, sampai kapan ya? Sampai jam 4 ya untuk acara 100% Indonesia. Pro 1, selamat sore.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Dengan pendatang apa ya? Pendatang baru alias
0: stok lama. Pendatang baru stok lama.
1: Apa kabar, Bang Michael?
0: Ada bye-bye lagi. Ibu Ipin nih, ini paling Kang.
1: Ada bye-bye.
0: Ibu Ipin, so di mana sekarang, Dang?
1: Ada di Palampa ini.
0: Oh, Michael. Di Palampa. So di Palampa ulang atau ada datang Palampa ini?
1: Enggak, memang so di Palampa ini,
0: Bang Michael. Oh, dukung siapa baru dapat dengar, Dang, ini?
1: Cuma kalah jari-jari.
0: Oh, kalah jari-jari, kasihan.
1: Iya, tadi kapan Michael P. tugas tadi malam. Aduh, udah masuk-masuk tinggal madunya, udah mau gabung. Aduh, penasaran.
0: Iya, itu Leno, Kang.
1: Aduh, baru mumpaku. Apa kita bingung Bu Michael, apa yang nak mau gabung sampai selesai?
0: Kita hampirnya ada Pak Kanal, no. Ini suara rupa so sedikit berubah kok ini.
1: Oh, begitu ya. Biar jauh kita jemur. Apa yang penting ada sehat-sehat.
0: Yang Michael, penting sehat-sehat itu. Oke. Okay. Ibu Ipin.
1: Kita cuma itu suara yang penting orang sehat-sehat orang semua.
0: Iya, itu yang kita mau tanya. Iya, makanya itu maksudnya kita mau tanya itu suara ada sedikit berbeda kaki ada kurang sehat toh apa gimana toh?
1: Oh, begini soalnya kita
0: sekarang kan lagi musim flu ini.
1: Iya, memang begitu.
0: Flu ada bajalan ini. Baiklah. Oke.
1: Iya, baik. Saya kena angin terus, makanya udah masuk dingin lah. Akhirnya gangguan tuh suara.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kan nyala pengaruh Bung Michael.
0: Oh, nyala pengaruh. Yang penting boleh tergabung kita senang itu toh.
1: Oh, begitu. Yo, kita juga senang setelah bertemu setelah mau biar baku baru teleponnya Bung Michael. Yo, so senang sekali kita.
0: Asik.
1: Ada salam dari kita pi anak-anak.
0: Oke, okay, Samuel. Aduh, paling so basar dia itu, Kang.
1: Aduh, so nyong-nyong lagi
0: Bung Michael. No, so nyong-nyong sebukang adik lagi ini so nyong.
1: Iya, so nyong-nyong semua ada sumpah malam.
0: Aduh, mantap. Oke. Okay.
1: Tak kata Bung Michael baru Kang.
0: Iya. Biasanya okay.
1: Baru baku dapat dengan Bung Michael ini makanya ada.
0: Iyo nomor dapat dengar betul.
1: Kong. Baru sudah baku dengar, Kang.
0: Iya. Baiklah.
1: Oke, okay, Bung okay. Michael.
0: Ibu Ipin, kalau Ibu Ipin sendiri kan ini sebagai pendengar pendatang baru stok lama. Ya, acara request paling so lama toh, Jaiko. Kalau for Ibu Ipin sendiri apa dia pemanfaat so tuh acara request?
1: Aduh, memang kalau acara research itu, Michael, penting sekali kalau buat kita.
0: Pentingnya seperti apa?
1: Karena di saat orang nggak ada kerja, atau mungkin sesantai, kan kurang mau duduk, enak dengar radio. Paling yang lebih, bukan juga cuma itu, tapi itu penting orang mau dengar. Berita-berita dan satu, itu kan penting. Jadi sama itu, Bung Michael, bermanfaat kalau buat kita.
0: Tapi kalau untuk acara request, dia bermanfaat apa?
1: Oh, kalau bermanfaat apa? Itu manfaat karena enak lagu-lagunya sedap.
0: Oh.
1: Enak mau dengar.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi kalau lagu-lagu yang menangis-menangis.
0: Oh.
1: Aduh, lebih enak jadi.
0: Yang melankolis, Kang. Dong bilang lagu-lagu apa ketik cengeng begitu.
1: Lagu-lagu sedih, lagu-lagu cengeng, Kang.
0: Oke. Okay. Baiklah. Oke, okay, Ibu Ipin. Langsung kita tawarkan lagu nih masih dengan Abeng Band Lain Waktu Al Ghazali Kurayu Bidadari atau Mau Langit Cinta dari Anang dan Ashanti.
1: Itu jo yang paling akhir juga Michael udah bilang bertambah.
0: Oke. Okay. Langit Cinta for siapa tuh lagu dan.
1: Betul, tambah Bapak Anang satu Pak Ujang. Oke, okay, Michael.
0: Iya.
1: Salam dulu buat orang Bung Michael. Terima kasih banyak-banyak karena sampai di telepon. Kang.
0: Oke. Okay.
1: Salam sehat, salam kasih diberkati Tuhan selalu bersama dengan keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
1: Dan selamat melaksanakan tugas.
0: Oke, okay, siap.
1: Ya, kalau pulang Bung Michael hati-hati nih.
0: Ya pasti. Terima kasih.
1: Tiga spesial. Bonito mau kirim yang mana ini?
0: Berapa lupa-lupa, Kang.
1: Iya, Bung Michael. Pertama ada orang saya putri Giriana Ibu Esther Lita apa kabar itu baru satu Bung Michael ya Yang kedua ada Ibu Ratna Singkri Kang. Apa kabar ini Ibu Ratna? Semoga ada sehat. Kalau ada baik itu baru sebuah Bu Michael.
0: Betul, so mesti balas kata Ibu Ipin so masuk.
1: Aduh, iya, mesti balas.
0: So mesti balas.
1: Bantar kita mau menangis kalau dongnya
0: no,
1: balas.
0: No, apa dang?
1: Kata wakil saya deh, Kang.
0: Oke.
1: Yang ketiga terang pe Ibu Haryati jo yang ada di Bunaken. Balas akang nih Ibu Haryati.
0: Ibu Haryati so masuk tadi.
1: Semasa
0: penelpon pertama.
1: Paling malam dia mau balas.
0: Ah, gitu. Iya betul. Dia ada badai ngar no ini.
1: Terakhir jawab kita pe anak-anak salam paling sayang buat orang pe Michael yang paling baik hati, tidak sombong. Terima kasih banyak-banyak selamat
0: sama-sama.
1: Sore.
0: Terima kasih.
1: 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Oke, terima kasih. Selamat sore buat orang pe Ibu Ipin. Selamat datang, selamat bergabung kembali ya bersama Pro 1. Ya, Ibu Ipin kata so di Pal Ampa ulang ini. Oke, baik, kita lanjutkan lagi ya. Salam juga ya untuk seluruh pendengar, semua pendengar setia yang ada di seputaran Pal Ampa dan sekitarnya. Apa kabar? Salam kompak-kompak selalu ya. Oke, baik, kita ke line telepon lagi ya. Jadi yang tidak sempat gabung di line telepon, SMS, WhatsApp boleh kirim ya. Oke, Pro 1, selamat sore.
2: Selamat sore, Pro 1.
0: Selamat Michael. Sore, orang Leilem. Tanta Curu.
2: Iya.
0: Apa kabar?
2: Tanta Curu.
0: Iya.
2: Gimana kabar? Sama dentu di studio Tuhan.
0: Oh,
2: sama, masih sama.
0: Masih sama, eh. Masih Ibu Ros toh ini. Oke. Okay. Ibu Ros, di Leilem bagaimana kondisi cuaca,
2: Pak Ujang? Kesehatan sama. Ya, semua hujan, Mas.
0: Semua hujan.
2: Oh. Semua turun hujan.
0: Oke. Okay. Ya. Baik, terima kasih. Ya, jadi untuk pendengar setia yang akan menuju ke arah Tomohon Leilem di sana somo ujang ya, khususnya motor hati-hati di jalan. Sadia tuh jaket ujang kan?
2: Iya.
0: Oke. Baiklah Ibu Ros.
2: Mungkin so ujang di Tomohon.
0: Oke. Ibu Ros, ya. Kalau Ibu Ros sedang bagaimana kira-kira DP manfaat acara request for Ibu Ros apa?
2: Acara apa, Michael?
0: Kalau acara request buat Ibu Ros itu DP manfaat apa? Halo?
2: Apa ya? Acara request toh?
0: Iyo, apa DP manfaat?
2: DP manfaat
0: apa?
2: Kalau masuk di Pro 1 ya. Request lagu toh begitu.
0: Iya, kong DP manfaat itu acara bar request apa buat Ibu Ros?
2: DP manfaat ingin dengar lagu.
0: Oh, cuma mau suka dengar lagu. Oke,
2: okay, suka dengar lagu, suka rame-rame di radio. Pokoknya itu tuh tujuan request lagu untuk mendengar lagu yang ingin didengar.
0: Oke, okay, siap. Baiklah kalau begitu.
2: Boleh begitu.
0: Oke. Okay. Baik Ibu Ros mau pilih lagu yang mana di sini? Masih dengan Abeng Band Lain Waktu, Al Ghazali Kurayu Bidadari, atau Akhir Penantianku dari Alif Sattar, yang mana?
2: Yang kedua aja.
0: Kedua, Kurayu Bidadari. Oke. Langsung for 3 orang.
2: Yang pertama buat Michael yang baik hati. Terima kasih, so terima Ibu Ros telepon. Tuhan selalu memberkati tugas sore hari ini. Sampai selesai pulang di rumah bertemu dengan keluarga.
0: Okay.
2: Salam buat Ibu dan Nona cantik di rumah. Kan?
0: Terima kasih.
2: Ada salam dari Tante Cun.
0: Iya. Yeah.
2: Salam Jokang. Mau balas salam ini ada Ibu Shemi di Tomohon. Selamat sore. Ada juga siapa itu dua itu. Pali di Tuminting, ada Ibu Selvi di Leilem.
0: Oke.
2: Okay. Yang teman-teman lain nanti juga.
0: Iya.
2: Oke, okay, buat Michael, terima kasih, selamat sore.
0: Oke, okay, terima kasih, selamat sore 100% Indonesia.

Ya, salam hormat untuk keluarga ya Ibu Ros. Salam juga untuk seluruh pendengar setia yang ada di Leilem, Pak Raiko. Ada siapa lagi teh? Ibu Nike, ding. Ada tuh Ibu Selfie ya, Ibu Selfie. Siapa tahu yang lain dari Leilem boleh bergabung. Ibu Sieni bersama karyawan-karyawan mungkin lagi dengan aktivitas ini, semangat ya. Walaupun tomohon saat ini somo ujang kata. Atau mungkin di tomohon so ujang, Kang. Leilem baru mau ujang. Om Nyong WMP apa kabar? Semoga ada sehat-sehat nih. Ada tolong Pepa Jokowi, alias Pak Hengki juga selamat sore. Salam kompak-kompak selalu. Iya, setelah dua lagu ini lagi ya. Dari Anang dan Asyanti, Langit Cintaku di Susu Al-Ghazali Kurayu Bidadari. Saya masih akan kembali menemani Anda.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
7: Pro 1.

0: Kita lanjutkan lagi line telepon ya di 082195835080 setelah Al Ghazali dan kolaborasi Ana dan Ashanti. Oke, Pro 1 selamat sore 100%
1: sore,
0: Indonesia.
1: Selamat sore juga.
0: Sore Pro selamat 1. Orang Motoling.
1: RRI mana dong? Betul sekali.
0: Apa kabar Nyong?
1: Nah, luar biasa. Pas DP cuaca
0: hujan.
1: Panas.
0: Oh, ah, panas ya?
1: Jadi suar-suar nih ini Bung Aik.
0: Oh, aduh, boleh Jo, panas sore itu, pas mau olahraga itu. Oke, baik.
1: Gimana Bung Aik?
0: Bagus for pakai olahraga toh kalau sore.
1: Oh iya, jadi pas suar, jadi yang di belakang pembakaran lemak.
0: Perbakar lemak.
1: Oke. Sehat no kalau bah. Yang penting itu tolong konsumsi air putih.
0: Semesta harus seimbang, iya.
1: Jangan
0: betul, perbanyak. Mm-hmm.
1: Nggak minum, yeah. Ya sudah katuk.
0: Dehidrasi jadinya.
1: Dehidrasi.
0: Okay, Cliff. Kalau Cliff, bagaimana? DP manfaat apa ini? Kalau program acara request buat Cliff?
1: Ini kan DP topik gue ini bukan cuma request lagu. Ini kan apa? Ini selain lagu banyak di platform saja. Mana-mana kan orang boleh dengar lagu. Tapi ini kan request sambil kirim salam tuh, kok Bung Mike toh.
0: Jadi DP manfaat
1: apa? Iya toh, apa? Begitu toh. Namanya kan request, berarti request lagu sambil orang
0: kirim salam,
1: menyapa.
0: Menyapa.
1: DP manfaat, DP manfaat kalau dari kita, yang pertama, dulunya belum aku kenal, ketika kita saling menyapa, akhirnya sudah aku kenal. Dari ini, seberang sana, seberang sini, ketika orang saling menyapa, akhirnya aku kenal. Itu yang pertama.
0: Oh mantap
1: ya. Dan itu juga ada manfaat juga itu. Sebetulnya itu kalau hal positif menguatkan 4 orang Pak Ibu Mike. Ketika orang ada belakang kepenatan masuk di acara begini, oh saling menyapa katu. Ketika orang galau rupa orang pe apa yang bagi orang akan roh badang. Itu ada belakang ke psikologi dang. Trompe mental itu langsung orang ketidak menyapa. Nah, begitu no. Jadi ada manfaat no buat kita kalau di acara-acara seperti ini. Itu manfaat itu no.
0: Iya, yang saya dapat jawabannya.
1: Belum aku kenal.
0: Itu yang saya dapat.
1: Akhirnya aku kenal, ketika ada hal-hal positif, kita membangkitkan trompe itu dang. Trompe trompe mood begitu Pak.
0: Betul.
1: Biasa kita penat ketika kita somat di acara begini, rupa trompe mood ini so kembali dang begitu.
0: Oke. Baik.
1: Itu dari saya, versinya Cliff.
0: Oke. Kalau begitu Cliff, dari Anda sendiri lagunya mau yang mana, masih dengan Abeng lain waktu, Alif Satar akhir penantianku, atau mau Astrid berhenti berharap?
1: Mana-mana cu.
0: Yang mana?
1: Coba Astrid.
0: Astrid. Berhenti lima berharap. Oh begitu dang. Oke.
1: Oke.
0: Oke.
1: Langsung. Berhenti berharap cuma tuh yang gak bisa diharapkan. Oh kan tuh. Oke.
0: Ya.
1: Salam tentu pertama buat. Aduh masih babatuk kok kita ini Bung Mike.
0: Oh iya. Tapi
1: kena pede jam masuk tuh.
0: Aduh. So.
1: Di belakang aduh kan COVID.
0: So mesti oh iya kalau COVID sudah patahang itu.
1: Sudah aduh dong belakang. Bajau juga klis itu. Siapa? Jangan literang terapa tuh. Lah so minum-minum sih so sirup saja so 2 botol herbal tapi ya begitu mungkin mudah-mudahan sampai 100 hari sih ya toh. Aja berharap begitu karena
0: semoga
1: memang
0: cepat pulih ya
1: sekali. Oke, lanjut. Tentu Bung Mike salam sehat sukses bersama keluarga, istri dan anak-anak dan selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Tiga spesial kita menyapa sempat kita monitor Ibu siapa Hermina katuk Kang.
0: Hermina.
1: Sama ketawa itu toh.
0: Iyo. Ibu yang merasa nyombi.
1: Jadi ketika katuk orang badengar ketawa, orang temut katuk langsung apa dang? Orang tegala, oh enak katuk. Jadi salam Jo, salam pokoknya salam satu hati di Pro 1. Dan kedua ada Ibu Ratna Parigi 7 Singkil. Dan ketiga ada Ibu Estherlita yang ada di Girian gitu.
0: Oke.
1: Oke. Itu saja Bu Mike, terima kasih dan selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih Cliff ya, mewakili Motoling sudah gabung lagi dengan kita di sore hari ini. Salam untuk keluarga ya. Kalau Motoling saat ini cuaca lagi panas katanya. Nah, Manado juga sudah mulai membawa panas ini. Marso sore. Oke, baik kita lanjutkan lagi. Pro 1 selamat sore.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo, selamat sore.
0: Sore.
2: Bung Maik.
0: Yo.
2: Nah, torang pe Bung Maik, dorang pe Bung Maik, dan semua pe Bung Maik.
0: Aduh. Ini kalau begini berarti ada di
2: kecil.
0: Kalau begini berarti ada di kirian ini, Kang. Bukan Mata Putih toh.
2: Ada di kirian, belum pak pindah.
0: Oke, baik.
2: Belum pak geser kato, belum pak geser.
0: Soalnya kalau ada di Batu Putih beda kok DP suasana.
2: Oh iya beda DP suasana. Iya, namanya penyiar dia tahu itu.
0: Langsung dia dapat lihat dari sini. Oh ada di Batu Putih dia ini.
2: Oh, tak kira ada lihat di Kuku.
0: Iyo, di Kuku Kalingking nang.
2: Mantap. Itu baru okay. Terapi Bu Mai. Mm-hmm.
0: Kong, Ibu Esther, kalau buat Anda sendiri DP apa? Fungsi DP manfaat acara request for Ibu Esther apa?
2: Kalau versi kita terang request lagu selain menghibur terampe hibur diri, Kang, hibur diri. Selain itu orang juga mau apalagi kan lagu-lagu lawas to Bu Mai.
0: Lagu-lagu lawas, lagu pop.
2: Iya, apalagi lagu-lagu apalagi kalau lagu-lagu lawas Mak kita pe itu lagu-lagu itu kan yang orang sudah lupa akan bisa turun dapat ingat ulang. Oh itu ketek siapa yang menyanyi begitu ya. Itu pertama. Hiburan kedua. Di acara begini kan orang mau request lagu selain orang mau hiburan sama-sama menghibur Bung Maik
0: ya,
2: menghibur sebenarnya tujuan pertama itu menghibur kedua cari teman bukan cari musuh
0: ya,
2: Bung Maik cari teman begitu
0: biar cuma di udara Kang.
2: Biar cuma di udara Bung Maik yang yang sudah kenal tambah kenal Kang Bu Mai.
0: Nah itu dia.
2: Seperti itu.
0: Oke, kalau begitu lagunya mau yang mana di sini masih Abeng Lain Waktu, Alif Sattar Akhir Penantianku atau mau Aku Jatuh Cinta dari Bams?
2: Jatuh cinta itu dang. Aku jatuh cinta juga.
0: Oke siap, baik. Jatuh cinta dengan Pro 1 maksudnya begitu kan?
2: Oh iya betul sekali. Inilah inilah artinya request merequest.
0: Saling menghibur lah.
2: Saling menghibur. Bagusnya di udara toh. Itu memang suasana jadi lain.
0: Iya.
2: Biar sedih jadi kita selalu bersedih Bu Mai.
0: Oh iya, kasihan. Nah itu seputus-putus lagi ini. Ini apa jaringan komunikasi?
2: Iya, tapi berarti begitu bergabung. Apalagi dengan penyiar dengan suka tak sama-sama apa sefrekuensi, suka tertawa sama Debu Mike kan? Itu no, DP ada keasikan tersendiri.
0: Oke, baik.
2: Oke, salam juga
0: langsung.
2: Tiga orang spesial. Pertama kita mau menyapa ada Ibu Ipin. Ibu Ipin yang selewat tadi. Mesti balas ke Tuto. Ibu Ipin kita
0: betul.
2: Balas. Ini nana lepe guna no itu request merequest. Ada okay, tiga orang salam terus mesti balas. Jadi yang dekat tambah dekat, yang jauh jadi dekat.
0: Iya.
2: Oke, yang kedua kita mau menyapa ada yang lewat tadi juga. Ada Terapi Cliff yang ada di Motoling.
0: Yeah.
2: Ini salamnya, salam kompak, salam persahabatan. Dan yang terakhir kita mau balas yang kemarin Terapi James yang ada di Wiro Langian
0: Winorangian. Oke.
2: Okay. Heeh. Pelan-pelan mesti cium. Mungkin kan jatah salah-salah cium.
0: Jatah lipa kan kulida.
2: Oh, jatah lipa. Heeh. Tangan itu awal itu ngelihat tak gulung-gulung nih.
0: Oke. Heeh.
2: Pak Jeff, sini salamnya, salam kompak, salam persahabatan. Kan ada monitor, so boleh bergabung.
0: Betul.
2: Bung Mai, yang paling baik. Tetap semangat. Pasti. Selamat melanjutkan tugas. Makasih. Dan okay, selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Indonesia. 100% Indonesia. Okay. Indonesia banget. Terus semangat okay. Kayak
0: ini. Itu deh. Oke, okay, baik, terima kasih ya Ibu Esther mewakili Bitung juga sudah gabung sore hari ini. Salam hormat juga untuk keluarga dan seluruh pendengar setia yang ada di Bitung dan sekitarnya ya. Mungkin ada yang sudah coba untuk bergabung ya dari Bitung tapi karena belum sempat keangkat nih. Pak Buts, apa kabar Pak Buts? Sehat selalu ya Pak Buts. Oh, Pak Sagai juga tadi sempat gabung juga ya. Oke, nanti setelah dua lagu ini saya masih akan kasih kesempatan untuk Anda di sesi terakhir setelah Astrid dan Bams.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Iya, masih ada satu lagu lagi yang akan saya hadirkan, Aku Jatuh Cinta ya, dari BAM, spesial untuk yang ada di Girian. Tapi karena berhubung ini waktu juga, saya terima satu penelpon terakhir deh ya, sekaligus tuntaskan untuk 100% Indonesia di kesempatan sore hari ini. Siapa yang beruntung? Pro 1, selamat sore. Halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore. Dengan siapa di mana ini, Pak?
1: Dengan Stanley di Tanah Wangko.
0: Oh, Pak Stanley Tanah Wangko.
1: Iya.
0: Apa kabar
1: selamat
0: ini, Pak Stanley?
1: Selamat dengar.
0: Benar
1: baru sekarang tak gabung.
0: Iyo, Kang. Oke, terima kasih nih Pak Stanley sudah dengar dari Kawangkoan. Iya, Kawangkoan.
1: Tanah Wangko.
0: Tanah Wangko kata.
1: Iya.
0: Tanah Wangko. Oke, Tanah Wangko bagaimana? Ba soba ujang atau?
1: Tadi cuma ada basirang begitu, Bung.
0: Sudah,
1: basirang tanah aman sudah. masih mendung.
0: Oh, masih mendung. Oke.
1: Iya.
0: Ya, karena Stanley penelpon terakhir ya. Kalau Stanley mungkin baru bergabung, tapi super so selalu badengar tuh pasti, Kang. Kalau for Stanley, iya, untuk acara request di radio itu, for Stanley DP manfaat apa, so?
1: Kalau buat Stanley ya, ya senang aja DP lagu gudang yang kita request.
0: Oh.
1: Jadi kita, apa ya, ikut kayak koma begitu DP.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya. Dengan jadi senang, pokoknya jadi senang lah hati. Dan boleh dapat teman-teman baru lagi cuma di udara kan.
0: Ah, itu tuh maksud. Oke, mantap Stanley.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Itu tuh baru pendatang baru gue ini tuh.
0: Betul. Iya, selamat ya, bergabung jadi lah ya buat Stanley.
1: Iya, terima kasih Bu Mike.
0: Oke deh. Baik. Stanley, saya punya lagu di sini masih dengan Abeng Lain Waktu, Alif Sattar Sam Akhiri Penantianku, atau mau Salah ke Aku dari BIMS?
1: Aduh, apa ya?
0: Loh,
1: ikut Bapung Mike Joe kita pendatang baru begini.
0: Iya. Berarti kita pilih Joni Lain Waktu ini, Kang. Oke.
1: Baik.
0: Oke, sip.
1: Terima kasih.
0: Oke, baik. Ya, silakan Stanley. Kirimnya untuk 3 orang, Stan. Ya, silakan.
1: Nah, ini kita mau berdasarkan pendengaran-pendengaran dulu ya, kita pendatang baru ini.
0: Oh, ya. Oke.
1: Iya.
0: Jadi gimana?
1: Salam, ya, pertama buat Bung Mike, terima kasih sudah angkat telepon, walaupun memang susah sekali mau masuk ini jari-jari, memang mesti mesti cepat dengan itu, mesti ini boleh kalau cepat memang.
0: Itu leh.
1: Iya, Bung Mike.
0: Iya. Lanjut.
1: Yang spesial ini kita bingung, kita yang berdasarkan pendengaran dulu ya.
0: Iya. Okay.
1: Ya, ada apa ya, Bung Cliff ya di Motolin kan. Salam kenal.
0: Iya.
1: Salam persahabatan. Iya. Satu lagi Bapak Pak Sagai di
0: Pak
1: itu
0: Sagai.
1: Ya.
0: Iya, satu iya. Lagi deh.
1: Satu lagi siapa ini? Ibu siapa di Ibu Keke Wonda siapa ya?
0: Tondano, Ibu Keke ya? Tondano Tataran, oke.
1: Okay. Tataran ya. Aduh, memang si bingung ini, kok masih pendatang baru kamu, Mai.
0: Sebegitu loh kalau
1: iyo. Iyo. Salam kalau kenal baru, juga betul. Semua kan.
0: Oke. Okay.
1: Salam persahabatan, salam sehat. Kembali Bung Mike, terima ya. Kasih banyak.
0: Oke. Okay.
1: Selamat sore,
0: terima kasih ya untuk Pak Stanley dari Tanah Wangko. Yang tadinya pendengar pasif ya, semoga tetap boleh menjadi pendengar aktif, artinya bisa gabung-gabung terus ya bersama dengan acaranya RRI. Makasih Stanley ya dari Tanah Wangko sudah gabung. Ya, ada juga pendengar-pendengar setia dari Tanah Wangko, tapi saya sudah lupa karena jarang gabung ya. Salam aja, salam kompak untuk semua yang ada di Tanah Wangko dan sekitarnya. Oke, akhirnya tuntas sudah ya untuk 100% Indonesia di kesempatan edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026 ya. Dan ya mengakhiri untuk 100% Indonesia ya. Sore hari ini lagunya Ibu Esther ya, BAMS, Aku Jatuh Cinta, tuntaskan ya. Dan nanti lagu

yang sudah di request juga oleh Pak Stanley di Tanah Wangko itu akan saya putarkan untuk program kita selanjutnya ini ya. Kita lanjutkan Manado sore ya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk atensinya. Jangan lewatkan juga nanti acara request masih ada sebentar malam. Oh, sebentar malam. Oh ya. Sebentar malam mungkin requestnya tapi bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta ya. Dalam acara Ruang Rindu Nasional Berjaringan. Oke, baik. Terima kasih untuk atensinya dan tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Manado. Jangan lewatkan nanti di pukul 17 kami akan hadirkan rangkuman lintas Magota.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan

0: luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Okay, baik Pergar, ya demikian ada Alif Sattar ya dengan Akhiri Penantianku. Melengkapi sore Anda, kita lanjutkan Manado sore ini pendengar. Sebelum saya hadirkan lagi-lagi lagu-lagu yang lain ya, siap mewarnai sore Anda sambil ngopi, ngeteh ya. Saya mohon perhatian sejenak ya untuk beberapa informasi berita panggilan sidang. Yang pertama berasal dari Jurusita Pengadilan Negeri Amurang, ditujukan kepada RB Subiakto, alamat sudah tidak diketahui lagi, yang pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, tentang putusan Pengadilan Negeri Amurang 18 Mei 2026 antara Dince Barakati dan kawan-kawan sebagai penggugat lawan RB Subiakto dan kawan-kawan sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili 1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan menurut hukum penggugat 1, 2, dan 3 adalah ahli waris yang sah dari Lorenz Pandeirot. 3. Menyatakan surat keterangan jual beli tertanggal 26 Februari 2008 antara Jack Purba dan Lorenz Pandeirot atas sebidang tanah yang terletak di Kalau, Desa Air Gale, Kecamatan Sinon Sayang, Minahasa Selatan dengan luas tanah 43.162,9 meter persegi dengan batas-batas utara PT Jastamin dan Ampel Oscar Rondonuwu Timur. Kemudian Coan Koyansow dan Kasim Manangin Selatan, Gani Mokodompit dan Engelbert Liwu bagian barat. Jalan AKD adalah sah menurut hukum. Dan 4. Menyatakan surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah desa Air Gale berupa pengumuman plakat tertanggal 26 Februari 2008 yang ditandatangani hukum tua desa Air Gale, kemudian surat keterangan ukur tertanggal 26 Februari 2008 yang ditandatangani hukum tua desa Air Gale juga ya, untuk nomor palakat 593-594 kemudian berita acara pengukuran nomor 593 26 Februari 2008 yang ditandatangani hukum tua desa Air Gale, kemudian surat keterangan bersifat tanah nomor 593 tertanggal 26 Februari 2008 yang ditandatangani hukum tua desa Air Gale adalah sah menurut hukum. 5. Menyatakan penggugat 1, 2, dan 3 adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Kalau, Desa Air Gale, Kecamatan Sinon Sayang, Minahasa Selatan dengan luas 33.878,9 meter persegi dengan 99 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut: bagian utara Ampel Oscar Rondonuwu, bagian timur Coan Koyansow dan Kasim Manangin, bagian selatan Gani Mokodompit dan Engelbert Liwu, bagian barat Jalan AKD dan sebagian dengan MC Jibril. Kemudian yang keenam, menyatakan perbuatan tergugat 1 yang telah melakukan pengurusan penerbitan sertifikat hak milik nomor 00745 Desa Ongkau 3 adalah perbuatan melawan hukum. 7. Menyatakan perbuatan tergugat 2 yang telah melakukan pengurusan penerbitan sertifikat hak milik nomor 00749 Desa Ongkau 3 adalah perbuatan melawan hukum. Dan kemudian yang ke-8, menyatakan perbuatan tergugat 3 yang telah menerbitkan sertifikat hak milik nomor 00745 Desa Ongkau 3 atas nama tergugat 1 adalah perbuatan melawan hukum. 9. Menyatakan perbuatan tergugat 3 yang telah menerbitkan sertifikat hak milik nomor 00749 Desa Ongkau 3 atas nama tergugat 2 adalah perbuatan melawan hukum. 10. Menyatakan sertifikat hak milik nomor 00745 Desa Ongkau 3 atas nama tergugat 1 adalah tidak memiliki kekuatan hukum. 11. Menyatakan sertifikat hak milik nomor 00749 Desa Ongkau 3 atas nama tergugat 2 adalah tidak memiliki kekuatan hukum. 12. Menghukum tergugat 1, 2, dan 3 untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini. 13. Menolak gugatan para penggugat untuk selain dan selebihnya. 14. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.372.000. Demikian panggilan ini disampaikan dengan mengingat sumpah jabatan sebagai jurusita Silvana Mato SH MH.
Selanjutnya berita panggilan sidang berasal dari Pengadilan Negeri Bitung ditujukan kepada Jen Jolanda Unsulangi, pekerjaan notaris, alamat dulu di Jalan FX Dotulung nomor 30 Kelurahan Madirir Weru, Kecamatan Madirir, Kota Bitung, sekarang tidak diketahui lagi. Alamatnya yang pasti masih di wilayah Republik Indonesia sebagai turut termohon kasasi. Isi berita. Pemberitahuan kontra memori kasasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dalam perkara antara Mary A. Kesomputan sebagai pembanding atau penggugat lawan Hefi Oktova Sumarau dan kawan-kawan sebagai terbanding atau tergugat. Demikian panggilan ini disampaikan dengan mengingat sumpah jabatan dan atas kerjasama yang baik disampaikan. Terima kasih sebagai jurusita Sylvia Rompas. Selanjutnya, berita panggilan sidang berasal dari Pengadilan Negeri Amburang ditujukan kepada Chin Kok Meng. Alamat sudah tidak diketahui. Alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Isi berita supaya ia serep kuasa yang sah datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Amburang pada Selasa 8 September 2026 pukul 9.00 WITA sehubungan dengan akan dilaksanakan sidang dalam perkara perdata antara Jaina Yanti Kilisan sebagai penggugat lawan Chin Kok Meng sebagai tergugat. Demikian panggilan ini disampaikan dengan mengingat sumpah jabatan sebagai jurusita Silvana Mato SHMH. Masih dari Pengadilan Negeri Amurang ditujukan kepada Melkisedek S. Lumolos. Alamat sudah tidak diketahui, alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Isi berita supaya ia serep kuasa yang sah datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Amurang hari serep tanggal Selasa 8 September 2026 pukul 9.00 WITA sehubungan dengan akan dilaksanakan sidang dalam perkara perdata antara Henny Kencem sebagai penggugat lawan Melkisedek Lumolos sebagai tergugat. Demikian panggilan ini disampaikan dengan mengingat sumpah jabatan sebagai jurusita Silvana Mato SHMH. Dan kemudian masih dari Pengadilan Negeri Amurang ditujukan kepada Zulfami. Alamat sudah tidak diketahui, alamatnya pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Isi berita supaya ia serep kuasa yang sah datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Amurang hari serep tanggal Senin 6 Juli 2026 pukul 9.00 WITA sehubungan dengan akan dilaksanakan sidang dalam perkara perdata antara Indri Rahel Iren Tumangken sebagai penggugat lawan Zulfahmi sebagai tergugat. Demikian panggilan ini disampaikan dengan mengingat sumpah jabatan sebagai jurusita Silvana Mato SHMH. Dan yang terakhir, ya masih dari Pengadilan Negeri Amurang ditujukan kepada Rini Didi Diniyati Kaburito sebagai, ya alamat sudah tidak diketahui, alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Isi berita supaya ia serep kuasa yang sah datang menghadap sidang pada persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Amurang hari serep tanggal Rabu 2 September 2026 pukul 9.00 WITA sehubungan dengan akan dilaksanakan sidang dalam perkara perdata antara Franky Harbas sebagai penggugat lawan Rini Diniyati Kaburito sebagai tergugat. Demikian panggilan ini disampaikan dengan mengingat sumpah jabatan sebagai jurusita Silvana Mato SHMH. Dan kemudian masih dari Pengadilan Negeri Amurang ditujukan kepada Mercy Yosep Kapele, alamat sudah tidak diketahui, alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Isi berita supaya ia serep kuasa yang sah datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Amurang hari serep tanggal Kamis 25 Juni 2026 pukul 9.00 WITA sehubungan dengan akan dilaksanakan sidang dalam perkara perdata antara Ersen Berce Mamengko sebagai penggugat lawan Mercy Yosep Kapele sebagai tergugat. Demikian panggilan ini disampaikan dengan mengingat sumpah jabatan sebagai jurusita Silvana Mato SHMH.

0: hasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pisang goreng panas-panas. Pisang goreng.
1: Sepertinya semua orang menyukai jenis gorengan yang satu ini. Ya, pisang goreng. Tidak heran, salah satu jenis gorengan yang populer di tanah air ini dinobatkan sebagai dessert terbaik dunia versi Atlas Taste, mengalahkan 100 hidangan deep-fried dessert lainnya di seluruh dunia, seperti donat dari Amerika Serikat dan churros dari Spanyol. Namun tahukah Anda, ternyata pisang goreng yang selama ini kita nikmati dengan secangkir kopi atau teh adalah warisan dari bangsa Portugis ketika pertama kali memasuki kawasan Melayu pada abad ke-16. Mereka pun mulai memperkenalkan pisang goreng. Pisang goreng sebenarnya memang telah dikenal menjadi santapan sarapan orang Portugis. Kebiasaan tersebut pun mulai dikenal masyarakat pribumi. Meski demikian, tidak semua dari mereka bisa serta-merta ikut mencicipinya sesuka hati. Dahulu, pisang goreng hanya diperuntukkan bagi kaum bangsawan dan golongan ningrat. Masyarakat pribumi yang sebagian besar berasal dari kalangan rakyat jelata tidak diperkenankan menyantap pisang goreng. Pada zaman dahulu, bangsa Portugis memiliki resep sendiri untuk membuat pisang goreng. Hingga akhirnya, cara memasak orang Portugis diadopsi dan disesuaikan dengan lidah orang Indonesia hingga menjadi sajian untuk semua kalangan. Saat ini, pisang goreng sudah banyak dikreasikan dengan berbagai macam topping dan dengan mudah bisa kita temukan dijual di pinggir jalan ataupun lewat penjual pisang goreng keliling.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

Oke, baik, peringat diari ya dari Ari kembali sudah melengkapi sore Anda lagi ya. Nah, di pukul 17 jangan lewatkan rangkuman informasi lintas Magota. Ya, baik, peringat tinggal menghitung hari lagi ya. Anda akan segera menyaksikan ya kompetisi akbar sepak bola terbesar di jagat raya, Piala Dunia 2026. Ya, jadi tinggal hitungan hari ya, akan dimulai di Amerika Serikat, Meksiko, Kanada ya, ajang Piala Dunia tersebut dilaksanakan dan tepatnya pada hari Jumat ya, 12 Juni 2026. Dan saat ini masyarakat Indonesia bertanya-tanya, bisa nggak ya nonton pertandingan sepak bola menggunakan set-top box ya pada TV analog atau tabung ya. Nah, apakah nonton Piala Dunia 2026 di TVRI hanya bisa dinikmati di TV digital? Ya, pendengar, simak dua cara nonton Piala Dunia 2026 di TVRI untuk TV analog dengan STB dan cara mencari sinyal untuk TV digital ya. Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada itu akan diisi oleh total 48 negara dari 6 konfederasi. Dan rangkaian laga berjalan sejak 12 Juni ya 2026 hingga 20 Juli 2026 mendatang. Dan Piala Dunia edisi ke-23 ini menjadi kali pertama 48 negara itu akan berlaga di putaran final ya, bertambah dengan 16 negara dari Piala Dunia periode sebelumnya. Dan siaran langsung pertandingan sepak bola 2026 ini Anda bisa tonton di saluran TVRI ya, baik TVRI Nasional ataupun TVRI Sport ya, karena TVRI menjadi pemegang hak siar Piala Dunia 2026 di Indonesia. Untuk tayangan siaran langsungnya berlaku untuk TV digital ya hingga TV analog atau tabung ya, pasti dengan menggunakan STB ya. Selain itu tersedia juga aplikasi Vola Play yang memungkinkan Anda bisa mengakses 104 pertandingan Piala Dunia secara live di streaming. Gimana cara nonton Piala Dunia dengan menggunakan STB ya dan mencari sinyal TVRI? Ya, silakan Anda bisa baca ya informasinya di laman ri.co.id. Ya, selain itu juga di situ Anda bisa mengetahui bagaimana caranya ya nonton Piala Dunia mencari sinyal TVRI untuk TV digital atau smart TV. Ya, silakan ya baca di laman ri.co.id.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Iya baik, berikan nanti setelah Cynthia ya dengan indahnya persahabatan tuntaskan untuk lagu-lagu hiburan Merah Putih di kesempatan sore ini. Nanti dilanjutkan di Manado Sore untuk malam nanti ya, lagu-lagu yang siap lagi mewarnai ruang dengar Anda. Ya, dan setelah Cynthia dengan lagunya indahnya persahabatan ya, saya akhiri sembari menantikan tepat pukul 17 untuk penyampaian Lintas Magota bersama RRI Tahuna.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Kota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut edisi hari ini, Rabu 10 Juni 2026, bersama saya Herlin Takasihaeng. Informasi pertama dari RRI Manado. Bentuk kepedulian sosial, Polda Sulut dan Bayangkari daerah Sulawesi Utara menyalurkan bantuan kepada warga Bolmong yang terdampak bencana banjir. Reporter Melki Kodwati.
1: Bupati Bolamongondo Yusra Al-Habsi didampingi Wakil Bupati Doni Lumenta menyambut langsung kunjungan Kapolda Sulawesi Utara, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Royke Harilangi saat meninjau lokasi banjir bandang sekaligus bakti sosial di Desa Silimandungan, Kecamatan Bolamongondo, Senin 8 Juni 2026. Kunjungan tersebut juga disertai bantuan kemanusiaan yang akan disalurkan kepada warga masyarakat di dua desa yang terdampak banjir. Dalam sambutan, Bupati menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas atensi Kapolda Sulut terhadap bencana alam yang menimpa masyarakat Bolamongondo di Silimandungan Bersatu. Menurutnya, kehadiran Kapolda Sulawesi Utara di lokasi bencana menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah daerah dan aparat kepolisian dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana alam. Sementara itu, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Dr. Royke Harilangi menyampaikan kunjungannya bersama rombongan sebagai bentuk perhatian dan empati kepada warga masyarakat yang terdampak banjir.
2: Hari ini kami dari kepolisian daerah Sulawesi Utara bersama Bayangkari memberikan bantuan yang seperti saya sampaikan tadi, bagian daripada kepedulian sosial. Karena Polri juga tidak bisa terlepas dari kehidupan sosial, saya yakin juga pemerintah daerah sama. Dan ini bentuk dari hadirnya negara. Ada Pak Bupati, ada saya. Percayalah, Bapak Ibu semua, kita masyarakat, bahwa negara akan selalu hadir di tengah-tengah kita ketika kita mendapat kesulitan, bencana atau kesulitan lain.
1: Kedatangan bersama Ketua Bayangkari dan anggota merupakan wujud simpati dan empati Polda Sulawesi Utara kepada masyarakat yang terdampak banjir. Kepolisian juga selalu sigap terhadap kegiatan sosial sama halnya dengan pemerintah. Percayalah, negara akan selalu ada untuk rakyat yang mengalami kesulitan maupun sedang ditimpa musibah. Kapolda berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat yang sedang tertimpa musibah akibat banjir bandang yang terjadi dua pekan lalu. Meiki Kodowati, RRI Manado, terus mengudara.
3: Ya, nak tuh kopi nggak ada kasih.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo bersama Fasilitas Pelayanan Kesehatan se-Provinsi Gorontalo menggelar pelayanan KB serentak menyambut peringatan Hari Keluarga Nasional 2026. Program ini dapat diakses masyarakat secara gratis di seluruh puskesmas dan rumah sakit. Laporan Andi Sanga.
4: Menyambut peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas tahun 2026, perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo bekerjasama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan menggelar pelayanan KB serentak di seluruh kabupaten dan kota seprovinsi Gorontalo. Program tersebut dapat diakses setiap pasangan suami istri di seluruh puskesmas dan rumah sakit yang ada di masing-masing daerah. Ketua Tim Kerja Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo, Ana Panigoro, mengatakan jenis layanan yang diberikan meliputi KB baru, KB ulangan, KB ganti cara, KB pasca persalinan, hingga KB baru selain pasca persalinan. Metode kontrasepsi yang tersedia juga cukup beragam, mulai dari pil, suntik, kondom, IUD, implan, metode operasi wanita atau MOE, hingga metode operasi pria atau MOP. Layanan KB serentak ini dapat dimanfaatkan masyarakat secara gratis sejak 8 Juni hingga 8 Juli 2026.
5: Pelayanan KB serentak pada kegiatan dalam rangka Hari Keluarga Nasional ini adalah kegiatan yang untuk bulan pelayanan KB MOE. Jadi titik beratnya yaitu pada peningkatan target untuk KB medis operasi wanita atau MOE. Mengapa dititikberatkan pada MOE? Karena MOE itu adalah salah satu MKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang yang akan memberikan kontribusi yang besar, di mana ini pasti akan menurunkan atau akan tingkat drop out peserta KB itu pasti akan turun, karena otomatis MO itu dia akan menghentikan terjadinya kehamilan. Kalau pakai alat kontrasepsi lain kan hanya untuk menjarakkan atau untuk mengatur jarak kelahiran.
4: Di Puskesmas Kota Utara, Kota Gorontalo, pelayanan KB gratis dibuka setiap hari kerja. Kepala Puskesmas Dr. Dewi Melangga kepada RRI pagi tadi mengatakan, petugas medis selalu siap memberikan pelayanan bagi pasangan suami istri yang datang untuk mendapatkan layanan KB. Ia juga memastikan ketersediaan logistik dan alat kontrasepsi untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat selama program pelayanan KB serentak berlangsung.
6: Semua jenis KB ada di sini, mau dari pil, dari suntik, IUD atau implan, itu kita punya ada semua. Jadi itu kita bekerja sama dengan BKKBN juga yang sebagai penyedia obat-obatan atau KB tersebut. Jadi kita hanya melakukan pelayanan. Jadi semua obatnya ya, untuk KB-nya sendiri itu sudah tersedia dari kami setiap bulan. Biasanya itu memang kita sudah disediakan dari BKKBN untuk jenis-jenis KB-nya. Jadi kami hanya melakukan pelayanan saja. Kalau ada aseptor yang maunya pelayanan mau pakai KB apa, ya kita langsung pasang. Misalnya kalau pasang IUD ada, mau implan juga ada.
4: Selain bertujuan meningkatkan akses layanan KB yang berkualitas bagi pasangan usia subur, program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan kependudukan dan kesehatan di daerah. Melalui program keluarga berencana, pemerintah berharap dapat menekan angka kematian ibu melahirkan, mencegah dan menurunkan angka stunting, serta menekan laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Gorontalo pada masa mendatang. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Perum Bulog Kantor Cabang Tahuna bersama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe salurkan bantuan pangan di Kecamatan Nusa Tabukan. Reporter Alexander Dalengkade.
8: Dalam rangka kepastian penyaluran bahan pangan di wilayah pulau terluar, Perum Bulog Kantor Cabang Tahuna bersama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe Selasa 9 Juni 2006 melakukan monitoring dan evaluasi. Hal ini dilakukan karena yang menjadi sasaran penyaluran bantuan pangan di pulau terluar, yakni masyarakat di Kecamatan Nusa Tabukan. Penyaluran bantuan pangan dipimpin langsung oleh pimpinan Perum Bulog Cabang Tahuna, Arsul Talama, bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Martin Pudihang. Arsul Talama mengatakan tujuan MONEF untuk mempercepat pelaksanaan penyaluran dan mengevaluasi kendala di lapangan.
9: Ada perpanjangan dari Bappenas lagi untuk bantuan pangan sampai tanggal 31 Juni 2026. Dan kita sudah insya Allah untuk wilayah Kabupaten Sangihe, Sitaro, dan Talau itu paling lambat itu tanggal 12 sudah tersalurkan semua.
8: Lanjut dikatakannya, kunjungan dan penyaluran bantuan pangan di Desa Nandadakele, Nusa, Nanusa, dan Bukide Timur, Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sementara itu, jumlah kuantum beras yang disalurkan sebanyak 15.620 kg, sedangkan minyak goreng 3.174 liter. Arsul menambahkan, dengan dilakukannya percepatan penyaluran bahan pangan ke penerima bantuan pangan PHP dapat mengintervensi kenaikan harga beras dan minyak di pasaran. Alexander Dalengkade melaporkan.
0: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Debit air bendungan di Desa Ambela, Kecamatan Menglongwane, menurun drastis hingga mengancam pasokan air ke lahan pertanian warga. Fenomena ini justru dipicu oleh tingginya curah hujan yang membuka aliran anak sungai baru dan memicu abrasi pada tanggul bendungan. Merespon keluhan para petani, Wakil Bupati Kepulauan Talaut, Anisia G. Bambungan, langsung turun ke lapangan untuk meninjau kondisi bendungan beserta jaringan irigasinya. Reporter Robert Tamaroba.
10: Wakil Bupati Kepulauan Talaut, Anisia Greca Bambungan, melakukan kegiatan monitoring di bendungan Desa Ambela, Kecamatan Melongane. Kunjungan lapangan ini bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi bendungan beserta jaringan irigasinya setelah debit air dilaporkan menurun hingga memicu kekhawatiran para petani setempat. Fenomena penurunan pasokan air tersebut dipicu oleh tingginya intensitas curah hujan yang kemudian membuka aliran anak sungai baru, bahkan menyebabkan abrasi pada tanggul bendungan. Dalam peninjauan tersebut, Wakil Bupati didampingi oleh pejabat pimpinan tinggi Pratama serta unsur TNI untuk memeriksa sejumlah titik krusial di sekitar bendungan dan aliran sungai. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan penanganan darurat dapat segera berjalan. Ketersediaan pasokan air yang stabil dinilai sangat mendesak agar lahan pertanian warga tidak mengalami kerusakan demi menjaga produktivitas dan kesejahteraan para petani.
11: Memang kerusakannya cukup parah karena curah hujan yang tinggi beberapa hari yang lalu. Maka selanjutnya saya dan juga Ibu PLT BPD lanjuti untuk ke BPD dan juga sekaligus pihak konservasi hutan, karena ternyata di situ juga bermasalah terkait ada lahan masih konservasi hutan di situ. Jadi masyarakat pun untuk bergerak membersihkan dan juga untuk menindaklanjuti terkait bendungan ini nanti akan bermasalah. Maka dari itu kami akan bertemu dengan pihak konservasi hutan dan juga dengan BPBD di provinsi maupun di pusat untuk bisa mengucurkan anggaran ke pemerintah laut untuk perbaikan bendungan yang sudah ada sejak tahun 80 atau 70-an. Saya berharap bahwa jika bendungan itu sudah diperbaiki, bisa membantu masyarakat yang ada di Ambela dan juga bisa mempertahankan Ambela sebagai desa ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut.
10: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut menegaskan bahwa infrastruktur irigasi yang berfungsi optimal merupakan kunci keberhasilan sektor pertanian daerah. Oleh karena itu, seluruh temuan dari hasil monitoring ini akan langsung dijadikan bahan evaluasi mendalam untuk menentukan langkah perbaikan dan normalisasi secara cepat. Pihak pemerintah daerah juga segera melakukan koordinasi lintas sektor guna memastikan fungsi bendungan Desa Ambela kembali normal dan berkelanjutan demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
7: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

0: katanya banyak anak muda di Manado yang sukses dengan
1: esensi
0: bisnis
1: buku
0: ekonomi kreatif.
1: Pukat.
0: Ya. Apa sih
1: pendengar,
0: ekonomi kreatif?
1: Pukat adalah novel ekonomi karya Terelie, bagian kedua dari serial Anak-anak Mamak yang terdiri dari 5 buku. Buku ini menceritakan tentang kehidupan Pukat, anak kedua dari Mamak yang cerdas dan suka ilmu pengetahuan. Sebagai seorang anak yang penuh rasa ingin tahu, Pukat seringkali menemukan dirinya dalam berbagai masalah. Namun ia juga belajar banyak pelajaran hidup dari pengalamannya. Novel ini syarat dengan nilai-nilai moral, kekeluargaan, dan kebijaksanaan yang dijalin melalui kisah masa kecil yang penuh dengan kejadian sehari-hari. Pukat tinggal di sebuah desa kecil bersama keluarganya. Ada mama, bapak, dan 3 saudaranya, Burlian, Amelia, dan Eliana. Kisah ini berlatar di pedesaan yang sangat bersahaja, di mana mereka hidup dengan kesederhanaan namun penuh cinta kasih. Sebagai seorang anak, Pukat sangat menyukai hal-hal yang berkaitan dengan sains. Ia selalu punya pertanyaan-pertanyaan kritis yang seringkali membuat orang dewasa di sekitarnya terkejut. Pukat adalah anak yang sangat rasional, berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia selalu mencari penjelasan logis dan ilmiah dari setiap hal yang terjadi di sekitarnya. Dalam cerita ini, pembaca diperkenalkan pada cara berpikir Pukat yang analitis dan pandangannya tentang kehidupan yang dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan. Hal ini membuatnya seringkali dianggap berbeda oleh teman-teman dan keluarganya. Namun dibalik kecerdasannya, Pukat juga seringkali mengalami dilema. Ia harus belajar bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan sains dan logika. Ada kalanya hati, emosi, dan hubungan antar manusia memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Disinilah Pukat mulai memahami bahwa kehidupan bukan hanya soal sains, tetapi juga tentang hati dan nilai-nilai kebaikan. Pendengar, seperti halnya buku-buku lain karya Terelie, Pukat menonjolkan banyak nilai kehidupan yang sangat penting bagi perkembangan karakter pembaca, khususnya anak-anak dan remaja. Beberapa nilai utama yang ditekankan dalam buku ini adalah keluarga sebagai pilar utama, pendidikan dan keingintahuan, persahabatan dan solidaritas, serta nilai-nilai moral dan kehidupan. Salah satu pesan moral terbesar dalam buku ini adalah bahwa hidup adalah proses pembelajaran yang tidak hanya memerlukan pengetahuan, tetapi juga hati nurani dan kebijaksanaan. Pukat dengan segala kecerdasannya pada akhirnya menyadari bahwa menjadi pintar tidak cukup untuk memahami kompleksitas kehidupan. Ia belajar bahwa cinta, persahabatan, dan keluarga adalah bagian penting dari kehidupan yang harus dijaga dan dihargai. Pukat adalah novel yang mendalam namun mudah diikuti, yang menawarkan pelajaran berharga tentang kehidupan melalui kisah seorang anak yang penasaran akan dunia di sekelilingnya. Dengan gaya penulisan Terelie yang sederhana namun kaya akan makna, novel ini berhasil memberikan inspirasi dan pengaruh positif bagi para pembacanya. Demikian esensi buku Pukat karya Terelie diterbitkan tahun 2010 dari RRI untuk Indonesia.

Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu

0: rakyat Indonesia. Ibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini. Yang
1: termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimiliki harus pandai-pandai.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat.

mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah Bahasa Indonesia.

0: Iya, alo, aku baru dengar. Katanya sih program ini ditunjukkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu agar bisa mengakses makanan bergizi.
1: Iya, betul. Kok ini program kata orang ada mau tawarkan makanan sehat secara gratis, Rif. Apalagi untuk anak-anak dan ibu hamil.
0: Wow, bagus banget ya.
1: Bagus.
0: Jadi mereka bisa mendapatkan asupan gizi yang tepat tanpa harus khawatir soal biaya.
1: Makanya, apalagi kan sekarang banyak yang kasihan kesulitan ekonomi. Kok ini program tentu boleh membantu mencegah masalah malnutrisi di masyarakat, Rif. Begitu.
0: Kong, bagaimana caranya bisa ikut program ini, Dang? Apakah ada syarat tertentu?
1: Oh, biasanya itu peserta dorong semus dikunjungi itu tempat-tempat distribusi atau sekolah-sekolah yang ditunjuk, begitu.
0: Oh, begitu, Dang. Jadi mudah diakses, Kang. Semoga semakin banyak orang yang tahu tentang program ini.
1: Semoga.
0: Agar lebih banyak yang terbantu.
1: Iya, betul, Rif. Kong, semoga nih program Gatuh boleh mau berjalan lancar, Deng. Boleh memberikan dampak positif juga untuk banyak orang. Oke, Rif?
0: Oke.
1: Oke, deh.
0: Yuk, makasih.

Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, ludruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain. Cokro negoro, gagah, namun

0: Saya Pribadi.
1: Saya Muslim.
2: Saya Nasrani.
3: Saya Hitam.
4: Saya Putih.
5: Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku, sampai akhir hidupku.
6: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
7: Allahu Akbar.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

dimanapun Anda berada ya. Dalam persiapan Anda untuk beribadah nih sore ini, sebagai informasi, kami kumandangkan azan maghrib ya untuk wilayah Kota Manado dan sekitarnya hari ini, tepat di pukul 17.47 waktu Indonesia Tengah ya. Sembari menantikan

0: kita belum self reward ke teh. Beli apa ya bagus? Barang branded takut overpriced. Barang murah takut DP kualitas yang disaik.
1: Begitu ya dia, self reward.
0: Iyo no, Mar masih bingung kok ini kita no. Mau beli sesuatu yang DP harga tetap terjangkau. Ada saran ya, Nak?
1: Ya tuang, sekarang komang UMKM yang jual samo-samo ada di mana-mana, tinggal gana mau pilih. Soal harga, ndak usah gana takut mahal. Kualitas apalagi, mau cari apa? Samua pasti ada. Self reward terpenuhi, kok gana pe budget leh masih mau tasimpang for tabungan.
0: Oh iyo Kang. Tunggu, kita mau lihat dulu DP Instagram.
1: So DP waktu, orang generasi muda membantu perkembangan UMKM yang ada.

lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Bran, kamu perhatiin gak sih? Harga bahan pokok makin lama makin mahal. Kayaknya inflasi makin parah deh.
1: Iya, aku juga ngerasain. Dari harga sayur, minyak, sampai beras, semua naik. Rasanya penghasilan kita gak cukup buat kebutuhan sehari-hari.
0: Iya nih, kayaknya semakin susah beli barang yang dulu harganya lebih terjangkau. Apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk menghadapi ini?
1: Sebenarnya sih ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kita bisa mulai lebih bijak dalam berbelanja. Misalnya, belanja barang yang benar-benar kita butuhkan, bukan cuma sekedar pengen aja, atau cuma untuk memuaskan keinginan kita.
0: Oh, jadi belanja lebih terencana gitu ya? Ada lagi nggak yang bisa kita lakukan selain itu?
1: Tentu, kita bisa mulai dukung produk lokal. Dengan membeli produk dalam negeri, kita bisa menstabilkan harga dan mendukung ekonomi kita.
0: Iya, betul. Dan kita juga bisa lebih hemat dalam penggunaan barang, mengurangi pemborosan. Nah, gimana kalau kita mulai dari sekarang?
1: Setuju. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Kalau setiap orang ikut berperan, inflasi bisa tertekan dan ekonomi kita pun bisa lebih stabil. Mari kita bersama-sama cerdas dalam mengelola keuangan, bijak dalam berbelanja, dan dukung produk lokal untuk mengurangi dampak inflasi. Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada ekonomi yang lebih baik.

0: pula wujud nyata moderasi.
1: Ternyata aku baru sadar. Selama ini terlalu sempit pandanganku.
0: Nah, semua proses belajar, Rak. Tapi ingat, jadilah orang beragama yang membawa kedamaian, bukan perselisihan. Teguh pada keyakinan, lapang dada menerima
2: perbedaan. Bersedih,
0: karena kebenaran itu tidak hanya
2: satu saja. Aku,
1: wah, terima kasih ya,
2: Bud. Bila ku telah menyakitimu,
1: aku akan menjalankan agamamu.

Tepatnya pukul 17.47 menit Indonesia Tengah. Nanti setelah opik ya.

0: artis-artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting!
0: Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan! Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Bener juga ya?
1: Tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Ya, mana aku tahu!

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung

orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Ogle Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan pada 111 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906. Tepat pukul 9 malam, ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan saat itu di malam Natal. Siaran yang dilakukan di studio Brand Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Radio pernah dianggap akan hilang dan akan tergantikan oleh teknologi lain yang lebih canggih. Namun ternyata, radio masih bertahan sampai sekarang.

0: lagi ke siangan ini. Perasaan hari-hari kurang loyo-loyo terus, ndak ada DP kebahagiaan ngane ini.
1: So stress ini kawan, tapi kafe kesini susunyi, DP pemasukan jadi berkurang. Tambahnya DP kebutuhan biaya lain-lain mesti jalan terus. Sebokeh ini, butuh banyak doi.
0: Nah, cari doi itu gampang. Tinggal pipa dukun, kau minta patuyul.
1: Deh, nganap yang mulu deh ngana. Sambarang kita lagi.
0: Sudah Jo, gak usah banyak pikiran kawan. Tuh orang di pemerintah sekarang ya, kasihan. Sosa dia tuh bantuan melalui program KUR dan UMI bro.
1: KUR, UMI, barang apa ini?
2: Kredit Usaha Rakyat KUR merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah UMKM yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Pembiayaan ultra mikro UMI merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program KUR.

Burung sampiri atau nuri talaut merupakan hewan endemik Kabupaten Kepulauan Talaut. Memiliki ukuran tubuh yang agak besar dengan panjang mencapai 31 cm dengan corak warna terang. Kicauannya yang terdengar parau atau agak kasar dengan volume yang sedang dan bernada pendek. Jenis burung sampiri atau nuri talaut kini terancam punah. Populasi habitatnya saat ini hanya terdapat di daerah Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Populasi burung ini mengalami penurunan yang diakibatkan oleh hilangnya habitat dan penangkapan untuk diperjualbelikan. Nuri talaut dimasukkan dalam status konservasi endanger atau status terancam dan tidak boleh diperdagangkan.

ya hasil ini ya, memetik hasil timnas Indonesia.

0: ya di bulan Juni 2026. Dan ya, dua kemenangan beruntun dalam FIFA Matchday menjadi modal berharga bagi timnas Indonesia menghadapi agenda internasional berikutnya.
1: Tapi tamang,
0: selain meningkatkan
1: kepercayaan
0: diri dari tim, hasil tersebut membuka peluang juga bagi skuad Garuda untuk terus memperbaiki posisi di ranking.
1: Kita lihat itu pada orang postingan, mantap orang no. Kok orang kapan dah mau usaha sama-sama? Gampang, yang penting ada DP modal. Orang dapat dari mana kan? DP modal? Tahu leh, kita harus minta tanya ku ano. Pak Lura, Pak Lura, mau ke mana dia itu sana kang?
2: Ibu-ibu, aduh, rame-rame. Ada apa ini dan
1: Pak Lura, biasa juga Pak Lura, himpunan ibu-ibu, ada beberapa cerita kehidupan ini. Suka mau buka usaha sama-sama, maknya ada modal,
2: suka betul ini dah, mau buka usaha atau?
1: Suka mau kasihan Pak Lura, marku ada modal ini, orang susah mewali kasihan.
2: Aduh ibu-ibu, tenang ya ibu-ibu. Sekarang ini soal bantuan KUBE dari pemerintah. KUBE itu kelompok usaha bersama. Nah, ini merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif atau UEP untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga. Nah, usaha ekonomi produktif UEP ini rupa bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok usaha bersama untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial untuk keluarga. Nah, UBE ini ibu-ibu beranggotakan 5-10 kepala keluarga dari masyarakat yang miskin yang masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu. Begitu.
1: Wah, khas itu. Langsung jotora. Kok bagaimana mau urus itu dong, Pak Lura?
2: Gampang ibu-ibu. Yang pasti cari dulu 5-20 kepala keluarga dari masyarakat yang miskin. Om, ajukan proposal ke dinas sosial kota atau kabupaten. Nanti selanjutnya dorong membantu akan not.
1: Aduh, pemantap. Jadi bagaimana ini Tora? Mau lanjut ini rencana usaha begitu?

0: sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu.
2: Ibu, ibu selamat ya, sudah melahirkan dengan selamat. Suster, bagaimana keadaan bayi saya? Apa baik-baik keadaannya? Normal, suster?
3: Iya, suster. Bagaimana keadaan cucu saya, suster?
2: Ibu, sebenarnya berat ya untuk mengatakan pada ibu, tapi ini harus kami jelaskan pada ibu, bahwa bayi ibu sebetulnya, kalau dilihat dari keadaannya, butuh penanganan dan perawatan yang baik kalau ingin hidup normal ke depannya. Artinya, bayi ibu akan mengalami yang namanya stunting. Mungkin selama hamil ibu tidak memperhatikan kondisi ibu. Ya, selayaknya ibu hamil memperhatikan asupan gizi yang masuk agar pertumbuhan janinnya bagus sehingga pertumbuhannya kelak juga akan normal.
4: Jadi suster, bagaimana bayi saya bisa bertumbuh dengan baik dan normal dan terhindar dari stunting?
2: Ya, salah satu faktor bayi ibu kurang normal bukan saja karena kekurangan asupan yang bergizi, tetapi faktor ibu menikah di usia yang masih dini yang menyebabkan seperti ini. Alat reproduksi ibu belum siap atau matang bertumbuhnya janin. Jadi, ibu harus rajin membawa bayi untuk merawat dan memperhatikan makanan dan vitamin-vitamin biar bayi ibu bisa diperbaiki kondisinya lewat air susu ibu yang berkualitas. Semoga masih bisa diperbaiki kondisi bayi ibu ya.
4: Terima kasih suster. Semoga suster dan tim medis lainnya bisa terus membantu supaya bayi ini bisa bertumbuh normal, suster.
2: Sama-sama. Terima kasih, ibu.
3: Terima kasih, suster. Semoga anak saya bisa melakukan apa yang suster sarankan dan cucu saya bisa bertumbuh dengan baik dan terhindar dari yang namanya stunting.
2: Iya, ibu. Semoga cepat pulih ya.

0: dibalik harganya yang relatif murah, industri tahu tempe bergantung pada kedelai impor. Ya, dan sebagian besar kebutuhan bahan baku nasional itu didatangkan dari luar negeri. Dan ketergantungan ini membuat perajin rentan terhadap gejolak nilai rupiah. Ya, jadi ketika nilai rupiah melemah, harga kedelai impor biasanya ikut mengalami kenaikan. Dan kondisi ini juga berdampak langsung terhadap biaya produksi para pengrajin tahu dan tempe. Ya, mereka harus mengeluarkan modal lebih besar, ya, mempertahankan kegiatan usahanya, dan pemerintah mulai memberikan perhatian terhadap perkembangan harga kedelai impor. Ya, di mana tentu ini untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasaran. Ya, dengan berbagai kebijakan yang disiapkan, ya, untuk mengurangi tekanan terhadap pelaku usaha kecil, salah
1: esensi
0: satunya
1: buku
0: pemberian subsidi
1: Pukat
0: kedelai dan pengawasan
1: pendengar,
0: pasokan impor.
1: Pukat adalah novel karya Terelie, bagian kedua
0: pangan,
1: dari serial Anak-anak Mamak yang terdiri dari 5 buku. Buku ini menceritakan tentang kehidupan Pukat, anak kedua dari Mamak yang cerdas dan suka ilmu pengetahuan. Sebagai seorang anak yang penuh rasa ingin tahu, Pukat seringkali menemukan dirinya dalam berbagai masalah. Namun ia juga belajar banyak pelajaran hidup dari pengalamannya. Novel ini syarat dengan nilai-nilai moral, kekeluargaan, dan kebijaksanaan yang dijalin melalui kisah masa kecil yang penuh dengan kejadian sehari-hari. Pukat tinggal di sebuah desa kecil bersama keluarganya. Ada mama, bapak, dan tiga saudaranya, Durian, Amelia, dan Eliana. Kisah ini berlatar di pedesaan yang sangat bersahaja, di mana mereka hidup dengan kesederhanaan namun penuh cinta kasih. Sebagai seorang anak, Pukat sangat menyukai hal-hal yang berkaitan dengan sains. Ia selalu punya pertanyaan-pertanyaan

0: Namun dibalik kecerdasannya, Puka juga seringkali mengalami dilema. Ia harus belajar bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan sains dan logika. Ada kalanya hati, emosi, dan hubungan antar manusia memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Disinilah Pukat mulai memahami bahwa kehidupan bukan hanya soal sains, tetapi juga tentang hati dan nilai-nilai kebaikan. Pendengar, seperti halnya buku-buku lain karya Terelier, Pukat menonjolkan banyak nilai kehidupan yang sangat penting bagi perkembangan karakter pembaca, khususnya anak-anak dan remaja. Beberapa nilai utama yang ditekankan dalam buku ini adalah keluarga sebagai pilar utama, pendidikan dan keingintahuan, persahabatan dan solidaritas, serta nilai-nilai moral dan kehidupan. Salah satu pesan moral terbesar dalam buku ini adalah bahwa hidup adalah proses pembelajaran yang tidak hanya memerlukan pengetahuan, tetapi juga hati nurani dan kebijaksanaan.
1: Meski pemerintah menyiapkan subsidi,
0: dengan segala kecerdasannya, pada akhirnya menyadari bahwa menjadi pintar tidak cukup untuk memahami kompleksitas kehidupan. Ia belajar bahwa cinta, persahabatan, dan keluarga adalah bagian penting dari kehidupan yang harus dijaga dan dihargai. Pukat adalah novel yang mendalam namun mudah diikuti, yang menawarkan pelajaran berharga tentang kehidupan melalui kisah seorang anak yang penasaran akan dunia di sekelilingnya. Dengan gaya penulisan Terelier yang sederhana namun kaya akan makna, novel ini berhasil memberikan inspirasi dan pengaruh positif bagi para pembacanya. Demikian esensi buku Pukat karya Terelier diterbitkan tahun 2010 dari RRI untuk Indonesia. Radio.

0: Rinjani, kok tergesa-gesa gitu? Pulang sekolah kok kenapa gak pulang dulu ganti baju? Baru ke warung ibu.
1: Aku lapar, ibu. Masih ada gorengan gak ya, bu?
0: Nih, ibu sudah menyiapkan semua masakan yang kamu suka.
1: Asik.
0: Mau makan di warung atau di rumah, sayang?
1: Di sini saja, bu. Perutku sudah tidak tahan lagi.
0: Ya sudah. Nih, dimakan ya nasi dan ayam gorengnya. Ibu mau goreng pisang dulu ya, Rinjani. Ada yang pesan pisang goreng banyak sekali di warung kita.
1: Nanti Rinjani bantu ya, bu.
0: Boleh. Tapi ganti baju dulu ya. Masa membantu ibu di warung pakai baju seragam sekolah?
1: Iya, bu. Nanti Rinjani ganti pakaian dan setelah itu Rinjani bantu ibu.
0: Kamu ini memang anak ibu yang baik hatinya.

0: Ani lihat deh, anak penjual gorengan. Suaranya bagus banget ya.
1: Iya Ida, suara anak bagus banget ya.
0: Kenapa anak itu gak ikut lomba nyanyi aja ya?
1: Yuk kita tanya aja ya.

0: suaranya bagus banget deh.
1: Terima kasih, Kak.
0: Kamu audisi aja untuk mencari ajang berbakat di TV.
1: Ah, saya orang miskin. Mana bisa ikut audisi, Kak?
2: Dalam pencarian ajang berbakat, ini tidak memandang kaya atau miskin. Yang penting berbakat pasti diterima.
1: Aku kan hanya anak tukang gorengan. Mana bisa sih ikut-ikut audisi itu, Kak?
2: Gini aja deh, dicoba dulu, Dek.
1: Iya, Kak. Nanti aku coba ya. Bagaimana, Bu? Boleh tidak Rinjani ikut audisi ajang pencarian bakat di TV, Bu?
3: Boleh saja, Nak. Masalahnya, siapa yang mau nganterin? Ibu kan harus jual gorengan.
0: Memang bapaknya Rinjani kemana, Bu?
3: Bapaknya Rinjani sudah lama meninggal. Sejak Rinjani masih kecil.
2: Kalau begitu, saya bersedia mengantar Rinjani untuk audisi.
3: Tapi, Mbak kan?
2: Ibu jangan khawatir. Saya guru ekstrakurikuler di SD swasta itu. Di ujung itu loh. Karena suara Rinjani sangat bagus sekali, saya sangat tertarik untuk menyalurkan bakat anak ibu.
0: Iya, Bu. Kami berdua akan membantu Rinjani. Itu pun kalau ibu bersedia.
3: Oh, alhamdulillah. Tentu bersedia dong, Mbak. Rinjani, kamu mau kan ikut audisi, sayang?
1: Mau dong, Bu.
3: Ayo, bilang terima kasih sama kakak-kakak ini.
1: Terima kasih ya, Kak.
2: Oh iya, kita belum kenalan. Saya Hani dan ini teman saya Ida.
1: Terima kasih, Kak Hani. Kak Ida, senang berkenalan dengan kakak-kakak yang baik hati. Semoga kakak berdua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: suaranya keren banget ya.
1: Aku yakin pasti juara.
2: Katanya sih dia anak tukang gorengan.
0: Oh iya. Wah, tapi hebat juga ya. Mudah-mudahan saja Rinjani menjadi penyanyi yang sukses.
2: Dan dalam ajang pencarian bakat ini, semoga saja ya

0: Rinjani, ibu bangga nak sama kamu. Ibu bahagia sekali. Kamu menjadi penyanyi terbaik. Kamu juara satu nak.
1: Ibu, ini piala buat ibu dan hadiah serta uang ini untuk ibu.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Uang ini ibu masukkan ke bank ya nak, buat kamu sekolah dan keperluan sekolah kamu.
1: Iya bu. Oh iya bu, Om Tamam dari PH menawarkan Rinjani untuk rekaman album. Kalau ibu setuju, ibu dan aku besok ke kantornya ya. Ibu mau kan?
0: Iya, ibu mau Rinjani.

0: Ibu sangat sukses sekali nih, Bu. Banyak tawaran untuk Rinjani di berbagai tempat, Bu. Bahkan sampai ke luar negeri. Nah, ini ada hadiah rumah, mobil untuk Rinjani, Bu.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak Tamam.
2: Terima kasih Pak Tamam.
0: Iya, sama-sama Rinjani. Sama-sama, Bu. Semua ini karena kerja kerasmu, Rinjani. Terus berkarya ya. Berjuang, jangan pernah lelah, ya, Rinjani?
2: Iya, Pak.
0: Baik.
2: Ibu, semua ini untuk Ibu. Ibu, jangan jualan gorengan lagi ya. Alhamdulillah, Allah sudah memberikan dan menggantikan yang lebih baik.
1: Iya, Rinjani. Kamu memang anak Ibu yang hebat dan soleha. Ibu bangga padamu, Nak. Tetaplah rendah diri dan jangan sombong. Semoga Allah terus mengangkat derajatmu ya Rinjani.
2: Amin.

dibawakan oleh Rinjani sebagai Rinjani, Ida Sulinda sebagai Ibu, Mia sebagai Hani, Yasmin sebagai Ida, Dirmawan sebagai Pak Tamam, Diandra sebagai Giska, Konita sebagai Naswa, Nining sebagai MC, Teknik dan Montase Berlian Herlambang, Naskah dan Sutradara Estu Irena, Pembawa Cerita Suartini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York

Baik, pendengar, terima kasih untuk yang masih setia terus bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan untuk Manado sore ini, saya tuntaskan dengan kidung-kidung rohani ya, untuk menyapa, menemani Anda umat Kristiani ya, dalam menikmati berkat Tuhan di malam hari ini bersama keluarga. Lagu-lagu rohani ya, saya siapkan sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Kenapa kita berbeda? Karena kita Indonesia. Seperti tubuh kita, ada kaki, tangan, mata, telinga, dan jantung. Berbeda-beda tapi tetap satu tubuh. Sama seperti Indonesia, berbeda suku, bangsa, pulau, tetapi tetap satu Indonesia. Perbedaan itu milik Indonesia. Semua bisa berbeda,

bersyukur Bapa untuk kasih-Mu yang tidak pernah beranjak dari hidupku. Ketika aku berada di dalam lembah bayang-Mu,

engkau yang kunantikan setiap saat.

Oke, baik, peringatan umat Kristiani di manapun Anda berada, demikian ya. Kirim pujian dari Bruri Pesolima. Ya, dengan ku berbahagia. Ya, alangkah bahagianya kita ketika segala sesuatu yang menjadi beban kita ya, kita bawa kepada Tuhan, karena hanya bersama Dia, apapun yang menjadi masalah, pergumulan kita, pasti ada jalan keluar. Tuhan pasti memberkati kita ya, ketika kita menjalani hidup ini ya, dengan selalu berpengharapan hanya kepada Dia saja. Batu karang yang teguh, Ruth Sahanaya.

Oke, baik pendengar Batu Karang yang teguh, demikian ada Ruth Sahanaya. Dan masih tersisa satu kidung pujian lagi dari Judika. Kasih Bapak, sekaligus akhiri pengolahan saya di kesempatan hari ini ya, kesempatan Rabu 10 Juni 2026. Dan setelah pengolahan saya nanti ya, ada Priscilla yang akan melanjutkan menemani Anda di Manado malam. Ya, dan setelah itu program Satu RR Manado ya di pukul 20 akan segera bergabung dengan jaringan berita nasional untuk penyampaian warta berita. Saya Michael Matugas mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam 1 tahun ini kita sudah mulai bisa.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
0: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugania Fandi melaporkan selengkapnya.
1: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama, hal ini harus kita atasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD K. Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
1: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
3: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam 1 tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
3: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan rumah sakit K.H. M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
4: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
3: Keberadaan RSUD K.H. Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi
5: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8 sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
5: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
6: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
5: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar 1,59 triliun rupiah. Eliana Zahra melaporkan.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke apa namanya, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan apa namanya SDM untuk apa namanya industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan Pak Menteri.
8: Sementara itu Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar 1,59 triliun rupiah diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar 202 miliar rupiah.
9: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar 162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar 138,69 miliar.
8: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
10: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
11: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
10: Adapun Direktur Utama LPP RRI I. Hendra Smo dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari Pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
12: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran kami di Langsa, ya, dan juga tadi kami juga menonton tayangan ya tentang momentum pada saat banjir di Aceh, ya, dan kami terus kreatif, kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa di Aceh pada umumnya itu sudah sangat membaik, ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa hanya melakukan yang umum, ya, yang segera kolaborasi, tapi kami bisa membantu, ya, Bapak dan teman-teman di Langsa, ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh, ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
10: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik Pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Setelah penyerahan sertifikat.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah ibn Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibn Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah ibn Abbas dan mengatakan bahwa Toib mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
13: Pertama adalah peternakan unta, betul? Seru ya, seru? Bagaimana untanya? Enak.
16: Enak. Untanya langsung dimakan?
13: Langsung diminum.
16: Minum susunya.
13: Langsung diminum. Segar sudah, Pak?
16: Segar.
13: Maka ini serasa muda kembali.
16: Enak. Rasa ganteng.
13: Ya. Kuat. Jos.
16: Kemana lagi, Pak?
13: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Sedangkan
15: yang pendengar, kota Toib sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya atas sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Toib meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1.500 hingga 1.800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Tsakib terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Toib Arab Saudi, Syarifullah Media Center Haji terus mengudara untuk
0: ya, dari tanah suci kita beralih ke tanah air. Seluruh jamaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kini bersiap kembali ke tanah air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
17: Baik pendengar, seluruh jemaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di Tanah Suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Bagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5 dan 3 jemaah di kloter 11. Dirinya menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Ghazali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan panitia debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
0: Ya, Irzam. Ya, Irzam mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
17: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jamaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penjemputan yang dipusatkan di Masjid Agung Babu Salam dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jamaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jamaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan, pemerintah daerah memastikan distribusi air zam-zam berjalan lancar, di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jamaah. Sementara untuk barang bawaan jamaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jamaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, sejumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jamaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murud di Muzdalifah bagi jamaah lanjut usia dan jamaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jamaah kembali ke hotel di Mekah telah melempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh, dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan Reporter RRI Sabang, Irza Maulana, 13 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
18: Office in Cambodia has worked closely with the Cambodian.
19: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
20: Melalui hubungan LIGA tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. LIGA kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
19: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
21: Bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
19: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Match Day edisi Juni 2026. Aniar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you think about the preparation?
4: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Match Day edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Match Day, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
22: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF karena turnamen AFF berbeda, tim yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Match Day Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa, sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
4: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
23: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama Vietnam, Thailand juga mengerti rankingnya bangsa kita, mereka pasti ada comongan, uang, konten, siapa bola.
4: Pelatih Timnas Vietnam Kim Sang Sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Match Day. Kim Sang Sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Radio Republik Indonesia siap menyiarkan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan Road to Kick Off Pesta Bola Dunia 2026 mengawali rangkaian siaran Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Kamis 11 Juni 2026 pukul 15.15 menit waktu Indonesia Barat. Acara ini disiarkan langsung di Program 3 RRI, RRI Net dan channel YouTube Pro 3 Siniar.

0: Saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah, kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota di
1: udara kita bersama. Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah, hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Doktranda Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setio Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Doktranda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25 serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
2: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
3: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
2: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
3: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
2: Emang ngaruh ya?
3: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet, jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang jaga kebersihan.
2: Oke, bos. Mulai sekarang aku rajin buang sampah pada tempatnya.
1: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: Kenapa Malam.
1: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Zain dapat menjumpai Anda malam hari ini dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Rabu 10 Juni 2026. Kami telah siapkan rangkaian informasi dan juga tema-tema perbincangan yang akan kami hadirkan sepanjang malam hari ini. Dan kami juga terus mengundang partisipasi Anda untuk dapat berbagi informasi yang dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami, baik berupa foto ataupun video. Informasi yang Anda ketahui malam hari ini di 081-399-399-888. Dan inilah Indonesia Menyapa Malam.

0: Ancaman disrupsi teknologi kini menjadi perhatian serius banyak negara, termasuk Indonesia. Di tengah kekhawatiran publik akan potensi pekerjaan tergeser oleh Artificial Intelligence atau AI, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengambil langkah diplomasi strategis di panggung internasional untuk memastikan tenaga kerja tetap mampu bersaing di masa depan. Langkah ini disampaikan Yasir Li ketika menghadiri Asia Pacific Group Ministerial Meeting di Geneva, Swiss pada Selasa kemarin. Dan dalam forum tersebut, ia menekankan urgensi kolaborasi antar negara di kawasan Asia Pasifik untuk mendapatkan tantangan dunia kerja yang kian kompleks. Lantas, apa langkah konkret yang tengah dilakukan oleh Indonesia menyikapi ini dan bagaimana sikap organisasi buruh dalam menghadapi ancaman AI tersebut? Paling tidak, sektor pekerjaan apa sih yang paling cepat hilang atau terancam dengan kehadiran artificial intelligence itu? Kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker, Profesor Anwar Sanusi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Nah, Prof. Anwar Sanusi, selamat malam.
2: Ya, selamat malam. Ya, ya. Mas Rudi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil konkret dari diplomasi Jenewa kemarin apa saja nih, Pak Prof. Anwar?
2: Ya, itu kan di dalam ILC ya, International Labor Organization Conference itu kan memang tema yang diangkat itu kan satu hal yang terkait dengan artificial intelligence. Itu yeah, kan dari laporan dari Dirjen ILO ya, itu Mr. Hong Bo, itu kan a moment of choice harnessing artificial intelligence for decent work.
0: Okay.
2: Itu artinya memang kita melihat bahwa tentunya artificial intelligence ini kan sebagai sebuah fakta yang memang harus kita antisipasi secara bersama. Mm-hmm. Karena memang sebagai konsekuensi dari adanya perkembangan digitalisasi menciptakan yang namanya artificial intelligence yang kalau kita bisa manfaatkan dengan baik tentunya itu akan memberikan nilai tambah ya, terutama untuk produktivitas dan berbagai hal yang lainnya yang itu sangat mendukung perbaikan dari dalam beberapa hal termasuk mungkin kreativitas dan juga inovasi.
0: Ya.
2: Namun demikian itu kita sendiri ya terkait dengan AI ini kan dalam situasi yang tentunya kita harus betul-betul tepat untuk melakukan antisipasi ya.
0: Mm-hmm.
2: Manakala tadi digitalisasi AI ini berlaku ketika di dalam sebuah lingkungan yang memang istilahnya belum kita siapkan dengan baik,
0: yeah.
2: Tentunya kita khawatir itu menimbulkan banyak sekali terutama guncangan-guncangan yang ini kalau tidak bisa kita kelola dengan baik, ini juga menimbulkan persoalan-persoalan yang cukup serius. Sebagaimana yang kita ketahui, angkatan kerja kita ini kan masih didominasi mereka yang berpendidikan sekolah menengah. Even adalah sekolah menengah pertama ya, sebagian memang sudah sekolah menengah atas. Kemudian di antara mereka itu juga terkait dengan pelatihan, keterampilan ini kan belum memiliki kesempatan yang cukup lah. Nah ini yang menjadi tantangan kita. Belum lagi mereka banyak bekerja di sektor-sektor yang sifatnya informal.
0: Yeah,
2: sehingga
0: yeah.
2: Tentunya untuk itu maka kita harus merumuskan atau okay. Mendesain sebuah program yang cukup untuk mengantisipasi persoalan itu.
0: Oke, okay. Ya sebelum lebih jauh lagi nih Prof, sebenarnya sektor yeah. atau bidang kerja apa sih yang dirasa terancam atau cepat hilang di Indonesia karena hadirnya atau pesatnya AI nih Prof?
2: Kita melihat ya, pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu lebih banyak dilakukan secara manual, itu kan akan tergeser ya.
0: Okay.
2: Aspek digitalisasi saja itu kan sudah sangat nampak ya Mas Rudi ya. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang dulu dilakukan secara manual itu tergantikan dengan adanya tadi digitalisasi.
0: Mm-hmm.
2: Misalnya adalah telebanking, kemudian yang juga sekarang kan misalnya pemasaran dan juga accounting dan sebagainya itu kan sudah banyak sekali digantikan oleh peran-peran yang namanya digitalisasi dan AI. Pada intinya pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu adalah repetitif itu kan bisa segera digantikan dengan adanya AI tersebut. Dan ini padahal kalau kita lihat angkatan kerja kita ini kan mereka sebagian besar masih mengandalkan adanya satu keterampilan yang sifatnya masih levelnya itu kan level menengah ke bawah lah. Nah ini menjadi tantangan yang cukup serius bagi kita untuk mendorong bagaimana mereka kita sediakan dengan pelatihan-pelatihan vokasi yang cukup terutama untuk mengantisipasi adanya fenomena-fenomena pekerjaan yang masa yang akan datang gitu.
0: Oke. Dan untuk menjawab tantangan itu apa saja nih yang sudah atau yang segera akan dilakukan oleh pemerintah nih, Prof?
2: Kalau kami kan segini ya, selain tadi fenomena yang adanya kita kan gini, ada angkatan kerja muda yang sangat banyak setiap tahun itu lulusan perguruan tinggi kita itu kan mensuplai sekitar 1,5 sampai 1,8. Dan ini fenomenanya, dan ini tantangan, itu kan adanya skill gap. Antanya adanya kesenjangan antara keterampilan dengan kompetensi hasil pendidikan yang memang kadang-kala belum nyambung. Makanya kita dorong adanya program pemagangan nasional. Ya ini ada sebuah program yang kita desain untuk mereka itu mendapatkan pengalaman akan bagaimana bekerja-bekerja dalam situasi yang praktis. Yang kedua, tadi kan saya katakan pelatihan vokasi. Dan pelatihan vokasi ini juga menjadi bagian yang menurut kita untuk tadi memberikan bekal untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya masa yang akan datang. Kita sudah menyediakan kurang lebih 300.000 ya ini peserta untuk yang tadi pelatihan vokasi nasional itu.
0: Kalau arah program magang nasional dalam menghadapi otomatisasi sendiri seperti apa ini arahnya, Prof?
2: Kalau program pemagangan nasional itu kan begini, artinya kan kita betul-betul program yang didesain untuk para peserta, mereka itu langsung mengetahui, langsung dia mempraktekkan apa-apa yang memang terkait dengan pekerjaan di mana dia peserta itu magang. Sehingga tentunya itu kalau dia punya bekal yang cukup, misalnya bekal knowledge ya, bekal pengetahuan, ketika ditempatkan dalam kondisi yang hampir sama, tentunya dia akan lebih cepat dia memahami atau bahkan dia ada punya keterampilan terkait dengan bidang-bidang pengetahuan yang awalnya ketika ada masa kuliah mungkin tidak cukup bagi dia untuk mengenali secara lebih praktis itu.
0: Oke, kalau anggaran pelatihan sendiri apakah ini akan dinaikkan, Prof? Terutama pelatihan digital ya, untuk menjawab tenaga kerja ke depan atau tantangan ke depan ini, Prof Anwar.
2: Jadi gini, Mas, kami kan gini, prinsipnya pelatihan vokasi yang kita didesain itu kan berdasarkan permintaan demand base ya. Artinya di situ makanya kok dikenal namanya project based learning ya. Artinya di situ adalah pembelajaran yang berdasarkan project. Proyek ini adalah kita identifikasi, temukan dengan pendekatan ya training need assessment ya. Jadi dari TNA tadi kita akan menemukan ternyata ini program-program yang dibutuhkan dalam kondisi kekinian adalah misalnya smart office, misalnya adalah smart farming, smart fishing, apapun lah yang memang sebetulnya menggunakan digital atau AI sebagai instrumen untuk tadi melaksanakan pekerjaan, demikian.
0: Oke, terakhir Prof, target utama dari Kementerian Ketenagakerjaan dalam mengatasi dampak AI khusus untuk tahun ini, apa yang menjadi fokus utama atau target utama ini, Prof?
2: Kami begini, terkait dengan fokus utama, tentunya kita akan melakukan bagaimana AI dari aspek literasi ini betul-betul harus kita kenalkan dengan setepat-tepatnya. Kami kemarin ketika dengan APO itu dengan Asia Productivity Organization ini kita juga sudah merancang beberapa pelatihan-pelatihan yang kita kerjasama dengan Mitsuo Laboratory Tokyo University. Ini bagaimana kita tadi mencetak para istilahnya instruktur-instruktur terkait dengan utilisasi AI dan itu nanti akan menjadi mitra pembelajar bagi yang akan kita tempatkan di balai-balai pelatihan vokasi kita itu.
0: Oke, baik kalau begitu Prof. Anwar Sanusi terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI di malam hari ini. Salam sehat, selamat malam Prof.
2: Malam, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker, Profesor Anwar Sanusi.
1: Kilas Berita.
3: Jumlah korban akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,8 yang mengguncang Pulau Mindanao, Filipina pada Senin 8 Juni 2026 masih terus bertambah. Korban meninggal dunia akibat gempa tersebut kini telah melampaui 40 jiwa. Sementara itu ribuan warga masih berada di pengungsian dan lebih dari 450 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional.
4: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan...

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 80-an tentang Nusantara. Rindu selalu pulang ke Indonesia yang sederhana tapi penuh makna. Saat lagu Nusantara mengalun, bukan hanya merindukan seseorang, tetapi juga aroma tanah air yang membesarkan kita semua. Rindu ini seperti kaset lama berisi lagu-lagu Nusantara. Semakin diputar, semakin terasa cinta pada Indonesia. Dan lagu-lagu Nusantara era 80-an mengajarkan bahwa rindu bukan sekedar tentang cinta, tetapi tentang tanah kelahiran. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh, rindu, rindu semakin membara. Ku berlari untuk menggapai asmara. Oh, rindu, rindu tak tertahankan. Ku ingin segera berjumpa dengan pujaan. Tunggu-tunggu jawabanmu, hatiku tak menentu. Masa indah seperti dulu di dalam pelukanmu. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Kutipan lirik lagu yang dibawakan Baita tadi, yes. Ini merupakan hits besar di mana yang membawakan lagunya bintang tamu kita malam hari ini. Aku mau nanya, film Ranjo Cinta siapa yuk bintangnya?
1: Ya, bestiku sendiri dong.
0: Kok ngerti kan? Sih?
1: Gimana sih?
0: Ih, enggak suka aku kalau Baita tahu gitu. Tapi udah nonton filmnya, Mbak?
1: Oh, itu kan tahun berapa ya? Tahun 1984 kalau enggak salah. Aku masih di Surabaya.
0: Oh, iya. Jadi nonton di Bioskop Purnama ya?
1: Iya. Purnama Sari maksudnya, Mbak.
0: Oh, Purnama Sari. Loh. Ada loh Bioskop Purnama itu di pasar ini loh, Mbak. Aduh. Pokoknya di bioskop Purnama itu
1: sekarang udah gak ada.
0: Iya udah gak ada, kan udah 21 semua ya. Jadi dulu saudara pendengar, ada bioskop di Surabaya itu namanya Bioskop Purnama. Terus di sebelah Bioskop Purnama itu ada nasi apa? Pecel enak banget, Mbak. Nasi
1: Mas
0: pecel Purnama.
1: Di situ ya?
0: Iya dong, langganan. Setelah itu bukan banyak urik apa sih?
1: Mas,
0: sebentar deh.
1: Ini Indonesia, Mas ya.
0: Kasih tahu. Sebentar, maksudku gini. Ya? Maksudku itu daerah mana ya?
1: Enggak lupa kan, Lali kan?
0: Sebelum Tunjungan gitu loh pokoknya, Mbak. Aduh, Lali aku namanya. Bukan. Sebelum Tunjungan kalau dari arah Ahmad Yani. Ya pokoknya di situlah ya. Mas. Itu tempat nostalgia saya waktu zaman-zaman kuliah. Dulu.
1: Walangun utama. Malam ini, Mas, tanggal 10 Juni 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Iya, betul
1: termasuk
0: banget.
1: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Iya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di-follow dong Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro 1 yes, Jakarta.
1: Pastinya, Mas. Oh ya, Mas, nanti kita ngobrol seru pastinya dengan bintang tamu yang satu ini yang wajahnya dari dulu seperti sekarang ini, Mas.
0: Emang ya?
1: Iya. Di era 80-an beliau ini sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
0: Nah, itu.
1: Dan semuanya tuh keren-keren semua lagunya.
0: Betul. Yang di cover itu bukan hanya penyanyi Indonesia,
1: tapi juga lagu-lagu barat.
0: Betul.
1: Ya, betul.
0: Jadi kalau menurut cerita beliau ini, dulu sebenarnya enggak ada kaset barat itu yang campuran namanya ya, enggak kita
1: kompilasi.
0: Ngomong dulu ya, kompilasi. Ya. Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu katanya.
1: Ya, benar. Misalnya keluaran misalnya Billboard, ya. Blackboard yang campuran. Jadi seluruh lagu hits itu ada situ.
0: Nah, yang barat-barat pun dulu ada.
1: Ada banget, Mas.
0: Jadi karena untuk mengakali hal itu, Mas Johan Untung ini menjadi
1: meng-cover
0: gitu.
1: Tapi secara legal.
0: Yang pasti dia asalnya sama dengan kita, Mbak.
1: Podo, Mas, dari Jawa Timur. Penyanyi yang satu ini meskipun ada darah Jermannya.
0: Ada darah Jermannya ya.
1: Kelihatan kok dari wajahnya.
0: Oke, okay. Nanti kita ngobrol dengan pastinya. Mas Johan Untung karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
1: Oh, Mas, jangan salah, yang sebelahmu itu sebenarnya konser kok, Mas.
0: Saya kan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
1: Di 7 bintang ya.
0: Iya, dengan teman-temannya 7
1: akan
0: bintang.
1: Akan ada konser 7 bintang, uh-huh. Yaitu Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes, Dedi Dukun, dan Mus Mujiono.
0: Sebentar ya. Mbak, teman-temannya Mbak Ita itu kok keren-keren ya, Mbak? Ambo aku dikenalin gitu sama teman-teman.
1: Wah, ini Biro.
0: Mbak Ita nih teman-temannya memang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya. Yo rek. Ya. Soalnya
1: sama-sama legend
0: penyanyi rock dari Surabaya teman aku ini. Wah. Ya, penyiar Ruang Rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya. Oh, ya kan?
1: Ya.
0: Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan ya, mau menitipkan penyiar pertanyaannya ya. Mas, lagi.
1: Malam, Bang Albert.
2: Mas malam.
0: Bang Albert, apa kabarnya?
1: Hai, Mas.
2: Baik.
0: Apa yang mau ditanyakan, Albert?
2: Hubungannya dengan Erni Johan.
0: Hubungannya dengan Erni Johan. Oke. Okay. Kayaknya sih enggak ada kalau menurut saya ya.
1: Oh, karena sama-sama Johan.
0: Sama-sama ada Johannya.
1: Iya, ada Johannya.
0: Kan itu Johannya di belakang kalau.
1: Kenapa, Bang?
2: Kebetulan 8 bulan kan umurnya sekarang mungkin lebih dari 60 ya, 2026.
0: Coba nanti kita cross check ya, Bang ya.
1: Nanti di cross check lagi, Bang Albert. Ada lagi, Bang, yang mau disampaikan?
2: Ya, itu saja.
0: Oke.
1: Oke, Bang Albert.
0: Nah, siap. Terima kasih, Bang Albert.
2: Terima
0: kasih. Oke. Lanjut kita ke mana dulu?
1: Ada Bang Benny Jo, selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Benny Jo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Bung Yudi, Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah, baik. Bung
1: Benny
0: Jo. Bang Benny Jo
1: ya.
0: Gimana, penguasa Manado?
1: Sehat selalu, Bang.
3: Penguasa Manado itu gubernur, bukan Bung Benny Jo.
0: Begitu ya.
3: Ya.
0: Bukannya wali kota ya? Kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
3: Manado provinsi Sulawesi Utara. Jadi yang penguasanya
1: gubernur. Oke deh. Oke, Bang Benny.
0: Oke deh, silakan dilanjut.
1: Ada mau disampaikan, Bang Benny?
3: Ada dong.
1: Iya.
3: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti
0: dikit. Jadi pertanyaan silakan, Bang Menijo.
3: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an. Itu lagu-lagunya Ranjau-Ranjau Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
0: Betul, tadi udah diputer.
3: Lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia, di translate atau di cover ya, lagu-lagu barat.
1: Iya, siap. Nanti akan ditanyakan. Nah,
3: itu judulnya apa sih? Konsep ada berapa buah lagu mancanegara yang di cover ke translate ke Indonesia? Itu aja ya pertanyaannya, nanti
1: siap dijawab.
0: Iya.
3: Pasti salam dong.
0: Silakan.
1: Bang.
3: Ada Ayu Malukna. Ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat,
0: siap.
3: Di Fatmawati di Manado. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso, Pak Putra,
1: Magenda. Selamat malam.
0: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo?
1: Pak Putra?
0: Pak Putra? Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra, selamat malam.
1: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
0: Pak Putra? Where are you?
4: Selamat
0: malam, Pak Putra. Langsung pertanyaannya apa ini?
1: Pak Putra.
4: Yang saya tanyakan dengan bintang tamunya siapa, Mas?
0: Johan Untung.
4: Oh, itu.
0: Ya, siap.
4: Makasih.
0: Oke, sama-sama. Ya. Udah itu aja.
4: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
1: penyanyi.
4: Cipta lagu mulai tahun berapa?
0: Oke.
4: Okay. Sudah sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja, Mas.
0: Oke, siap. Terima kasih, Pak Putra.
1: Oke, Pak Putra.
4: Udah, salam-salam.
1: Boleh, silakan.
4: Ya, salamnya buat saudaraku di Tangga Muslempung, ada Bung Leman, juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember, semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, terima kasih Pak Putra.
1: Siap.
4: Gitu aja, Mas.
0: Oke,
1: okay. Okay, Pak Putra.
4: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
4: Uang rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
1: Selamat malam Bu Tiara.
5: Selamat malam Mbak Ita, aku nama Sari.
1: Iya,
0: siap.
5: Sama Bang Yudi Ismail ya.
1: Iya, betul.
0: Apa nih yang mau disampaikan Bu Tiara?
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya Bu.
0: Oke. Okay.
5: Bintang tamunya ada siapa ya,
1: Bung
5: Mbak?
1: Nanti. Johan Untung.
0: Ya, betul.
5: Oh Bang Johan yang Untung, tapi ya. Belum.
1: Belum.
5: Ya.
1: Nanti jam 9 akan hadir.
5: Oh iya. Cuman ya aku monitor aja deh sebentar.
0: Oke, siap.
1: Oke Bu Tiara.
5: Iya. Iya, terima kasih.
0: Sama-sama Bu Tiara. Silakan.
5: Salam-salamnya buat Ibu Farida yang ada di Palu, terus Bang Andi Yudhistira, selamat malam. Buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ita Purnamasari bersama Bang Yudi Ismail.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas. Gimana Bang?
6: Ya, langsung saja Mbak Ita.
1: Boleh, silakan Bang.
6: Yang saya tanyakan, Ica tadi Mas Yudi.
1: Iya, pasti.
6: Gini, apakah Mas Johan Untung itu dia itu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
1: Oh, iya. Nanti akan disampaikan.
6: Di Jakarta, Mas Yudi.
0: Oke.
6: Okay. Yang kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat, atau kemampuan sejak kecil?
0: Oke.
1: Okay. Oke, Bang Leman.
0: Siap.
6: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, sama agenda selamat malam, salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati, untuk kakak ayah di Maluku dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Kota Agung, Tengah Lampung. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Mas Johan Untung, dia juga pernah duet, sebenarnya bukan istilahnya bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak. Ya. Tapi dia sebagai
1: featuring.
0: Oh. Cuman dengan kadang-kadang juga enggak ditulis namanya iya. Dan itu banyak banget. Salah satunya dengan Andy Mary Matalapa.
1: Oh iya betul.
0: Di lagu yang berjudul Rela.
1: Iya.
0: Jadi apa ya istilahnya kalau zaman dulu rekaman, Mbak? Jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya di lagu Rela, tapi ada suara cowoknya.
1: Jadi
0: Johan
1: kayak
0: Untung.
1: Ini. Kayak lagunya Mbak Dewi Yul.
0: Iya. Iya itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah, itu.
1: Iya, okay, iya. Cuman memang tidak ditulis namanya.
0: Tidak ditulis namanya.
1: Tapi suaranya ada.
0: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Mary Matarata Rela.
1: Johan Untung.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Ya. Tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio, yakni Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Dan satu lagi di line telepon.
1: Iya.
0: Ada Mas Dedi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Wih. 7 bintang plus Vina Panduwinata. Oke. Okay.
1: Ya. Mantap. Mas Dedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Ya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 Bintang Plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 Bintang Plus Vina Panduwinata.
1: Singalong ya.
2: Konsepnya konsep yang ringan-ringan aja.
1: Nostalgia intinya ya, Mas ya. Aduh, mantap ini, Mas.
0: Mas, itu kan berarti 7 Bintang versi baru plus Vina Panduwinata gitu ya. Apakah nanti yang personil-personil 7 bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana, Mas?
2: Iya, betul. Masing-masing nyanyi solo 2 sampai 3 lagu.
1: Iya, betul.
2: Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu. Dan nanti closing lagu 7 bintang plus Vina Panduwinata dengan judul Jalan Masih Panjang.
0: Wah, seru. Okay. Ini kalau boleh di, ya Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya, Mas?
1: Tahun berapa, Mas Dedi?
2: Tahun 87 kita bentuk 7 bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja. Saya telpon Tri Utami, saya telpon Mus Mujiono, saya telpon teman-teman yang lain. Ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Atik Sibi. Dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra, judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri. Dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio. Mereka tanpa latihan di studio. Dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi 1,5 jam per lagu tanpa diulang. Dan yang lain-lain juga ikut seperti Tri Utami, nyanyi cepat. Dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik. Dan
1: hasilnya luar biasa.
2: Mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia. Dan lagu itu hits mendapat
1: banget.
2: BET Award waktu itu.
0: Oke.
1: Luar biasa.
0: Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana, Mas?
1: Enggak. Konsepnya memang 7, konsepnya 7 bintang ya. Betul.
0: Konsepnya memang 7 bintang. Ya.
2: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sombong kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
0: Pantesan ini Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
2: Iya, betul. Ita itu paling sayang sama saya, Mas.
0: Oh gitu ya.
2: Kalau ketemu minta diambung terus, Mas.
1: Keselak loh, Mas. Mas Dedi, tuh kan bercandaan Mas Dedi ini kayak gini loh. Gimana coba?
0: Mas, dari yang ada di referensiku sih 7 bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
1: Dua lagi apa, Mas?
0: Semua Milik Tuhan
2: jangan
0: sama
2: Menambah Dosa. Semua Milik Tuhan.
0: Jangan menambah dosa. Yang dua ini apakah juga akan dibawakan Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
2: Next show kita bawain
0: next
2: lagu.
0: Next show.
1: Karena hits yang para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak ya.
2: Sudah cukup banyak.
1: Ini masalah
2: Mas.
1: Durasi.
2: Kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja, 7 orang udah 21 lagu.
1: Plus
2: Rumpis satu lagu plus
1: rame-rame.
2: Bintang, per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam.
1: Betul.
0: Bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan sang pencipta dan
1: kemanusiaan.
0: Kenapa begitu, Mas?
2: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Mm-hmm. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, mm-hmm. yang artinya itu sangat universal, kolosal, mm-hmm. dan dinyanyikan oleh Tujuh Bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, yeah. mendapat tempat, dan mendapat BSF Award pada saat itu. Dan wow. memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
1: Nah, itulah seorang Dedi Dukunwa sebagai penciptanya. Luar biasa, Mas.
0: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan formasi yang sekarang formasi ya, baru. Gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia enggak pernah jadi cerita sama aku.
2: Oke, kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga.
1: Yes,
2: saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, yeah. saya panggil Memes, mm-hmm. dan siapa
1: Pina,
2: lagi?
1: Faris RM.
2: Ya. Waktu itu kita gabung, mm-hmm. dan pada saat itu kita bentuk Tujuh Bintang baru, yeah. album kedua dan ketiga. Yeah. Dan alhamdulillah sampai sekarang Tujuh Bintang plus Vina Panduwinata masih ada. Dan kita akan tour di beberapa daerah nanti.
0: Waduh, ya.
1: Salah satunya yang pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, ya. Jakarta Selatan.
2: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang, ya. Karena kita akan memberi hadiah kepada penonton, wow. yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
1: Kalau kayak gini nih, bercanda Mas Deddy nih, aduh.
0: Oh, ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Dedi Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM, ya.
1: Mas Faiz kayaknya absen.
0: Oh, absen ya. Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Shara, Memes. Line up-nya, waduh, ini kan
1: gak kaleng-kaleng.
0: Kelas A di industri musik Indonesia, ya kan?
2: Iya.
0: Apakah susah gak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
1: Bisa untuk info, untuk pemesanan tiket bisa info di Instagram The Hanghouse.
0: Instagram The Hanghouse, ya.
2: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
1: Betul.
0: Wah.
1: Mantap. Gitu.
0: Jadi silakan dilihat di The Hanghouse.
1: Instagramnya The Hanghouse.
0: Nih, memang
2: kita datang ke The Hanghouse, kita nyanyi bersama besok.
0: Oh, oke, okay, siap kalau begitu. Secara solo lagu yang dibawakan Mas Dedi apa nih?
2: Bohong. Saya masih ada.
0: Kamu tukang bohong. Oke. Okay.
2: Iya. Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, ya. Saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama, mm-hmm. untuk semua penonton. Betul. Yang hadir.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap pokoknya.
0: Mas Dedi, semangat dan sukses buat
1: banyak loh, Mas Dedi.
0: Konsernya tanggal 13 Juni nanti.
2: Oke. Okay.
1: Sehat terus, Mas.
0: Sukses. Salam buat teman-teman Tujuh Bintang, ya.
2: Oke. Okay. Siap.
1: Okay, salam Mas kembali Dedi. Dari
2: Tujuh Bintang plus Vina Panduwinata, ya. Salam hormat buat seluruh penonton RRI, yes. Mudah-mudahan penonton RRI bisa hadir, jumpa kita di sana nanti.
0: Siap.
1: Oke, sampai jumpa.
0: Sampai jumpa, Mas. Sampai jumpa, Dedi.
1: Ya, kita.
0: Oke. Ada Mas Dedi Dukun yang barusan ngobrol sama kita. Dedi, nah, Dukun. Di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
1: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
0: 4 dekade. Waduh, nanti kita tungguin. Biasa. Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu pastinya.
0: Oke. Kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
1: Selamat malam, Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Iya dong, Ibu Fatmawati juga cantik.
1: Aduh, alhamdulillah, Ibu.
0: Baik, alhamdulillah, Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Bintang tamunya belum ada ya?
0: Bintang tamunya tadi sudah ada, Mas Dedi Dukun. Nanti juga ada
1: Mas Johan Untung.
0: Mas Johan Untung. Mau nitip pertanyaan silahkan ya. Loh.
3: Begini aja ya Mas Yudi, cuma ucapan aja ya. Semoga sukses ke depan ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya. Iya. Salam-salam dong.
1: Boleh.
0: Silakan.
3: Ada saya mau salam pertama-tama buat Kita cantik, kita punya masari bersama.
1: Salam kembali, Bu Fatmawati cantik.
0: Terima kasih.
3: Semangat ya.
1: Iya dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
1: Amin.
0: Amin.
3: Amin.
1: Amin. Amin.
0: Siap.
3: Amin. Amin.
0: Terima kasih.
3: Salam ya.
1: Iya.
0: Oh iya.
3: Ada Pak Benijo.
1: Oh Pak Benijo. Oke. Okay.
3: Terus ada Mang Leman. Ada Oma Ana apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja ya Mas.
1: Siap.
3: Cantik. Makasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semangat sekali Bu Fatmawati. Ya. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap, Pak Ahmad.
4: Siap. Mbak Ita pernah
1: iya, makan. Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Semangat ya.
1: Semangat.
4: Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah. Ruang Rindu semakin maju.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya, Mas Yudi.
0: Ya. Apa tuh?
4: Apakah di jalan masih panjang itu dari Bang Deddy Dukun itu diciptakan oleh siapa?
1: Oh iya, oke. Apakah cukup
4: kenal gitu ya?
1: Oke.
4: Boleh bagi-bagi salam, Bang?
1: Boleh, boleh. Silakan.
4: Terima kasih. Salamnya buat Putra Majenda, Pak Eti dan Nyati di Jember. Juga ada Putra... apa ada Ahmad Syafali di Bali semuanya deh.
1: Oke. Okay.
4: Selamat malam. Selamat,
1: selamat malam, Pak Ahmad.
4: Terima kasih Pak Sudi. Terima kasih Mbak Ika.
1: Siap. Sama-sama.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang. Gazi, selamat malam Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
1: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
5: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
0: Siap.
1: Siap.
5: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnamasari penyiar Ruang Rindu ini?
1: Iya.
5: Terus
1: nanti dijawab.
5: Apakah Mas Johan Untung ada nggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
1: Oke.
0: Oke.
5: Oke.
1: Oke, Uncle Gazi.
0: Siap.
5: Selamat buatnya 7 bintangnya.
1: Aduh, terima kasih. Ayo nonton dong. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
5: Insyaallah, Mbak.
1: Ya, seru loh.
5: Salam, Mbak.
1: Boleh, silakan.
5: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Pro 1 Bukit Tinggi buatnya Survio Dila, salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Mbak Ita Purnamasari sama Bang Yudi.
1: Siap.
0: Pokoknya. Siap.
5: Ya, makasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama Uncle Gazi. Oh baiklah, sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Deddy Dukun bilang ada lagunya Bohong. Oh iya, sama Puji Syukur.
1: Masih ada.
0: Masih ada?
1: Ya.
0: Kalau Mbak Ita, ada solonya juga gak sih?
1: Iya dong. Iya dong.
0: Sanggupkah aku dong? Ada gak?
1: Wani Biro, Mas. Masalahnya Wani Biro.
0: Iya. Pak Levi.
1: Makanya nonton. Pak Makanya si. Nonton dong. Biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
0: Kalau saya sudah pasti penggemar nomor depan.
1: Iya, iya. Asik. Bener loh, pasti tunggu.
0: Langsung kita ke tol. Ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
1: Malam, Mbak.
6: Ya, halo. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama.
0: Siap.
6: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, saya.
6: Memori lagi.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan?
6: Ape ya.
0: Ape.
1: Ape dong.
0: Sae.
1: Sae.
6: Terohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
1: Iya, betul.
0: Betul.
6: Pertanyaan buat panggil Abang atau panggil
1: boleh Johan Bang Untung, Bang Johan dengan boleh Mas legend, Johan juga ya? Boleh Mas Johan kalian kelahiran Surabaya
6: sejak era 80-an hingga kini.
0: Iya.
6: Satu aja ya, nggak usah ribet-ribet.
1: Iya
6: ya,
1: boleh Mbak ya.
6: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik internasional ya, di 21 Juni nanti. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Kontong, gimana ya apa pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya, gimana menyikapi tentang musik apa di era digital?
0: Oke.
6: Itu aja pertanyaan saya. Siap. Dan yang kedua lagi, Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya atau asalnya dari mana, dan stay-nya
1: berkarir
0: mana? Oke, siap.
1: Oke, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
6: Titip salam.
1: Boleh, silakan.
0: Silakan.
6: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Dan yang kedua, seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada Santara ya.
0: Oke.
6: Terima kasih banyak. Saya semangat untuk semuanya, Mbak Ita. Terima kasih
1: sama-sama
6: banyak.
1: Sama-sama, Mbak Haryanti.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Aceh, ada Bang Lasiman. Selamat malam.
1: Bang Lasiman, selamat malam.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Bang Lasiman.
0: Bang Lasiman.
7: Selamat malam. Nah.
0: Selamat malam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
1: Halo juga. Bang?
7: Halo.
1: Iya, kedengeran kok.
7: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, Bang. Apa yang mau disampaikan, Bang Lasiman?
7: Nah, ini mau tanya. Pertanyaan. Halo?
1: Iya. Bang?
7: Ini pertanyaannya kepada Johan Untung. Saya mau tanya, ini album yang pertama dan yang terakhir.
1: Oke.
0: Okay. Nah, okay.
7: Tolong nanti dijelaskan.
1: Siap. Nah,
7: album yang pertama kali.
1: Iya, Bang.
0: Udah itu aja ya.
7: Nah, ini yang paling akhir.
0: Iya,
7: salam-salamnya.
1: Oke, silakan.
7: Ini untuk kita di RRI Melapo di Purwokerto kepada Bung Reno, Andy. Nah, kepada teman-teman lah semua para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Oke, Bang Lasiman.
0: Terima kasih, Bang Lasiman.
7: Semoga Mbak Ita Purnama Sari sukses nanti di konser.
1: Oh, terima kasih. Amin.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah aku akan diajak konser?
1: Mohon maaf ya.
0: Anda siapa gitu dong? Coba.
1: Mohon maaf, Mas.
0: Sampean iku sopo? Lali lo deh lo. Halo, selamat malam Mbak Ria.
8: Halo juga Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng.
0: Iya.
8: Yang cantik juga temannya Mbak Ita Purnama
1: Sari.
8: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Yes.
8: Tapi sayang ya Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Iya. Ya.
8: Kenapa? Mana sih ini Bang Johai Untung?
0: Nanti. Ada, lagi 9. Minum kopi dulu. Supaya panas.
8: Ingin kenal dengan dia, bersuara dengan betapa.
0: Ya, nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
8: Ya, apa-apalah. Ya. Nanti sampaikan
1: salamku. Pastinya.
0: Siap.
8: Salamku ya buat Bang Johan Untung. Ini nanti kan ada lagu-lagu Johan Untung nih.
1: Iya.
8: Apa tuh? Lagunya, ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya.
0: Apa
8: tuh? I Don't Like to Sleep. Itu pasti.
1: Iya.
0: I Don't Like to Sleep Alone.
8: Nah, itu dia nanti loh, nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
1: Oke,
0: pakai suaraku aja ya. Gimana?
1: Siap, Ciguria.
8: Pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi,
1: Nostalgia
8: di Indonesia Love Song. Ah, banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan ini. Semoga berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi sehat terus, lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja, boleh kirim salam enggak?
1: Silakan Ciguria.
8: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Pro 1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Risa Regal. Itu saja Bang Yudi. Terima kasih banyak.
1: Oke, salam sehat
8: Bang Yudi. Bang Yudi sama Mbak Ita.
0: Ya. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang, Semua Milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya Mbak ya?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan? Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Johan? Ada
1: apa kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari
1: iya,
0: Mas.
1: Mas Johan, gimana Mas? Kita sama-sama Wong Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua.
0: Iyo, oh gitu ya. Oh iya kan iya, iya, iya iya satu billboard. Iya. Oke.
1: Itu.
0: Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Oh iya.
1: Iya, rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng
1: ayo,
0: gitu kan.
1: Ayo, siapa takut? Ayo. Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas, nanya
0: nungguin
1: Mas Johan.
0: Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca. Ya. Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuman keluar sebentar ke BSD.
0: Okay.
2: Makanya aku bilang jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung. Ya, kita aja ngobrol ya Mas ya.
1: Selamat dulu ya. Selamat malam Ayu. Ayu.
0: Mbak Ayu selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Silakan.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ya. Ayo langsung dengan Mas selamat Johan ya.
3: Iya, sama-sama sama Bang Johan. Selamat malam Bang
2: suara
3: Johan.
2: Suara kecil Ayu.
1: Oh Ayu suaranya kecil, tunggu-tunggu.
3: Suara saya kecil ya.
0: Iya, memang begitu.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Oh oke.
1: Okay. Oh suara Ayu ya.
0: Ayu, Ayu.
3: Suara dari itu ya, tapi suara saya sudah gede kok, udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya saya ya benar sedang mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat buat Bang Johan Untung namanya beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya gitu. Itu Untung dari mana gitu ya?
1: Okay.
3: Tapi kalau saya melihat dari berita beliau ada Alex Namlohi, apakah dari Maluku?
0: Oke.
3: Okay. Ya karena namanya kan dari Maluku juga ada.
0: Siap. Oke. Okay. Itu aja Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru apa sih gitu yang
0: apa? Oke, ditunggu ya.
1: Nanti diberikan
0: di siap
3: buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bedijo, buat Mama T juga buat Pak Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Selamat malam.
4: Pempek. Pempek. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari, iya. Mas Yudi Ismail alias Koko. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Walau di Oma Ana ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Jadi mau bertanya ya.
1: Gitu. Silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa?
0: Seruling.
4: Terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya bukan di bawah deh. Di sawah gitu ya, kayaknya asik banget gitu.
0: Oke, siap.
4: Ya, Oke, sukses selalu untuk Bang Johan ya. Tetap semangat, siap selalu. Boleh Don, salam-salam.
1: Boleh, silakan
0: Oma Ana.
4: Ya, ada Ibu Ana di Sorong. Huh? Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh.
1: Ya, siap.
4: Salam okay, semuanya ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang dua-duanya ini ada Bang, bukan deh Bang Mas Yudi Ismail sama.
0: Hai.
4: Nama Sari, iya. Selalu semangat terus ya.
0: Semangat, siap, terima kasih Oma.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita.
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Hambatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
5: Kan bisa di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Bang.
5: Intinya Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, ya. Atau
1: siap.
5: Bintang.
1: Nah, siap Bang.
5: Ya insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya mungkin istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas
1: Ismail? Oh, ada di sini. Nanti silakan ngelihat di Instagramnya
0: The Hang ya.
1: Akun The Hang House. Instagramnya The Hang House. Ya. Itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
0: Ya, siap.
5: Cuman itu aja.
0: Iya. Oke. Okay.
5: Ada yang lain.
1: Oke, okay,
5: salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
0: Oke, oke, oke.
6: Di mana?
1: Di The Hang House Band. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
6: Enggak, aku The Hang belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas ya? Iya.
6: Anyar
1: ya. Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Okay. Ini pertanyaan pertama coba kita yang tadi nelpon langsung ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
1: Ya, nama untung itu loh Mas.
0: Silakan Mas Johan.
6: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto biar gampang.
0: Oke.
6: Okay. Untung, ya kan? Tapi kalau aslinya asli nama saya tuh Yuhan Syak Alex Nanbohi. Saya dari Ambon juga, Saparua.
0: Oh, sama tadi ditanyain ya.
1: Iya,
0: dari Ambon, ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
1: Ambon ya.
6: Iya, di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
0: Oh.
6: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
0: Ambon
6: kartu.
0: Ambon kartu. Kartunya doang.
1: Walah, ya Mas.
0: Saya ngerti enggak, Mbak Ita? Gimana Mas? Silakan.
6: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Elias Pikal, Yopi Latu.
0: Oke.
6: Glenn Bradley, Alex Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
0: Oke.
6: Porto itu dekat sama Haria. Nah, itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
0: Gitu ya Mas ya?
1: Iya Mas.
6: Cari ini.
0: Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
6: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
0: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya?
6: Pabrik. Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
0: Oh, Dinoyo Mbak.
1: Oh, Dinoyo. Aduh. Bener. Kikennya bonek ya Mas.
6: Bonek
1: kiki kita Mas. Aduh.
0: Oke.
6: Kemudian SD Surabaya, SMA Surabaya, SMP aja Kediri.
0: Oh, SMP Kediri. Iya. Temennya Mbak Ati dong.
6: SMP 1.
1: Berarti temennya Atik Sebi dong.
0: Bukan teman lagi
6: kata Mas. Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku yang gowo.
0: Nah, kan.
6: Atik Sebi.
1: Mbak Ati dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta Mas Johan.
6: Iya, tak bawa Jakarta ke rumah Arianto.
1: Oh iya, makanya nyanyi Nusantara juga.
0: Waktu itu Mbak Ati sama pacarnya ya Mas?
2: Ya, Heru pacarnya.
0: Heru.
1: Wah, Mbak Ti kok nang sampai sini mau tak ledekin ah.
0: Mas Bati cari Heru.
2: Ayo, apa banget takutnya hati itu.
0: Oh, siap-siap.
1: Seru, seru, kan? Ya. Seru ya Mas ya, nanti kalau okay. ketemu Mbak Ti kita ngobrol bareng. Iya.
0: Mas Johan, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Ya. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Erni Johan katanya? Apakah ada hubungan? Nah,
2: orang selalu nanya kan karena sama-sama Johan. Gak ada hubungan. Erni Johan itu kan Padang.
0: Iya.
1: Karena ada Johannya loh Mas. Karena ada nama Johannya.
2: Iya, cuman beda bapak, beda ibu.
0: Beda apa?
2: Dia wong liyo.
0: Siap. Fase banget loh bahasa Jawanya ya kan. Jadi wong liyo loh. Mas terus
2: Jakarta ketemu nih yang Surabaya terus.
0: Iya ya. Iya ya. Aduh. Kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
1: Enggak dijawab enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas.
2: Harus dijawab.
0: Ya, silakan.
2: Ya. Ini menjadi tua itu anugerah.
0: Ya,
2: itu hanya harus dilihat. Iya toh?
0: Betul.
2: Mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
1: Betul, ya, Mas. Setuju, setuju banget.
2: Wah. Nah, itu makanya aku bilang tuh saya sekarang 71.
0: 71. Oh, ya Allah, semangat gak terus. Mas.
2: Aku ambil Edit, ambil Uta itu seumuran.
0: Oh, iya.
1: Tapi Mas Johan ini awet 6. Dari awet dulu 6. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh Mas Johan.
0: Dari dulu, dari
2: 71 kan. Tapi kelihatannya kayak 70 gitu ya.
1: Mas aku keselak, Mas, sumpah keselak.
0: Kumisnya kok enggak pernah hilang? Kenapa sih, Mas?
2: Wah, iku parabola, iku enggak boleh hilang.
0: Enggak boleh hilang ya.
1: Jimatnya nih, kono Mas di jimat.
0: Jimat ya Allah. Dino jimat ah.
2: Nek hilang wis hilang kekuatannya.
0: Nah, tuh kalau hilang kumisnya hilang kekuatannya. Saya translate buat pendengar Pro 1 yang enggak ngerti ya, Mas, karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
2: Oh iya.
1: Jadi kalau kumisnya hilang itu suaranya Mas John juga langsung hilang.
0: Gitu ya.
2: Kekuatan itu di situ. Kekuatan.
0: Siap.
2: Powernya nang kono power.
0: Powernya di kono rek. Ada Bang Benijo di Manado. Lagu mancanegara apa aja yang sudah pernah di cover
1: dan ngetop di
0: waktu rekaman ya itu ya.
1: Lagu-lagu kalau cover.
2: Apa aja ya, lupa lah ada 3000 lebih.
0: Wih.
2: Luar biasa. Jadi kalau di buku itu ada catatan lagu di buku teks buku nih.
1: Wih, saking udah banyak.
0: Saking banyaknya habis bukunya buat nulis judul-judul yang pernah dibawakan.
1: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya, Mas?
2: Gak
1: Billboard
2: boleh. Ya. Ya, Billboard. Dulu kan nggak boleh toh, makanya bikin covernya.
1: Ya, makanya okay. Itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover tuh enaknya enak apa Mas?
2: Memang banget. Dulu belum banyak penyanyi, gitu. Ya jadi aku yang paling laris dulu. Ya,
1: untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
0: Juaranya memang.
2: Soalnya dibilang King of cover version.
0: Nah, King of cover version, siap.
2: Ono oh, ae istilahnya.
0: Siap, ini ada Pak Putra Mag. Teko Bondowoso iki, Mas.
1: Pertanyaannya apa, Mas?
0: Bondowoso. Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
2: Udah. Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
1: 5 dekade ya, Mas. Wah, luar biasa nih 5 dekade.
0: Siap, siap, siap,
1: dan
0: siap.
1: Masih itu eksis sampai sekarang. Luar biasa nih, Mas Johan. Iya, Mas.
2: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
1: Iya, Mas.
2: Aduh. Sempat rekaman di situ dulu. Luar biasa. Tapi grup band. Belum nyanyi grup band.
1: Mantep banget
2: ini. Ya, lumayan, Mas Johan. Seket luru iya, itu. Aku ambil Erni podo itu. Erni kulit juga umurnya 71.
0: 71 ya.
1: Erni,
0: iya.
1: Siap. Penyanyi-penyanyi legend.
0: Oke. Okay. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah suka nyanyi sejak kecil?
1: Mas? Mas Johan?
2: Iya.
1: Pernah gak, Mas?
2: Gak pernah aku kalau ngamen.
1: Ya, kafe tuh kafe ya, Mas. Kafe tuh kafe ya. Nah, ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe ya. Ngamennya di kafe.
2: Betul.
1: Itu sudah terjawab ya.
0: Siap, sudah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi
1: kalau
0: dijawab
1: rekaman,
0: ya.
1: Kalau rekaman belum pernah, tapi nek manggung sering.
0: Sering, oke, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
1: Iya.
0: Lagu terbaru dari Mas Johan apa, Untung. Mas? Ditanyain sama
1: single
0: Uncle Gazi.
1: Terbaru atau lagu terbaru, Mas?
6: Wah, aku.
0: Halo, Mas. Oh. Mas Johan. Oke, agak terputus sambungannya.
1: Kok putus?
0: Mas Johan.
1: Halo, Mas.
0: Mas Johan. Ya ini mungkin sinyal kali ya.
1: Iya, betul.
0: Ya sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan mudah-mudahan
1: tersambung lagi
0: tersambung
1: dengan
0: lagi.
1: Mas Johan.
0: Mas Johan Untung, ini ada satu lagu jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Mori lewat lagu.
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, ya siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh Mas, Desember Kelabunya. Aku baru tahu loh Mas. Kirain tuh Maharani Kahar.
0: Iya memang lagunya Maharani Kahar. Ya,
1: yang
0: ini yang barusan sama Mbak Ita. Mbak Ita, Mbak Atik.
1: Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yonchen keren loh.
1: Iya.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu, studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu?
2: Ya 80-an juga. 80-an, ya, ya pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta itu ya tahun 84 kali ya, mm-hmm. Salah.
2: Ya 80-an.
0: 80-an. Oke. Okay. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi ya, Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli-Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: hari
0: sekarang
1: 9 Maret Mas.
0: Nah, internasional itu yang nasional.
1: Ya.
0: Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Iya, wes udah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak.
1: Iya, kita di Bintaro,
2: oh,
1: iya. Mas.
2: Oh, Bintaro. Gitu.
0: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Ruan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
0: Iya. Oh, iya dong. Ya. Oke. Okay.
2: Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya. Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
1: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
2: Iya.
1: Ya, Mas. Iya, memang ya, beda
2: AI
1: sama zaman kita
2: hebat,
1: dulu.
2: Hebat-hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat yang namanya.
1: Cuman gini Mas
2: teknologi,
1: ya, ada
2: iya.
1: Semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu nggak ada jiwanya, nggak ada soulnya Mas.
2: Ah, iya.
1: Beda kan, dengan yang asli pastinya.
2: Iya,
1: gimanapun
2: iya.
1: Yang asli itu tetap yang
2: asli, ya,
0: tetap
2: iya.
0: Semangat
1: asli lo itu.
0: Mas Johan, Mas Johan ini kan ada Jermannya ya?
2: Ibu saya Jerman.
0: Oh, oke.
1: Makanya Mas Johan itu emang ada blasterannya Mas.
0: Blasteran.
2: Waktu nggak jelas kok. So. Kalau dibilang blasteran nggak jelas.
0: Oh gitu ya.
2: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu Wong ini apa Indian.
0: Wong Indian.
2: Oh
0: oke.
2: Xiao.
0: Oh iya iya iya. Nah,
2: jadilah ibuku, nah, nek bapakku, bapaknya Ambon. Neneknya itu Syihri Aceh.
1: Aceh.
0: Oke.
2: Tadi bapakku, nah bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
1: A plus ya, bukan A biasa. Karena plus plusnya mau akeh yo Mas. Iya.
2: Oh no plus sih kumau. Kalau pijat kan pijat plus plus itu enggak tuh darahnya A plus.
0: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya yo Mas.
2: Ora ono
0: lingkungan.
1: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali berbahasa Jawa, terutama Surabaya.
2: Surabaya
0: wis talare.
2: Tahu enggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mantoknya enggak dapat.
0: Iya jane Mas.
2: Tapi Surabaya itu khas itu.
1: Bener banget gak, Mas. Enggak bisa hilang.
2: Iya, enggak ketemu suwe. Gancuk ngono mesti
0: apa ya. Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya, Mas. Tonggone Surabaya, Kertosono. Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
0: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam. Malam
2: juga.
3: Mbak Ita, iya. Mas Untung juga.
1: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
0: Siap.
3: Saya langsung ke Mas Johan Untung ya.
1: Langsung ke Mas Johan, Mas.
3: Ingin ini Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga
0: orang gak tua saya.
3: Jadi orang tua, jadi katanya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini, namanya Mas Johan Untung.
0: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya, di Imam Bonjol di Tembara Kertosono, dan orang tua jalan pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya, pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
0: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
2: Oh iya, tujuh.
0: Tembara.
2: Aku tinggal di sana.
3: Tembara Kertosono. Iya, oh, ya, betul
1: sekali. Berarti benar Mas Gilang.
0: Orang tuanya kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
2: Iya, betul.
0: Oh, betul. Betul Mas Gilang sampean.
1: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Mas Johan ini punya
2: tetangga
3: di Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono, yes, dia di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah ngeband di situ ya.
0: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
2: Ya, Arga namanya.
1: Arga. Oh, Arga.
3: Arga, ya, benar juga.
2: Nah, itu ya.
3: Lega saya Mas.
1: Lega ya, Mas Gilang, lega ya.
3: Oh. Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan langsung di Jalan Lima Bonjol, Tembara. Iya, benar sekali. Mantap. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Ya, legend juga.
1: Amin.
3: Paling saya terkenal tuh itu loh, lagunya Ranjo Ranjo Cinta.
0: Nah, nanti ditungguin.
1: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
1: Siap.
3: Mas Didi juga, Mbak Farida, Teh Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Ita.
1: Monggo Mas Gilang.
2: Oke Gilang, matur nuwun.
0: Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita. Selamat malam kembali Yudi Ismail. Yopo kabare?
0: Alhamdulillah baik, api.
1: Api wae.
4: Teh Dinda. Yopo kabare Kak Johan?
1: Teh Dinda. Selasa langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya, Kak Johan untung. Ya apa kabare?
2: Yo kabare api-api. Baik, Wak, Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
1: Bener banget juaranya ini.
4: Spesialis song cover, ya. Jadi kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover, keren jadinya.
2: Iya
4: kan?
0: Betul.
1: Betul banget, Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku Teteh lebih suka panggilnya Cak.
0: Siap.
1: Betul, silakan Teh, enggak apa-apa Teh.
4: Cak, selain song cover, itu lagu yang bukan cover adakah?
1: Ada ranjau-ranjau cinta.
4: Ada ya.
0: Nusantara
4: lebih banyak.
2: Aku nyanyi.
4: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya. Jadi lagu yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
0: Nanti kita kasih tahu Teh.
4: Nggak usah dikasih tahu. Di ini aja, diputer aja nanti.
0: Oh iya. Tadi udah dari awal sebenarnya.
4: Oh iya sih emang.
0: Siap. Makasih Teh Dinda.
4: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
1: Boleh silakan Teh.
0: Siap.
4: Ya, Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya. Abang Josman Upas Yudi Ismail kenal ya?
0: Dong.
4: Ya, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din, dia bilang gitu.
0: Okay,
4: salam siap. Ya untuk Abang Josmanu. Sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
2: Ya, siap. Terima kasih.
4: Semoga nanti ya, semoga selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya nanti. Semoga.
1: Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
4: Ayo. Oh iya, ampun kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan, jadi kebetulan tahu.
1: Ayo Teh.
0: Silakan ditunggu ya Teh ya.
4: Oke, kalau gitu
0: sama-sama.
4: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye bye.
1: Selamat malam,
0: bye bye. Kita ke Sumatera Barat. Ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
1: Uni Rahma.
0: Selamat malam.
2: Uni.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam. Uni. Siap. Silakan Uni Rahma.
5: Iya. Selamat malam, Bang Untung.
1: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
2: Siap.
5: Hai, selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam sehat selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan Teteh Dinda tadi ya.
2: Gitu ya.
5: Bang Johan untuk ini kan terkenal dengan mengcover ya lagu-lagu nostalgia.
1: Betul.
5: Saya senang ya, dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri gitu.
2: Oke, siap. Ya, kalau bilang lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
1: Iya, Mas.
2: Oke, kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh, ini Johan Untung gitu.
1: Iya. Betul, Pak.
2: Lain siap kepuasannya, lain kepuasannya.
0: Itu aja Uni Rahma.
1: Sudah terjawab, ya.
5: Boleh salam.
0: Silakan.
1: Boleh silakan Uni.
5: Iya. Salam sehat dan bagi selalu buat Mbak Ita,
1: iya,
5: buat Bang Yudi.
1: Sama-sama.
5: Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia.
2: Semoga sama-sama.
5: Dan sukses ke depannya, dan juga buat Tujuh Bintang juga.
1: Terima kasih. Makasih Uni.
5: Pokoknya iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita, Mbak Ita dan siap. Bang Yudi, buat Tanjudin di Minahasa dan buat Tedinda di Bogor, salam selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapakah?
1: Ciptaan siapa, Mas Johan?
2: Nah, kalau ciptaannya itu aku nggak jelas. Lupa itu kayaknya ya, Pak Bu, udah lama banget.
0: Iya sih.
2: Seruling di Lembah Sunyi.
1: Siap-siap.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi Mas Yudi? Pertanyaan.
0: Pertanyaan ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
2: Album terakhir itu
1: yang 98. Terbaru, Mas. 98
0: ya?
2: Iya.
1: 98 udah lama dong, Mas.
2: Tajam tak bertepi itu terakhir aku rekaman.
0: Oke.
2: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
1: Kalau Ranjo-Ranjo Tinta itu tahun berapa, Mas Johan?
2: 86.
1: Oh, 86.
0: 86 ya. Siap kalau
2: pas
0: begitu.
2: Pas ada filmnya dulu yang
1: lagi. Ranjo-Ranjo Cinta, Paramita Rusady ya.
0: Sama Rano Karno ya, enggak sih?
1: Rano Karno, iya. Siap.
0: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
1: Made Budilana.
0: Made Budilana
1: dari Singaraja Bali.
0: Singaraja Bali.
1: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
0: Mengcover lagu.
1: Mengcover lagu orang, Mas.
2: Mengcover lagu itu memang tantangannya, kita harus minimal mirip, ya kan?
1: Ya,
2: mirip.
1: Ya, namanya juga
2: cover, itu yang, ya, Mas, yang ya. Tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus ngejiwai juga vokalnya, karakternya. Memang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
0: Oke. Begitu ada rupanya.
1: Ada lagi?
0: Ada Riva Ririn di Binong, Curug,
1: Tangerang.
0: Ikut bergabung dong.
2: Riva ini tadi yang WA aku, Riva ini.
0: Oh gitu.
1: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas?
2: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama di KB ya, lagu-lagu barat.
0: Oke.
2: Okay. Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
1: Flashback. Oh iya. Flashback ya.
0: Oke.
2: Itu 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
1: Lagu-lagu Bee Gees.
2: Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Al Jero, Michael Frank.
1: Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan.
0: Mas Johan ini ya.
1: Ini Mas ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live, Mas, sekarang ini ya. Boleh, terserah apa aja, Mas.
2: I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with the pouring rain. And the moment that's the wonderful from me. I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze.

0: Mirip banget. Sama-sama merdunya.
1: Oke. Okay.
0: Luar biasa Mas Johan.
1: Mas Johan, abis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Johan ya.
2: Oke. Okay.
1: Sebelum break kita sapa-sapa dulu.
0: Kita sapa-sapa dulu ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Halo Basera, Batam, Baubau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
0: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
1: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
0: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto,
1: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
0: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wah. Kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada anggrek bulan.
2: Oke.
0: Ingat ya Mas Jo?
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas, lagu apa itu?
1: Iki loh, iya apa ini?
0: Anggrek bulan. Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad,
1: iya. Ani Samad, oh iya Mbak ya. Ani Samad, iya sih.
0: Oke. Okay.
2: Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas?
1: Jadi kayaknya semua ya, penyanyi Surabaya zaman-zaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh iya, Galarama bener, Mas. Bener-bener Galarama betul.
0: Siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunario. Oh. Iya kan ya, Mas?
2: Oh iya, double S.
0: Double S.
1: Sunario itu kemana tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya ya itu Prapto. Prapto.
1: Iya Prapto, nama aslinya Prapto.
2: Esther,
1: iya.
2: Esther itu.
0: Esther
2: Singgowo itu.
0: Oke.
2: Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan. Main-main gitar itu. Nah, dia ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kowe gelem gak nang TVRI? Ya gelem ae. Wis meneh nang omaku. Tak terong nang TVRI. Gitu.
0: Oke, jadi aku translate ya, Mas. Takutnya subtitle-nya enggak keluar, pendengar seluruh Indonesia enggak tahu. Jadi, Mas Johan untuk ini waktu main band di Kertosono kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunario itu Sunario sama Mas Prapto diajakin ke TVRI
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya, baiklah.
2: di tes dulu kan, di tes udah. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih.
0: Iya, iya, iya. Ya.
2: Kita berlima dulu dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya,
1: gak
0: Mas.
1: Apa-apa, Mas. Kan namanya berjuang ya, Mas. Berjuang di awal. 10.000 saat itu ya mirip, lumayan loh ya, Mas.
2: Mirip pengamen orang numpak bis, you know. Nang Surabaya numpak bis.
1: 10.000 ya, kayak 100.000 gitu, ya, saat ini kayak 100.000 gitu.
0: Iya, ya.
1: Oh, iya.
0: Siap.
1: Oke. Iya, Mas. Alhamdulillah.
0: Mas Johan.
2: Yang pernah lagi dulu yang lucu lagi. Arthur Kaunang, ya kan.
1: Wah, itu mentorku ya, Mas. Iya, iya.
2: Aku diajak nyanyi, cuh dua lagu aja ya, tapi budgetnya kecil.
1: Pino.
2: Berapa? 250.000. Wuh, kaget aku.
1: 250.000? Aku ngomong,
2: wow. 250.000 itu bayaranku satu tahun di pabrik gula.
1: Ya Allah, luar Iku. Biasa Mas Arthur ya.
2: Dia bilang kecil loh tahun 79 itu.
1: Wow.
2: Wah, cuma nyanyi dua lagu. Smoke on the Water sama Soldier Fortune.
0: Di Purple ya?
2: Hebat itu.
1: Iya,
2: di
1: Purple. Ya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi guess, aku masih ingat mainnya di Gresik karena itu.
0: Oh ala, ya, siap.
1: Mas Arthur jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Oke, okay. Mas Johan. Mas Johan. Wah, keterputus.
0: Langsung terputus sih.
1: Aduh, ya. Baru kita mau nanya.
0: Baru kita project, mau nanya ya.
1: Project apa?
0: Project. Tapi memang waktunya juga sudah mepet banget. Aduh.
1: Pastinya
0: coba,
1: kita seneng banget.
0: Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
1: Mas
0: pamitan
1: Johan.
0: Sama Mas Johan.
1: Mas Johan.
0: Sebentar ya, Mas
1: Kok
0: Johan. Pak Mantep. Oke, okay. Wah tampaknya sudah enggak bisa.
1: Iya.
0: Mas Johan.
1: Jadi yang pasti kita seneng banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru bareng Mas Johan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya.
0: Macam-macam lainnya.
1: Dan juga jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hang House Kemang.
0: Sanggup ke aku?
1: Ya. Ada rindu.
0: Yes, sudah. Oke. Okay. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya, sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu, original song milik Mas Johan Untung, Ranjau-ranjau cinta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: Sini mainan itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badan kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sepertinya semua orang menyukai jenis gorengan yang satu ini. Ya, pisang goreng. Tidak heran, salah satu jenis gorengan yang populer di tanah air ini dinobatkan sebagai dessert terbaik dunia versi Atlas Taste, mengalahkan 100 hidangan deep fried dessert lainnya di seluruh dunia seperti donat dari Amerika Serikat dan churros dari Spanyol. Namun tahukah Anda, ternyata pisang goreng yang selama ini kita nikmati dengan secangkir kopi atau teh adalah warisan dari bangsa Portugis ketika pertama kali memasuki kawasan Melayu pada abad ke-16. Mereka pun mulai memperkenalkan pisang goreng. Pisang goreng sebenarnya memang telah dikenal menjadi santapan sarapan orang Portugis. Kebiasaan tersebut pun mulai dikenal masyarakat pribumi. Meski demikian, tidak semua dari mereka bisa serta-merta ikut mencicipinya sesuka hati. Dahulu, pisang goreng hanya diperuntukkan bagi kaum bangsawan dan golongan ningrat. Masyarakat pribumi yang sebagian besar berasal dari kalangan rakyat jelata tidak diperkenankan menyantap pisang goreng. Pada zaman dahulu, bangsa Portugis memiliki resep sendiri untuk membuat pisang goreng. Hingga akhirnya, cara memasak orang Portugis diadopsi dan disesuaikan dengan lidah orang Indonesia hingga menjadi sajian untuk semua kalangan. Saat ini, pisang goreng sudah banyak dikreasikan dengan berbagai macam topping dan dengan mudah bisa kita temukan dijual di pinggir jalan ataupun lewat penjual pisang goreng keliling.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kempuy.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Selamat pagi pendengar yang berada di kawasan Kepulauan Talaut, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Talaut, Anda ikuti melalui gelombang FM 101,2 MHz. Membawakan program siarannya untuk hari ini, Kamis 11 Juni 2026, dari kawasan Jalan Radio Kota Melangwane, Kepulauan Talaut Teritorial NKRI. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Iya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Talaut. Di pagi hari ini tentunya Iren mengajak Anda sekalian mengucap syukur kepada Tuhan karena dibangunkan lagi dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Dan seperti biasa pendengar, untuk hari Senin sampai Kamis serta Sabtu Minggu kita mengikuti acara Mutiara Pagi. Dan sambil menunggu pewarta firman di pagi hari ini, Iren menghadirkan lagu-lagu rohani di ruang dengar Anda sekalian.

0: 12.
1: Selamat pagi pendengar. Kita sudah berada bersama Bapak Pendeta Ivan Kurniawan SESTH dan selamat mengikuti firman Tuhan di pagi hari ini.
0: Selamat pagi, misalnya kalian dimanapun berada. Kembali kita bertemu di Mutiara Pagi pada hari ini. Mari kita kembali dengan berdoa. Tak putus-putusnya Tuhan, Engkau memberkati kami. Tak habis-habisnya kasih karunia-Mu nyata dalam hidup kami. Kami hanyalah tanah liat Tuhan, tapi Engkau memperhatikannya begitu rupa. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan kami rindu dengan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri dan firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami. Berbicara bagi kami Tuhan, sampaikanlah apa yang Kau mau agar hidup kami menjadi lebih hidup lagi seperti ukuran yang Kau mau. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Permisa sekalian teman-teman berada, mari kita akan membuka suatu kebenaran yang hari ini terambil dalam kitab Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Saya akan bacakan. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Puji nama Tuhan, hari ini engkau dan saya dibawa Tuhan untuk melihat kembali tentang hal apakah kita masih orang benar dan orang yang beribadah kepadanya atau sebaliknya. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan bahwa dia akan membuat kita akan dibawa kembali untuk melihat perbedaan. Kata perbedaan berarti ada sesuatu yang wah, ada sesuatu hal yang luar biasa, ada sesuatu hal yang indah. Kenapa demikian? Ya karena tadi yang mengatakannya adalah Tuhan. Pada zaman kapan? Itu sekarang, bukan besok. Dan juga bukan sudah kelewatan, belum. Hari ini pas akhir zaman. Makanya kita melihat begitu banyak hirup pikuk. Mau kejahatan, mau penipuan, mau penyesatan, mau perperangan, bukan? Terjadi begitu hebat dan luar biasa. Makanya kenapa engkau dan saya perlu memperhatikan tadi dua hal tadi, benar dan beribadah. Kenapa? Karena di dalamnya kita akan mendapatkan suatu perbedaan atau hal-hal yang tidak lazim kita akan temui. Apalagi sekarang bukan seiring dengan perkembangan teknologi. Ada kita temukan AI yang katanya bisa menjawab semua pertanyaan. Yang katanya bisa membawa engkau dan saya melihat pada hal-hal yang tidak bisa engkau lihat. Bahkan merancang dan membuat suatu hal yang sepertinya tidak mungkin kita lakukan. Belum lagi fasilitas dan lain-lain menyebabkan engkau dan saya sekarang hampir enggan untuk beribadah. Tapi hari ini Tuhan kembali mengingatkan. Kenapa? Karena ada beberapa hal dalamnya yang kita akan lihat. Yang pertama, orang yang benar, orang yang beribadah itu akan apa? Memiliki kekuatan yang lebih. Ini bukan bicara tentang engkau mendapatkan doping atau apa. Apa ya perangsang apa yang membuat engkau bisa menjadi lebih apa hebat, bukan. Ini bicara tentang dasar kehidupanmu dan dasar dalam langkahmu. Ketika kita berkata bahwa kita adalah orang benar, berarti apa? Kita adalah akan dibawa Tuhan untuk semakin berkembang dan bertumbuh. Jadi apa? Jadi seperti burung raja wali. Burung raja wali itu adalah burung yang paling besar sayapnya. Makanya engkau saya pun akan memiliki suatu hal yang lebih besar kekuatannya. Karena burung raja wali itu ketika dia terbang, dia akan menggunakan kedua sayapnya yang lebarnya dua kali badannya. Jadi kalau burung raja wali itu 1 meter badannya, sayapnya 2 meter. Anda bayangkan bukan, dengan 2 meter itu dia akan bisa terbang tinggi. Dia akan bisa menggapai langit yang tinggi juga. Kenapa? Karena ada dua sayap yang besar. Engkau akan dibawa laksana demikian. Kita akan naik sampai ke level yang orang lain belum tentu bisa naik. Kenapa? Karena ada dua kekuatan. Apa kekuatan? Firman dan Roh Kudus. Itu yang akan membawa engkau dan saya seimbang. Karakter dan karismamu akan sama-sama berkembang dan bertumbuh. Banyak orang kan kadang-kadang terlalu dominan di karakter atau dominan di karisma. Tapi dalam menjadi orang benar, Tuhan akan menyeimbangkan. Makanya engkau dan saya akan naik. Bicara kekuatan itu kan datang dari Tuhan. Karena apa? Karena kita bukan siapa-siapa. Bagaimanapun kita membangun kekuatan, kita tidak akan mampu dari kuat. Kenapa? Karena keseimbangan tadi. Makanya kenapa ketika engkau dan saya mau melibatkan Tuhan, maka firman-Nya akan bekerja. Terangnya firman itu akan menerangi langkahmu. Dan kekuatan Roh-Nya akan memantapkan engkau menjadi pribadi yang berbeda. Kita contohkan adalah seorang Raja Daud, bukan? Raja Daud itu cuma orang anak kecil, muda. Yang tidak ada apa ya kami katakan daya tarik secara fisik. Makanya kakak-kakaknya, bapak-bapaknya tidak pernah mengirim dia sebagai seorang prajurit. Karena kapasitasnya ya biasa dapat lihat. Pemuda yang ya biasalah. Yang tinggi juga tidak melampaui atau mungkin sebut raksasa atau apa, bukan jabat sebutan orang dulu, bukan untuk badan yang tinggi yang besar yang tegap. Ya biasa saja. Malah ketika seorang Nabi Samuel melihat dia, tidak ada hal fisik yang wah. Jadi gambarkan seperti apa? Yang kemerah-merahan, yang matanya elok, yang tubuhnya apa yang menakjubkan dalam artian indah, tidak dikatakan hebat atau berotot besar, enggak. Lain dengan kakaknya, bukan? Waduh, penuh wibawa sepertinya. Tapi Daud biasa. Tapi kita melihat bukan ceritanya ketika dia bertemu dengan Goliat yang luar biasa juga untuk di kalangan orang Filistin. Apa yang terjadi? Daud mampu merobohkannya. Kira-kira menurut Anda dan saya, bagaimana? Kekuatan dari mana? Apakah Daud memang mampu secara kekuatannya mengalahkan seorang yang Goliat itu? Pasti engkau saya tidak akan percaya. Kalau melihat tampilan fisik, aduh, habis-habisan bakal pertempuran ini, belum tentu Daud menang. Tapi faktanya, tidak perlu habis-habisan, cuma satu kali. Anda bayangkan bukan? Cuma satu kali serangan Raja Daud. Atau mungkin masih Daud waktu itu, dia belum raja. Bisa menumbangkan Goliat sang perkasa itu. Goliat ini bukan orang biasa ya. Dia tidak akan diberikan kewenang untuk membawa nama Filistin kalau dia orang biasa. Justru karena dia orang yang tidak biasa lah, makanya bangsa Filistin memberikan kekuatan wewenang untuk dia mengatasnamakan bangsa Filistin dalam dia berperang. Karena kan juga kan awalnya kan berteriak-teriak bukan pada bangsa Israel, turun satu orang hadapi dia. Itu bukan yang selalu ucapkan. Makanya itu yang membuat Raja Daud kemudian jadi panas. Dia bilang, siapa tuh orang yang tidak bersunat itu yang berani datang bertenteng. Makanya dia kemudian mengucapkan kata-kata yang kemudian direspon oleh Saul. Kenapa? Karena cuma dia yang berani ngomong itu. Yang kami katakan dalam arti membantah dan tersinggung dengan hinaan. Yang lain tidak berani ngomong apa-apa. Termasuk kakaknya Daud yang katanya perkasa itu. Yang wibawa besar itu. Tidak berani mengatakan apapun. Tapi aja Daud berani mengatakan. Dan apa yang dia katakan itu dia buktikan kemudian dengan mengalahkan Goliat. Dengan apa? Dengan nama Tuhan semesta alam. Bukan dengan tongkat dan kapanya, bukan. Serangan itu cuma kelihatan saja, tapi membawa yang ada di belakang dia adalah nama Tuhan semesta alam. Kan dia mengatakan bahwa aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Bahasa Israel yang engkau hina itu. Itu kan dia mengatakan sendiri, bukan kami yang orang bilang itu istilahnya analisa bukan. Atau menafsirkan bukan. Dia sih mengatakan

tapi hujan yang lebat sekalipun tidak wah, itu wah adalah karena angin, badai, hujan itu masalah dianggap. Tapi engkau bisa mengatasinya. Asal tadi kami katakan, jadilah orang benar. Jadilah orang yang beribadah. Kenapa? Karena tangan Tuhan yang akan menyertai engkau. Nama Tuhan yang akan menudungi engkau. Sehingga engkau dan saya pun bisa melangkah dengan tanpa rasa takut. Karena ada kekuatan luar biasa. Makanya itu poin pertama yang engkau dan saya perlu perhatikan. Yang kedua, engkau dan saya dalam menata hidup ini ke depan, kita tidak akan menjadi pribadi yang, ya, kami katakan ketakutan dan khawatir. Kenapa? Karena kita tahu bukan Tuhan menyuruh engkau dan saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dia katakan bahwa maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kira-kira kalau kita mengenal kerajaan Allah darah yang isinya kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jangan ditekankan lagi bukan masalah makan dan minum. Kira-kira apa yang tidak akan jadi dalam hidupmu? Darah, mencari kerajaan yang hanya bersihkan makanan minuman saja, darah, itu banyak orang sudah bahagia. Karena bisa makan dan minum sampai akhir hidupnya. So bahagia, darah. Tapi ini dikatakan bukan hanya itu. Lebih. Tapi bicara tentang apa? Ada kebenaran. Maksudnya ada kepastian. Ada sukacita. Itu bukan. Ada satu hal yang akan membuat engkau dan saya mempunyai suatu kegembiraan yang tidak habis-habisnya. Dan ada juga satu namanya damai sejahtera. Yang dikatakan akan memberikan engkau dan saya suatu keseimbangan. Adalah kebahagiaan. Bahagia itu keseimbangan. Orang tidak mungkin bahagia kalau sudah hidupnya tidak mengalami keseimbangan. Dan matian semuanya cukup. Nah, itu sudah. Luar biasa bukan? Janji Tuhan untuk masa depan engkau dan saya asal kita benar dan mau mencari dia. Kenapa? Karena hidup engkau dan saya di tangan dia. Ada orang yang bisa berkata bahwa hidupku di tanganku. Ya, merencanakan mungkin. Tapi memastikan apa yang kau rencanakan itu terjadi ngeplek benar. Orang bilang itu 100% jadi. Rasanya kami katakan mustahil. Apalagi di tengah sekarang bukan. Siapa yang tidak tahu gejolak-gejolak. Siapa yang tidak tahu darah. Ayunan, apa yang kami katakan masalah silih berganti. Darah menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi gubernur, bupati. Wali kota, darah, tidak terhindar bukan dari masalah itu. Apalagi kita cuma rakyat biasa, darah. Tentunya yang lebih banyak akan mengalami pukulan bukan. Karena kita kan tidak di backup oleh siapapun. Tapi kalau engkau dan saya mau mengandalkan dia, menjadi orang benar dan beribadah, kita akan di backup oleh Tuhan, darah. Maka tadi kan dikatakan bahwa semuanya akan ditambahkan kepadamu. Darah, maka ditambahkan, darah. Kembali, darah. Kami yang contoh jauh-jauh, Raja Daud saja, darah. Yang semua orang pasti tahu bukan, kalau yang lain kita perlu baca mungkin, karena banyak orang belum paham kadang-kadang kan, atau dia tidak terlalu mengenal. Tapi Raja Daud kan semuanya orang tahu, karena dari sekolah ke minggu diajarkan. Daud kan gembala bukan, kira-kira ada tidak dia bermimpi menjadi raja? Kan tidak, bukan, tidak pernah. Karena memang bagaimana gembala kok miskin lagi mau jadi raja, dari mana ceritanya? Kalau gembala kok bangsawan boleh. Tapi tidak mungkin bukan masa bangsawannya gembala. Mana mau mereka. Tapi ini karena dia susah. Karena apa susahnya? Karena kan dulu kan kekayaan dihitung dari jumlah domba dan kambing. Yang kita tahu semua bukan Daud cuma punya 2-3 ekor. Kalau 2-3 ekor, Anda bayangkan. Daud tuh punya 9 kakak adik. Dia cuma 2-3 ekor. Dibagi pun jadi harta warisan. Dibagi tengah pun. Tak cukup tuh dah untuk di apa ya jadi warisan atau harta pusaka bagi tiap mereka. Bayangkan tuh dah. Dibagi dua pun tak cukup karena dua ya berenam. Udah kan mereka kakak dia 9, berarti harus potong 3. Kalau potong 3 berarti kan sangat kecil bukan? Ini menunjukkan betapa sangat-sangat apa ya papanya darah. Susahnya dah jadi Daud tuh. Akan tapi kita tahu bukan bahwa Daud mampu menjadi raja. Kira-kira apa yang membawa Daud jadi raja? Darah?

Tuhan. Karena Tuhan menambahkan. Karena Daud setelah jadi gembala, dia jadi apa? Dia jadi pahlawan. Kemudian jadi prajurit. Jadi perwira. Jadi pengawal pasukan raja. Sebelum dia, akhirnya harus keluar. Dan kemudian apa? Dia merangkap menjadi raja kecil. Karena dia bertemu dengan 400 orang perampok di gua. Lalu kemudian dia menjadi tentara bayaran, bukan? Kemana-kemana, bukan? Termasuk di Filistin. Karena dia tidak punya status. Dan mereka kan harus makan. Makanya jadilah mereka tentara bayaran. Lalu kemudian di dalam, kita tahu bukan, satu Samuel pasal terakhir, kita tahu bahwa Raja Daud kemudian setelah peristiwa kematian Raja Saul menyebabkan dia menjadi raja. Di mana? Di Yehuda. Atau tepatnya di kota agak lupa sih dengan kota Indra. Tapi yang pasti adalah dia memerintah di sana 7,5 tahun. Sebagai raja kecil. Lalu kemudian 32,5 tahunnya dia menjadi raja atas Israel. Itu runtutan perjalanan Daud menjadi seorang raja. Antara Saul dengan Daud sama-sama 40 tahun berkuasa. Bukannya Daud lebih panjang dah. Kalau Anda baca, Saul dan Daud sama-sama 40 tahun. Dan kita tahu bukan siapa yang punya sesuatu hal yang lebih cerah dalam masa pemerintahnya. Ya Daud. Kenapa? Karena dia memerintah dengan kekuatan dan janji dari tadi kami katakan mencari kerajaan Allah. Kita mengenal zaman kemegahan Israel, zaman Daud. Zaman politik yang aman, zaman Raja Daud. Peperangan tidak pernah kalah, zaman Raja Daud. Tadi itu kami katakan Tuhan tambah-tambahkan. Bayangkan bukan seseorang yang biasa. Orang bilang itu tidak pernah mengenal pelatihan-pelatihan, yang juga bukan bangsawan, yang juga bukan dari kalangan berada, atau juga mungkin orang hebat mana, tapi bisa menjadi raja yang sangat baik bagi Israel. Itu karena Tuhan yang menambahkan. Kenapa? Karena Daud mampu mempertahankan statusnya di orang benar. Daud ini bukan tipikal orang yang suka berkumpul, pesta pora dengan para pembesar, enggak. Justru kalau kita melihat, Anda perhatikan, zaman Raja Daud, walaupun dia selalu menang perang, tapi ada banyak kudeta. Bahkan Jenderal Abner bisa membantah Daud. Dia pernah membantah Daud. Ketika Daud mengatakan bahwa jangan apa-apakan Absalom anaknya, ketika memberontak, bukan? Anda tahu ketika Absalom tersangkut di atas pohon, Yoab yang membunuhnya. Bahkan dia juga marah ketika Raja Daud bersedih. Anda bayangkan bukan, dari situ kita bisa melihat bahwa Daud tidak ada dalam kapasitas yang menyenangkan. Bahkan ada berapa orang dari kalangan kami katakan, misalnya itu orang-orang dekat dia yang berani membantah dia. Itu yang menyebabkan kenapa Raja Daud tidak pernah berharap, tidak pernah menyenangkan, dan tidak pernah berkumpul dengan mereka. Makanya kenapa itulah yang meneguhkan dia untuk bisa menemukan kerajaan Allah dan mencari visi yang akhirnya ditambahkan ke dalam hidupnya. Raja Saul kan dia selalu pesta pora dengan orang-orang dekatnya. Malah dia merasa mereka lebih mungkin mengasihi dia, lebih mengakui dia dibandingkan Tuhan dan Nabi Samuel. Makanya kenapa kan masa pemerintahan Saul kan tidak mendapatkan visi apapun. Karena bayangkan baru 2 tahun memerintah sudah melawan Tuhan. Daud 40 tahun ya mungkin ada, tapi dia tidak kembangkan. Karena tadi situasinya, dia memang tersendiri, orang bilang tuh. Walaupun di kalangan orang bilang tuh yang termegah waktu itu Israel. Tapi itulah kami katakan, mengandalkan Tuhan walaupun engkau sendiri, terisolasi, tidak disukai siapapun, engkau bisa akan terus naik. Kenapa? Karena Tuhan yang akan menambahkannya. Makanya teruslah menjadi orang benar. Agar engkau terus dibenarkan Tuhan dan menerima sesuatu hal yang wah. Karena peninggian
datangnya dari Tuhan. Masa depan yang cerah datang dari Tuhan. Mungkin cerita ini terlalu, mungkin bilang apa ya, berlebihan, mungkin ada bagian orang mengatakan demikian, tapi saya mengatakan bahwa itulah yang terjadi. Dan itulah yang akan terus terjadi. Karena apa? Karena inilah firman Tuhan. Dan firman Tuhan tidak pernah akan merustai siapapun. Ketika engkau hidup dalam kebenaran dan kerajaan Allah ada dalam hidupmu, yakinlah engkau akan pelan-pelan naik. Dalam engkau pelan-pelan akan melihat dalam betapa masa depanmu tidaklah sia-sia. Nah, itu yang kedua, dalam yang akan terjadi ketika engkau dan saya menjadi orang benar dan mampu untuk menjadi pribadi-pribadi dalam yang disebut dengan orang yang beribadah. Nah, yang ketiga apa, dalam yang ketiga adalah ketika engkau dan saya akan membawa diri ini menjadi apa? Orang yang terus berpengharapan. Atau orang yang mampu untuk bersyukur. Hidup ini adalah bukan hal yang mudah untuk dipahami. Kami hari-hari ini ketika bercerita, ketika mungkin bertukar pikiran, ketika mungkin juga apa ya, mendengarkan mungkin ya kadang-kadang kata-kata bukan dari orang-orang sekitar kita, selalu mengatakan bahwa hidup ini tidak adil. Kenapa aku ada di sini? Kenapa aku lahir harus di sini? Ada banyak hal yang dia katakan. Saya katakan, saya bukan orang sini. Saya memberikan dia sebagai hiburan. Saya bukan orang sini. Tapi saya menikmati janji Tuhan. Yang membedakannya apa? Bukan seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa banyak yang telah kita berikan. Karena itu akan jadi satu pembeda. Orang kalau fokus dengan apa yang ada, maka dia akan kehilangan rasa syukur. Tapi orang kalau orang tidak melihat apa yang, tapi melihat apa yang bisa dia lepaskan, atau yang bisa dia berikan, disitulah kita akan bisa memahami hidup lebih baik lagi. Banyak orang terjebak bukan dengan kata-kata berapa banyak yang kau punya. Padahal Tuhan tidak mencari apa yang kau punya. Tuhan mencari apa yang telah kau berikan. Bapak Abraham

buat apa Tuhan tertarik? Kenapa? Dia bisa memberikan hal yang paling berharga. Bukan masalah kami katakan mempersembahkan manusia, bukan ya. Mempersembahkan itu, karena waktu itu kan Ishak kan adalah yang, hal yang terutama. Nah, kita tahu bukan Abraham menantikan Ishak itu 25 tahun. Merawatnya kurang lebih diperkirakan 30-35 tahun sebelum masa penyerahan itu. Tapi dia bisa memberikan Ishak bagi korban persembahan. Nah, itu yang menarik perhatian Tuhan. Jadi bagi kita sekalian, mari engkau dan saya jangan terjebak untuk mengumpulkan. Tapi terjebaklah, tapi terbawalah untuk kita menabur. Itu lebih baik pun kami. Karena situ kita akan bisa melihat kuasa Tuhan bekerja. Karena kalau engkau menabur, engkau akan menikmati 10, 20, sampai 100 kali lipat. Tapi kalau engkau mengumpulkan, yang saya rasa itu akan membebani engkau dan saya. Bahkan bank pun kalau juga mau membantu menyimpankan apa yang kau punya, berapa yang kau dapat? Nah, paling ya apalagi sekarang kan bunga bank kredit mulai naik karena untuk hadapi kurs rupiah bukan yang juga mulai naik. Nah, 5,5% bukan bunga kredit. Tentunya bunga simpananmu akan lebih kecil lagi. Ya lah, karena apa? Bunga kredit lebih besar. Nah, sekarang berapa yang akan kau dapatkan? Dan pertanyaan besarnya, kalau kita biasa mengumpulkan, tentunya kita akan terjebak dengan rasa ingin lebih. Ingin lebih. Sedangkan itu tidak akan mungkin kita dapatkan sekarang. Dengan situasi seperti sekarang ini. Engkau tidak akan dapatkan kepuasan. Karena bunga makin mengecil, sedangkan apa ya keinginanmu semakin besar. Untuk ya kalau boleh memutar apa yang kau punya. Akan berat, Tapi kalau engkau menabur, engkau tidak akan mengalami apapun, mengalami peristiwa hal seperti itu. Engkau akan selalu bersuka cita. Karena biasanya semakin lama, taburanmu akan semakin banyak. Nah itu akan semakin memberikan kita rasa kesukaan. Karena apa? Dalam menabur itu kita akan melihat apa yang kita akan terima. Tuhan bukan menunggu dulu hampir 50 tahun baru mau kasih, enggak. Ketika aku menaburkan, bisa saja dalam waktu singkat engkau akan bisa menikmati apa yang jadi taburanmu. Nah itu akan memberikan apa ya sensasi, satu rasa yang berbeda. Engkau akan bisa melihat pembelaan Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan melihat engkau mampu dipercaya. Pekerjaan Tuhan banyak, sangat banyak. Kalau engkau bisa mendedikasikan dirimu, tentunya engkau akan bisa terlibat lebih banyak, bukan? Orang yang dipercaya lebih dan mampu menjawab tantangan itu, akan menerima satu kesukaan. Sehingga hidup kita tidak hanya terfokus dengan diri sendiri. Banyak orang sekarang kan mengalami pukulan itu kan karena mereka lebih banyak fokus pada diri mereka sendiri. Sehingga mereka tidak berbahagia. Sehingga mereka tidak bisa bersyukur. Punya banyak pun, kalau kita tidak punya mental yang kami katakan bisa apa ya melihat penggunaan dengan tepat dari kepercayaan itu, kita tidak akan bisa bersyukur kalau tidak punya rasa itu. Makanya maksud juga banyak orang juga kadang-kadang mempertanyakan kenapa harus terakhir di laut contohnya. Saya mengatakan inilah kampung halamanmu. Saya bukan bagian dari sini. Tapi tadi satu hal, ketika Tuhan meletakkan saya sini, itulah saya syukuri. Kemana-mana ketika orang bertanya kenapa engkau ada di sini, saya katakan inilah tujuannya Tuhan taruh, inilah ujung bumi. Terus mengatakan demikian, karena kalau saya tidak mengatakan demikian, saya ini pendatang, tentunya akan banyak masih mencari. Sedangkan Tuhan nyuruh kita bersyukur, bukan mencari banyak. Ketika engkau telah menemukan tempat yang terbaik, disitulah engkau berkembang, mendoakan, dan memberkati. Dan itu kata yang selalu Tuhan katakan bagi kita semua. Jadi makanya kalau kita mampu untuk membawa dan menerasikan itu dalam kehidupan kita, kita akan menemukan banyak hal-hal yang indah. Walaupun dalam situasi yang tidak indah mungkin. Kenapa? Karena tangan Tuhan bekerja, bukan? Mengubah. Karena semua yang indah itu datang dari kita. Bukan dari lingkungan. Banyak orang mempertanyakan lingkungan. Nampak terisolasi, nampak paling ujung. Itu contohnya bukan kenapa begini, kenapa begitu. Itu tidak akan

habis-habisan Tuhan membawa kita untuk selalu bersungguh-sungguh pada Tuhan. Belajarlah kita menerima semuanya. Dan apalagi kalau ini kampung halaman. Dan jangan kita mempertanyakan, tapi banyaklah kita bekerja. Banyak kita memberkati, mendoakan. Karena itu yang dibutuhkan, agar tempat ini, daerah ini boleh berkembang dan bertumbuh. Makanya mari kita jadilah orang benar dan orang beribadah, agar kita bisa melihat keseimbangan, agar kita bisa melihat janji Tuhan, agar kita bisa melihat kebaikan Tuhan dari tempat, dari situasi apapun yang mungkin kita katakan tidak baik. Karena semuanya kan di hati nih. Tidak ada tempat yang tidak baik. Semua tempat yang Tuhan letakkan, izinkan untuk kita ada di sana, itu adalah tempat terbaik. Engkau ada di kota besar pun, belum tentu akan dapat yang terbaik. Kenapa? Karena tempat yang Tuhan berikan itu adalah rumahmu. Bicara rumah, disitulah tempat engkau harus berada. Jangan di rumah orang lain. Di rumah orang lain mungkin megah, mungkin gedong, mungkin lux, atau eksklusif. Tapi kalau itu bukan rumahmu. Contohnya kami katakan, kalau malaikat mau kirim berkat, kemana dia akan mengirim? Pasti ke rumahmu kan? Pasti ke tempat di mana Tuhan letakkan engkau. Nah, kalau mereka datang kau tidak ada di sana, siapa yang akan memberkati engkau? Dan tidak ada. Tapi kalau engkau ada di rumah, akan ada hal-hal yang baru mendatangi engkau. Kalau rumah orang lain, ya walaupun datang ada orang berantar berkat, ya bukan untuk kita. Kenapa? Karena kita bukan penghuni rumah itu. Jadi pahami hal-hal seperti ini. Tuhan memberikan engkau bukan berarti Tuhan tidak baik bagi engkau dan saya. Justru kebaikan Tuhan itu akan ada dari tempat-tempat yang mungkin menurut kita tidak baik. Kamu kan seperti Paulus katakan, bukan? Aku ditekan, dianiaya. Tapi justru itulah aku melihat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan kuasa Tuhan bekerja. Siapa yang katakan baik digebuk, dianiaya? Tidak ada yang katakan baik. Dan tubuh bengkak-bengkak, memar-memar, siapa yang bilang itu baik? Tapi Paulus mengatakan hal yang berbeda. Dia katakan justru dia situlah dia melihat kebaikan Tuhan. Anda bayangkan bukan perkataan Paulus? Dan apakah kata itu apa cuma menghibur? Ya, enggak, untuk apa dia menghibur? Orang ini sesuatu hal yang real, yang bukan untuk siapa-siapa. Tapi itulah pernyataannya, imannya tentang apa yang Tuhan izinkan itu ternyata membawa kebaikan bagi dia. Mari kita semua juga mampu dan harusnya bisa. Karena kita punya kekuatan Tuhan, bukan, yang akan memampukan engkau dan saya untuk apa? Melihat lebih jauh lagi hidup ini, sehingga kebaikan Tuhan akan mendatangi engkau. Sehingga kebaikan Tuhan akan menyertai engkau. Sehingga kita semua boleh lebih lagi banyak bersyukur. Karena hidup ini kan harus disyukuri, bukan? Bukan disungutkan atau dipertanyakan. Semakin banyak engkau mempertanyakan hidupmu, mempertanyakan Tuhan, kebaikan Tuhan, justru berkat Tuhan akan semakin lebih sedikit atau mungkin tidak ada. Akan tapi semakin banyak engkau bersyukur, semakin banyak engkau bersuka cita, berterima kasih kepada Tuhan, bahkan terus menaburkan apa yang kau punya di tempat yang Tuhan letakkan bagi engkau, disitulah justru engkau menerima berkat yang lebih banyak. Makanya mari, ini tiga hal. Bicara tentang suatu dampak yang akan terjadi ketika engkau menjadi orang benar dan beribadah pada Dia. Makanya kenapa Tuhan menekankan untuk kedua hal ini harus ada dan hadir. Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Kita berkata kita kuat, justru sebenarnya kita lemah. Karena tidak ada orang kuat mengatakan diri yang kuat. Karena tidak ada juga manusia yang kuat sebenarnya. Manusia itu terbatas, lemah. Kenapa? Karena kita hanyalah tanah liat, bukan? Kita hanyalah tanah liat yang terbatas, yang kalau tidak ada yang menggerakkan, yang kalau tidak ada yang merancang, yang kalau tidak ada yang menunjukkan jalan, kemana kita akan pergi? Tidak akan ada yang tahu. Apalagi kekuatan kita terbatas, bukan? Bayangkan, cuma tanah liat, tangan, kaki, semuanya terbatas. Tidak seperti singa, bukan? Yang berteriak saja bisa menggetarkan jantung, menggetarkan hati. Kita tidak bisa. Makanya kenapa? Mari kita jangan berkata diri kita kuat.
Marilah kita berkata kita butuh Tuhan. Nah itu di apa yang kami katakan, dinyatakan dengan kita terus menjadi orang benar, yang berusaha hidup benar dan terus bergaul dengan Tuhan, sehingga perjumpaan kita, peribadatan kita akan menjadi suatu hal yang kontinu, yang akan membawa dan mengubah engkau dan saya menjadi pribadi-pribadi baru yang mengoptimalkan semuanya untuk kemuliaan namanya, dan kita pun akan mendapatkan berkat-berkatnya. Karena Tuhan katakan ketika namanya diagungkan, kita pun juga akan menikmati kemuliaan yang sama. Makanya mari kita semua bawa dari kita agar kita boleh bersyukur dan boleh berbahagia di tengah-tengah situasi yang tidak baik-baik ini saja. Itulah firman Tuhan hari ini boleh sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk segala firman dan kebaikan-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi kami. Situasi, kondisi sedang tidak baik-baik, Engkau mengatakan hari ini ada hari yang jahat, yang akan banyak mengambil, merampas, bahkan membawa kami Tuhan pada situasi yang tidak baik Tuhan. Tapi kami mau bersyukur Tuhan untuk segala janji dan karya-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau sedang menyatakan jalannya Tuhan. Jalan-Mu adalah jalan yang ke atas Tuhan. Jalan yang akan membawa kami semakin hari semakin naik Tuhan. Bahkan mampu untuk jadi pribadi yang lebih lagi melihat banyak hal. Bahkan disempurnakan banyak hal. Bahkan juga Tuhan akan juga Tuhan menerima banyak hal yang dari Engkau. Oleh karena Bapa, diberkatilah kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu. Diberkatilah kami sepanjang hari dalam kelas kehidupan kami, dalam aktivitas kami, pekerjaan kami Tuhan. Biarkan Tuhan kami semua Tuhan boleh lebih lagi Tuhan menerima sukacita, penyertaan, kekuatan, kemenangan yang dari Engkau sepanjang hari ini. Jauhkan penyakit sampar, jauhkan Tuhan keributan, jauhkan juga Tuhan maut Tuhan, dan biarkan Tuhan segala perkara yang indah dari Engkau akan terus menyertai dan menopang kami dan keluarga kami dimanapun kami berada. Diberkatilah Tuhan tanah Purudisa Tuhan, tempat kami Engkau letakkan. Kami mau bersyukur Tuhan Engkau telah meletakkan kami di sini. Biarkan Tuhan dalam situasi apapun Tuhan kami akan tetap terus Bapa menjadi berkat Tuhan di tempat di mana Engkau meletakkan kami Tuhan. Biarkan Tuhan Engkau juga membawa kami dalam satu kehidupan yang lebih baik lagi Tuhan. Kami rindu Bapa melihat anak Purudisa ini Tuhan berkembang dan juga bertumbuh lebih lagi adik Bapa, menjadi tempat yang benar-benar menyukakan Tuhan hatimu adik Bapa. Oleh karena Bapa, diberkatilah pemimpin kami, pemerintah yang ada Tuhan, diberkati semua masyarakat yang ada, diberkatilah tanah laut dan udara yang Tuhan, bahkan diberkatilah Tuhan segala perekonomian, bahkan juga mata pencarian. Biarkan Tuhan semakin hari akan semakin berkelimpahan bagi kami semua, sehingga akan terus menyejahterakan Tuhan, bahkan membawa janji-Mu hidup dan juga berkembang bagi kami semua Tuhan. Terima kasih ya Bapa, diberkati juga dari Bapa semua Tuhan, apapun yang dilakukan Engkau ambil alih dan Engkau campur tangan. Ya Bapa kami surga, mengucap syukur terima kasih Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu tidak pernah berhenti bekerja bagi kami dan daerah ini Tuhan, dalam nama Yesus. Ya Bapa kami surga, diberkatilah tempat ini Tuhan. Biarkan RRI Persatu Talotim Bapa lebih lagi Tuhan berkembang dan bertumbuh. Semua jajaran Tuhan yang terlibat di dalamnya Tuhan, dari koordinator Tuhan sampai Tuhan bagian-bagian yang mungkin tidak nampak Tuhan, tetap Tuhan diberikan kekuatan, diberkati, ditolong Tuhan, bahkan dimampukan dalam segala pelaksanaan tugas mereka. Diberkatilah mereka dengan kesehatan, diberkatilah keluarga mereka, dan diberkatilah segala apa yang mereka lakukan. Dan kami percaya ketika semuanya dilakukan akan ada Tuhan lawatan, kasih anugerah bagi mereka, dan juga apa yang mereka lakukan akan jadi berkat bagi masyarakat yang ada di tanah Purudisa ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Inilah doa syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.

0: agama, dan ras.
1: Kasih itu,
0: di saat orang sakit, kita juga merasa sakit.
1: Kasih itu,
0: di saat orang lapar dan dahaga, kita juga merasakan lapar dan dahaga.

Iya, itu tadi pendengar, satu firman Tuhan beserta renungannya bersama Bapak Pendeta Ivan Kurniawan S.E.S.T.H. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, baik sebagai pewarta firman maupun sebagai pendengar di pagi hari ini dalam acara Mutiara Pagi. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Manado untuk mengikuti warta berita daerah di pagi hari ini.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Kamis 11 Juni 2026.
1: Kodim 13 Lubulintung adalah 180 titik dibangun, terus di Bitung itu 69 titik.

0: Berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Pendengar Warta Berita Daerah pagi ini, kami awali dengan informasi transformasi TNI Prima mendukung Astacita, antara lain membantu ketahanan pangan melalui upaya menjaga sumber mata pencaharian masyarakat.
1: TNI Angkatan Darat bukan hanya memiliki kekuatan militer, tetapi juga punya program karya bakti untuk kepentingan masyarakat sipil. Seperti Kodim 1302 Minahasa, ikut berkontribusi membantu masyarakat membersihkan Danau Tondano dari gulma eceng gondok. TNI memahami Danau Tondano adalah sumber kehidupan dan perekonomian masyarakat Minahasa, sehingga penting untuk memelihara kelangsungan danau tersebut. Dandim 1302 Minahasa, Letkol Infanteri Bonaventura mengatakan, pembersihan eceng gondok menggunakan 4 unit kapal bantuan presiden yang telah dimodifikasi.
2: Tiap-tiap ponton terdiri minimal itu ada 6 orang. Ada yang bertugas jadi pengemudi, ada yang bertugas mengangkut eceng gondok yang ada di danau dan merapikannya, menyusun. Begitu di daratan kita sortir, kita angkut menggunakan dump truck ke tempat yang sudah ditentukan.
1: Sementara itu, masyarakat nelayan Hendra Kando sangat mengapresiasi karya bakti TNI untuk kelangsungan Danau Tondano.
3: Eceng gondok ini kalau dibiarkan tidak diangkat sama TNI, oh bahaya sekali. Bisa tertutup mata pencarian juga nelayan, karena mau keluar nggak bisa, eceng semua. Tapi berkat kerja dari TNI sekarang, masyarakat apalagi nelayan itu sangat terbantu.
1: Pembersihan eceng gondok di kawasan dekat Desa Tonsaru itu bukan hanya membuka akses ke danau untuk nelayan, tetapi juga aktivitas olahraga air. Audi Kandores melaporkan.
0: Mendukung ekonomi kerakyatan, Kodim 1310 Bitung optimistis menuntaskan KDKMP tepat waktu.
4: Komitmen dalam mendukung program nasional penguatan ekonomi masyarakat terus ditunjukkan Kodim 1310 Bitung melalui percepatan pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di wilayah Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara. Program strategis ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi rakyat hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Dandim 1310 Bitung Letkol Infanteri Dewa Madedeje menegaskan pihaknya terus mengawal progres pembangunan KDKMP agar dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya sebanyak 41 titik koperasi ditargetkan rampung dan siap diresmikan pada 16 Agustus mendatang sebagai bagian dari program nasional yang akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.
5: Targetnya harus selesai ya. 16 Agustus pada 41 titik, karena kan seperti yang disampaikan kemarin tuh Vicon itu kan 1061 ya, 1061 diresmikan, dan nanti diharapkan ke depan seluruh Indonesia itu kan harus 20.000 sampai dengan 30.000 yang akan diresmikan. Yang target sebenarnya adalah Kodim 13.

0: Hasil Belitung adalah 180 titik dibangun, terus di Bitung itu 69 titik kelurahan, terus di Minut ada 111 titik yang harus diselesaikan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan nanti. Kalau sekarang mungkin sekitar kalau di Minut itu sudah rata-rata 70% ke atas, itu sudah optimis akan selesai 32 titik. Di Bitung ada 9 titik, itu sudah rata-rata ada sampai dengan 65% ke atas.
1: Dengan sisa waktu sekitar 3 bulan ke depan, Kodim 1310 Bitung optimistis seluruh target tahap awal dapat diselesaikan tepat waktu. Keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih nantinya diharapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat, memperkuat kemandirian desa dan kelurahan, serta mendukung terwujudnya pemerataan kesejahteraan di wilayah Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
2: Dan selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan tanggapan masyarakat terkait dengan Kodam 13 Merdeka bersama rakyat mewujudkan astacita.
3: Yang kita tahu, kegiatan Kodam 13 Merdeka juga soal peningkatan fasilitas air bersih serta dukungan langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebagai masyarakat, tentu orang leh dukung sekali itu program Astacita ini. Kalau bahan pokok terjamin, tentu orang masyarakat leh lebih tenang for mencukupi itu kebutuhan harian. Walau memang sobanya bahan pokok so mahal tuh harga, mar biar mahal asal ada no.
4: Iya, yang kita lihat di berita-berita itu tentara Jabeking kegiatan ketahanan pangan sama dengan batangan padi Neng Milo. Ini bagus sekali kalau menurut kita, karena ini le boleh mau tambah tuh ketersediaan pangan dan bahan pokok di daerah. Sebagai generasi muda, kita sangat mendukung program TNI untuk mendukung program Astacita.

0: Dan berikut pendengar kita akan dengarkan wawancara reporter Noni Oktavia bersama dengan Irdam Kodam Merdeka Brigjen TNI S.C. Suharto terkait dengan peran Kodam 13 Merdeka dalam mewujudkan astacita.
1: Irdam Kodam Merdeka Bapak Brigjen TNI S.C. Suharto, Bapak, ini bagaimana peran Kodam Merdeka ikut dalam mewujudkan astacita?
2: Kita menindaklanjuti program pemerintah dalam hal Bapak Presiden melalui Angkatan Darat akan melaksanakan kegiatan karya bakti skala besar. Ini tujuannya untuk mempercepat, membantu percepatan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebetulan yang kita pilih adalah Kabupaten Talaut. Ini merupakan salah satu pulau terluar yang ada di wilayah Kodam 13 Merdeka. Kegiatan ini akan kita laksanakan di tanggal 22 Juni sampai dengan 20 Agustus rencananya. Nah, hari ini kita awali dengan rapat koordinasi yang pertama kalinya. Dalam kegiatan tersebut banyak sasaran-sasaran yang harus kita kerjakan, baik sasaran fisik maupun sasaran non-fisik. Sasaran fisik diantaranya pembangunan jalan, kemudian irigasi, kemudian rehab sekolah, rehab rumah tidak layak huni, kemudian program sumur bor, ini program andalan Bapak Kepala Staf Angkatan Darat. Kemudian jembatan, ini timah juga, ini sejalan dengan program Angkatan Darat sumur dan jembatan ini. Kemudian penghijauan, dalam rangka menghadapi ancaman El Nino, kita mulai sekarang untuk melaksanakan penghijauan. Berikutnya ada program sasaran non-fisik, mengatasi stunting, kemudian pelayanan kesehatan gratis, kemudian sembako, selanjutnya penyuluhan-penyuluhan baik dari dinas pendidikan dan yang lain yang terkait dengan kegiatan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Itu kira-kira gambaran yang dapat saya sampaikan untuk kegiatan karya bakti skala besar.
1: Baik, terima kasih wawancaranya Irdam Kodam Merdeka Bapak Brigjen TNI S.C. Suharto.
0: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita lainnya, pendengar. Ketua LPTK Kabupaten Minahasa, Syafarudin Madepungeng, bersyukur pelaksanaan MTK ke-31 tahun 2026 tingkat Kabupaten Minahasa telah berjalan dengan lancar, sukses, dan para pemenang tersebut nantinya akan menjadi utusan Minahasa di tingkat Provinsi Sulawesi Utara.
3: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTK Kabupaten Minahasa, Haji Syafarudin Manipungeng, Sarjana Ekonomi, kepada RRI di Minahasa mengatakan dia bersyukur di mana mulai dari tahapan persiapan sampai pada hari H pelaksanaan Lomba Musabaka Tilawatil Quran MTK tingkat Kabupaten Minahasa 5 sampai dengan 6 Juni 2026 telah berjalan dengan baik, lancar, dan aman. Begitu juga pihaknya tak lupa beri apresiasi terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Minahasa, Bupati Robi Dono Kambei, Wakil Bupati Wanda Sarundayang, yang sangat mendukung pelaksanaan Lomba MTK tahun 2026. Bahkan Bupati Robi Dono Kambei menyumbangkan piala bergilir untuk diperebutkan. Lebih lanjut, Ketua LPTK Kabupaten Minahasa Haji Syafarudin Manipungeng katakan, para pemenang Lomba MTK tahun 2026 akan menjadi utusan Kabupaten Minahasa pada Lomba MTK tingkat Provinsi Sulawesi Utara yang akan dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Utara pada medio Juli nanti.
4: Terima kasih. Jadi untuk pelaksanaan MTK ke-31 tingkat Kabupaten Minahasa, alhamdulillah sudah dilaksanakan dengan baik oleh panitia, oleh tuan rumah Masjid Al-Ikhlas Penegetan. Alhamdulillah dari sejak awal kegiatan, dari kegiatan pawai ta'aruf, kemudian pelaksanaan pembukaan, kemudian juga kegiatan selama dua hari dan penutupan, alhamdulillah semua unsur pemerintahan terlibat langsung dan memberikan apresiasi yang sangat tinggi. Jadi olehnya itu dari LPTK menyampaikan terima kasih kepada Bupati Minahasa yang telah memberikan perhatian penuh untuk kegiatan MTK ini, bahkan telah memberikan piala bergilir untuk kegiatan MTK di tingkat Kabupaten Minahasa. Dan kemudian hasil daripada kegiatan MTK ini insya Allah akan mengikuti tingkat lebih lanjut tingkat MTK provinsi yang dilaksanakan di Minahasa Utara. Insya Allah mudah-mudahan hasil dari seleksi kegiatan MTK tingkat kabupaten ini kemudian mengikuti kegiatan MTK tingkat provinsi.
3: Seperti diketahui, lomba MTK Kabupaten Minahasa tahun 2026 diikuti ratusan peserta dari 5 KUA, Kantor Urusan Agama, yang terbagi dalam berbagai kelompok umur. Dari Minahasa, Jeff Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, parkir liar ditindak tegas polisi pamong praja Minahasa Utara di kawasan trotoar depan Rumah Sakit Walanda Maramis.
5: Menindak tegas parkir liar di depan sarana publik Rumah Sakit Walanda Maramis, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Utara kembali melakukan penertiban. Nampak petugas memberikan tindakan tegas berupa pengembosan ban terhadap sejumlah kendaraan yang kedapatan parkir di area terlarang. Kepala Satpol PP Minahasa Utara Toar Sendo menegaskan, penertiban dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan peraturan daerah serta menjaga ketertiban di kawasan fasilitas publik.
6: Walanda juga orang tertegang, tapi ini sebarang pulang kali. Orang tadi pergi, dia orang dah cabu baliho dilarang parkir, kita cabu yang baru, memang tadi ada sedikit. Ya biasa.
7: Ganti yang baru.
6: Pas orang di situ kese gemosi ban, dia betulan Riki. Ya sedikit banyak dong. Kedua, oh, Pak ini baru. Iya. Parkir liar. Parkir liar. Rumah sakit. Kan, ya. Itu kan memang terus-terus. Kita so pasang balik situ dua, tapi karena tadi mau ganti, kita ambil yang lama, kita ganti. Dia bilang, oh, Pak ini baru. Dia bilang, ambil tuh tua konselian apa. Sompa bulan ini baliho ini. Soreot-reot. Iya. Ini kan begini. Ini kan orang hidupkan hak dan kewajiban. Orang berhak mencari, tapi janganlah. Itu kan trotoar, itu kan tempat berjalan kaki. Apalagi itu kan fasilitas umum, rumah sakit umum Walanda. Kan kalau dia itu di muka pintu, rumah sakit so pasang pembatas. Masalah, ya kita tinggal tindak. Kita tindak langsung. So, nak bisa. Ini so, iya, karena ini so lama ini. So, 6 bulan. Itu walio itu so kumal-kumal, kita ganti. Jika orang bilang nanti, oh itu baru undah, itu kita ganti.
5: Sebelumnya, Polisi Pamong Praja Minahasa Utara sudah memberikan sosialisasi dan memasang baliho larangan parkir liar. Pihaknya berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat sehingga kawasan sekitar Rumah Sakit Walanda dapat terbebas dari parkir liar yang mengganggu pejalan kaki dan juga arus lalu lintas. Diana masih melaporkan.
0: Sebanyak 330 petugas sensus ekonomi di Kota Manado mengikuti pelatihan sebagai persiapan pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Manado menggelar pembukaan pelatihan petugas sensus ekonomi gelombang kedua di Hotel Aston Manado pada Senin lalu. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Manado, Simon Remiasa, mengatakan, pelatihan ini merupakan tahapan penting dalam persiapan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Sebanyak 330 petugas yang telah direkrut dibagi dalam dua gelombang pelatihan.
8: Petugas sensus ekonomi 2026 ini kami sudah membentuk panitia. Ya, jadi berdasarkan petunjuk-petunjuk dan arahan dari BPS Pusat maupun BPS Provinsi, kami melaksanakan kegiatan ini dengan untuk panitia, kemudian panitia bergerak untuk mempersiapkan segala bahan yang diperlukan untuk kegiatan pelatihan, ya, dan tentunya ada peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan ini terlebih dahulu telah direkrut, ya, direkrut, dan ada sekitar 330 orang yang diminta untuk melaksanakan kegiatan sensus ekonomi yang harus mengikuti kegiatan pelatihan. Ya, ada dua gelombang kegiatan pelatihan. Kegiatan pelatihannya untuk yang di tempat itu selama kegiatan.
1: BPS Kota Manado turut mengimbau masyarakat untuk menerima petugas sensus dengan baik serta memastikan identitas resmi petugas sebelum memberikan informasi. Petugas sensus akan dilengkapi rompi, kartu identitas, dan surat tugas resmi yang ditandatangani pimpinan BPS. Demikian Nani Oktavia melaporkan.
0: Pendengar, pengamat ekonomi Sulawesi Utara Gerdi Worang menilai tingginya kebutuhan dolar untuk membiayai impor menjadi salah satu faktor utama yang menekan nilai tukar rupiah.
9: Pengamat ekonomi Sulawesi Utara yang juga akademisi Universitas Samratulangi Manado, UNSRAT, Gerdi Worang menilai melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dapat memberikan dampak terhadap perekonomian nasional. Menurutnya kondisi tersebut tidak lepas dari tingginya kebutuhan Indonesia terhadap mata uang dolar untuk membiayai berbagai transaksi impor. Gerdi Warang menjelaskan, sebagian besar pembayaran untuk kebutuhan energi dan sejumlah komoditas strategis masih menggunakan dolar Amerika Serikat yang berakibat permintaan dolar dalam negeri terus meningkat. Kenaikan harga minyak dunia turut memperbesar kebutuhan dolar. Selain energi, Indonesia masih mengimpor berbagai komoditas penting seperti pupuk dan kedelai.
7: Pabrik pupuk, pabrik gula, apalagi. Kalau jagung memang susah kita buatkan karena iklimnya. Nah itu kalau kita bikin pupuk itu akan mengurangi impor pupuk dan kita mengurangi pengeluaran dolar kita ini.
9: Karena itu Gerdi mendorong pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor dengan memperkuat produksi dalam negeri, pembangunan industri pupuk, gula serta peningkatan produktivitas sektor pertanian dan manufaktur dinilai dapat menekan kebutuhan impor, mengurangi penggunaan dolar. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Dalam mendukung pengembangan investasi, pertumbuhan ekonomi dan daya saing Sulawesi Utara di tingkat nasional hingga internasional, Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut menggelar kegiatan fasilitasi kemudahan layanan keimigrasian Ultima AMSES, Kek Bitung dan Likupang.
10: Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara Rabu kemarin menggelar kegiatan fasilitasi kemudahan layanan keimigrasian Ultima AMSES pada kawasan ekonomi khusus Kek Bitung dan Likupang, wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Kakanwil Ditjen Imigrasi Sulut Ramdhani dalam sambutannya menyampaikan kegiatan ini tujuannya untuk memperkuat sinergi Ditjen Imigrasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan investasi, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing Sulawesi Utara baik di tingkat nasional hingga internasional. Karena menurut Ramdhani, Sulut memiliki posisi strategis sebagai gerbang Asia Pasifik di kawasan Indonesia Timur, apalagi dengan adanya Kek Bitung dan Kek Likupang.
11: Sulawesi Utara memiliki posisi strategis sebagai gerbang Indonesia di kawasan Asia Pasifik, dengan Kek Bitung sebagai pusat industri, logistik, dan ekspor, serta Kek Likupang sebagai destinasi pariwisata prioritas dan berkelas dunia. Merupakan peluang besar yang harus didukung oleh tata kelola imigrasi dan profesional responsif serta dalam konteks tersebut, imigrasi memiliki peran yang sangat penting tidak hanya sebagai penjaga kedaulatan negara melalui fungsi pengawasan orang asing, tetapi juga sebagai fasilitator pembangunan ekonomi melalui layanan imigrasi yang cepat, mudah, serta profesional. Melalui berbagai kebijakan kemudahan visa, izin tinggal serta layanan imigrasi yang berbasis dan Direktorat Jenderal Imigrasi terus berupaya menciptakan iklim yang kondusif bagi para investor, wisatawan mancanegara, tenaga ahli, serta yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah dan internasional.
10: Kakanwil Ramdhani menyampaikan berbagai inovasi dipersiapkan dan harus sejalan dengan penguatan pengawasan keimigrasian. Untuk itu diharapkan kolaborasi antar instansi dan masyarakat yang menjadi kunci utama pengawasan orang asing agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Kegiatan ini dibuka secara resmi Gubernur Sulut Julius Silvanus yang diwakili Asisten 1 Deni Mangala. Roy Pesak melaporkan.
0: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengapresiasi inovasi Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara yang memberikan kemudahan layanan keimigrasian dalam mendukung investasi dan pariwisata di daerah Nyiur Melambai.
12: Saya membacakan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas nama Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Majen TNI Purnawirawan Julius Silvanus Sarjana Ekonomi. Dengan ini kegiatan fasilitasi kemudahan layanan keimigrasian pada Kek Bitung dan Kek Likupang secara resmi saya nyatakan dibuka.
10: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengapresiasi inovasi yang dilakukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi, Kanwil Ditjenim Sulut, dalam mendukung program pemerintah provinsi. Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus yang diwakili Asisten 1 Deni Mangala dalam sambutan tertulisnya sebelum membuka kegiatan ini menyampaikan kemudahan layanan keimigrasian Ultima AMSES sangat mendukung visi-misi pemerintah provinsi dan juga pariwisata di Sulawesi Utara.
12: Sudah memberikan layanan kemudahan keimigrasian, tagline-nya Ultima Inses. Ini sebenarnya sasarannya untuk membantu layanan keimigrasian, izin tinggal, kemudian proses visa dan sebagainya, memudahkan baik pelaku usaha maupun para turis. Nah, momen ini silakan untuk nanti manfaatkan dan sosialisasikan bahwa imigrasi sudah membuat inovasi layanan keimigrasian yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat maupun pelaku usaha, supaya betul-betul iklim investasi dan pariwisata kita itu bisa makin kondusif, makin menstimuli masuknya investasi dan masuknya turis di wilayah Sulawesi Utara, lebih khusus nanti melalui KEK ini yang kita harapkan ke depan bisa menjadi pendorong ekonomi di Sulawesi Utara.
10: Pemerintah provinsi berharap seluruh kabupaten kota untuk merespon inovasi dari Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut ini, karena ungkap Mangalah dampak multiplier efek akan dirasakan oleh masyarakat di daerah Nyiur Melambai. Sementara itu, Kakanwil Ramdhani menambahkan salah satu bentuk dukungan Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut kepada pemerintah provinsi untuk mendukung investasi dan pariwisata, yakni bebas visa bagi wisatawan Korea khusus ke Sulut. Di kegiatan ini, sejumlah narsum dari Ditjen Imigrasi Kementerian Pemasyarakatan dan Imigrasi memberikan materi kepada peserta yang hadir lewat daring. Roy Pesak melaporkan.
0: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Chia. Selamat pagi.

Iya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Talaut. Berjumpa lagi kita di hari ini, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Ya, selamat pagi untuk Anda sekalian yang sudah bergabung dari ketika buka siaran ataupun baru saja bergabung bersama kami karena baru bangun, ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda sekalian di pagi hari ini. Apapun aktivitasnya, kiranya bisa berjalan dengan lancar dan kiranya pendengar Anda tetap bisa beraktivitas dengan aman, dengan nyaman, kemudian juga memperhatikan keamanan sekitar, khususnya untuk yang akan melakukan mobilitas atau berpindah tempat menggunakan kendaraan bermotor. Mau pakai motor ataupun mobil ataupun sepeda listrik, ya. Itu harus berhati-hati, memperhatikan sekitar dan tentu saja tidak perlu ngebut. Biarpun lambat, yang penting selamat sampai tujuan.

Informasi pertama yang mau Iren hadirkan di pagi hari ini di ruang dengar Anda pendengar, yaitu dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Kepulauan Talaut terus memacu percepatan layanan dokumen kependudukan bagi masyarakat yang belum memiliki dokumen seperti IKTP, kartu keluarga, kartu identitas anak, akte kelahiran, dan akte kematian. Salah satu upaya yang dilakukan dengan turun langsung ke masyarakat atau kami istilahkan jemput bola, ujar Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Talaut, Susan Arni Landang, Rabu 10 Juni 2026. Ia mengatakan, demi memaksimalkan layanan jemput bola dibutuhkan kerjasama dari aparat desa dalam menyediakan dokumen surat keterangan bagi warga yang belum memiliki dokumen kependudukan. Program jemput bola atau langsung menghampiri masyarakat yang belum mendapatkan atau belum memiliki dokumen kependudukan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat, terutama mereka yang mengalami kekurangan fisik atau kaum disabilitas dan lansia.

Siapa bilang kanguru tuh dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.

Pendengar, esensi buku kali ini akan membahas buku yang berjudul Aruna dan Lidahnya. Merupakan novel karya Laksmi Pamunjak yang memadukan eksplorasi kuliner, persahabatan, cinta, dan intrik politik dalam sebuah cerita yang memikat. Novel ini membawa pembaca dalam perjalanan Aruna, seorang ahli wabah, yang melakukan perjalanan ke berbagai kota di Indonesia untuk menyelidiki kasus flu burung sambil menjelajahi kekayaan kuliner Nusantara. Aruna Rai adalah tokoh utama, seorang wanita yang cerdas, berjiwa bebas, dan memiliki kecintaan mendalam terhadap makanan. Ia mendapatkan tugas untuk menyelidiki kasus flu burung yang mencurigakan di berbagai wilayah Indonesia. Dalam perjalanan ini, Aruna tidak sendirian. Ia ditemani dua sahabatnya, Bono, seorang koki berbakat, dan Nat, seorang kritikus makanan dan penulis. Kemudian ada Faris, rekan kerja lama Aruna, juga bergabung dalam perjalanan ini. Keempat karakter ini membawa dinamika unik ke dalam cerita. Persahabatan Aruna dengan Bono dan Nat terasa hangat dan penuh humor. Sementara hubungan Aruna dan Faris menghadirkan ketegangan emosional karena masa lalu mereka yang belum terselesaikan. Melalui perjalanan Aruna, Laksmi Pamunjak menggambarkan keragaman kuliner Indonesia dengan detail yang menggiurkan. Dari soto Lamongan hingga rawon, pembaca diajak merasakan kelezatan setiap hidangan melalui deskripsi yang kaya. Makanan tidak hanya menjadi elemen cerita, tetapi juga menjadi simbol yang merefleksikan budaya, identitas, dan kenangan. Dalam setiap kota yang mereka kunjungi, Aruna dan teman-temannya tidak hanya mencicipi makanan lokal, tetapi juga berinteraksi dengan masyarakat setempat, memberikan pembaca wawasan tentang kehidupan di berbagai daerah di Indonesia. Di balik eksplorasi kuliner, novel ini juga menyelipkan kritik sosial dan politik. Kasus flu burung yang sedang diselidiki Aruna ternyata memiliki lapisan intrik yang lebih dalam, termasuk kemungkinan korupsi dan manipulasi data oleh pihak-pihak tertentu. Laksmi menggunakan cerita ini untuk menggambarkan realitas dunia kerja dan politik di Indonesia dengan segala kompleksitas dan ketidakadilannya. Aruna, yang awalnya hanya ingin fokus pada tugasnya, mulai menyadari bahwa pekerjaannya bukan sekedar tugas administratif, melainkan bagian dari permainan politik yang lebih besar. Konflik ini menantang prinsip dan idealisme Aruna, menambah dimensi emosional pada cerita. Selain persahabatan dan intrik, Aruna dan Lidahnya juga mengeksplorasi tema cinta dan pencarian diri. Hubungan Aruna dengan Faris menggambarkan dinamika cinta yang rumit, penuh dengan rasa sakit, penyesalan, dan kesempatan kedua. Di sisi lain, perjalanan kuliner Aruna menjadi perjalanan untuk memahami dirinya sendiri, keinginannya, dan apa yang benar-benar penting dalam hidup. Kesimpulannya, pendengar, Aruna dan Lidahnya adalah perpaduan sempurna antara cerita perjalanan, eksplorasi kuliner, dan refleksi sosial. Dengan gaya bahasa yang indah dan deskripsi yang hidup, Laksmi Pamunjak berhasil menghidupkan setiap karakter, hidangan, dan latar dalam cerita. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk menghargai keberagaman budaya Indonesia dan mengeksplorasi rasa dalam arti yang lebih luas. Buku ini cocok bagi pecinta kuliner, penikmat cerita dengan konflik emosional yang mendalam, atau siapa saja yang ingin mengenal kekayaan budaya Indonesia melalui makanan. Aruna dan Lidahnya mengingatkan bahwa makanan bukan hanya soal rasa, tetapi juga cerita, kenangan, dan hubungan antar manusia. Demikian esensi buku Aruna dan Lidahnya dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar, setelah informasi dari Kabupaten Talaut dari Dinas Dukcapil, sekarang kita berpindah ke Jakarta, khususnya tentang Timnas Indonesia yang kembali memetik hasil positif pada agenda FIFA Matchday Juni 2026. Kemenangan tipis 1-0 atas Mozambik membuat skuad Garuda memperoleh tambahan poin sekaligus memperbaiki posisinya di ranking dunia FIFA. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta Selasa 9 Juni 2026, Indonesia mengamankan kemenangan berkat gol tunggal Ole Romney pada awal pertandingan. Hasil tersebut melengkapi catatan sempurna tim asuhan John Hartman setelah sebelumnya juga menundukkan Oman. Berdasarkan pembaruan perhitungan FIFA, Indonesia kini mengoleksi 1157,14 poin. Dengan jumlah tersebut bertambah 5,69 poin dari hasil kemenangan atas Mozambik. Tambahan poin itu membuat tim Merah Putih naik ke peringkat 118 dunia. Sebelumnya Indonesia sempat berada di posisi ke-119. Posisi Indonesia kini semakin dekat dengan dua negara yang berada di tempat atasnya. Sudan yang menempati peringkat 117 hanya unggul tipis dengan 1157,22 poin, sementara Gambia berada di posisi 116 dengan koleksi 1159,64 poin. Kemenangan atas Mozambik, pendengar, juga mempertegas tren positif Timnas Indonesia sepanjang FIFA Matchday Juni 2026. Sebelum menghadapi Mozambik, skuad Garuda berhasil meraih kemenangan meyakinkan saat berjumpa Oman di venue yang sama dengan skor 3-0 dan kemenangan yang berada di pihak Timnas Indonesia. Pada laga melawan Mozambik, Indonesia langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal. Ole Romney sukses memecah kebuntuan dan mencetak gol yang kemudian menjadi penentu kemenangan hingga laga berakhir. Meski hanya menang dengan selisih 1, Indonesia sempat menciptakan sejumlah peluang tambahan sepanjang pertandingan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 tetap bertahan untuk keunggulan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1.

0: Nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga gak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangkut ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buta.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.
4: Bang, makan bang.
5: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
4: Huh?
5: Astaga, ganggu orang aja kamu.
4: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
5: Yelah, santai dikit dulu lah.
4: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
5: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
4: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
5: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
4: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
5: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
4: Beneran bang, paket kilat nih.
5: Ya belum lah, bercanda doang ini.
4: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Iya baik pendengar. Kodam 13 Merdeka bersama rakyat wujudkan astacita. Itu yang menjadi topik kita untuk pagi ini di opini publik. Silakan ya. Line telepon 0821-9583-5080 saya buka, saya kasih kesempatan untuk Anda. Opini Anda seperti apa, tanggapannya seperti apa, mungkin ada masukan. Ya sekali lagi topik kita untuk pagi ini Kodam 13 Merdeka bersama rakyat mewujudkan astacita. Jadi ini bukan sekedar slogan ya pendengar.

0: Dan sejarah memang sudah membuktikan bahwa kekuatan terbesar bangsa terletak pada persatuan rakyatnya. Ketika rakyat dan aparat bersatu, ya, berbagai tantangan tentu bisa dihadapi dengan lebih baik. Ya, dan ketika semangat gotong royong terus dipelihara, maka pembangunan akan terus lebih cepat dan merata. Astacita dan cita-cita bangsa memang menjadi harapan bersama. Tentu dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan sejahtera. Ya, karena itu untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan peran aktif ya dari seluruh komponen bangsa, tidak hanya pemerintah saja, tetapi juga masyarakat, para generasi muda, tokoh agama, tokoh adat, dunia pendidikan, dunia usaha, hingga aparat TNI Polri selaku pertahanan dan keamanan. Iya, dan Kodam 13 Merdeka tentu memahami bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pembangunan fisik semata, tetapi juga tumbuhnya rasa aman, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dan terjaganya kerukunan sosial. Karena itu berbagai kegiatan pembinaan teritorial, ya, karya bakti, bakti sosial, program ketahanan pangan, penanggulangan bencana, hingga pemberdayaan masyarakat menjadi bagian dari pengabdian yang terus dilakukan, tentunya bersama rakyat. Ya, bagaimana tanggapan Anda, opini Anda ya terkait dengan topik kita pagi ini? Kodam 13 Merdeka bersama rakyat, wujudkan astacita. Silakan di line telepon 0821-9583-5080. Ya, pendengar, emang pagi ini ya, kalau kita renungkan bahwa setiap profesi memang punya peran penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Ya, kalau petani mengolah sawah, ya, nelayan berjuang di laut, guru mendidik generasi penerus, tenaga kesehatan melayani kesehatan masyarakat, pelaku usaha menggerakkan ekonomi, aparat TNI Polri tentu menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Semuanya menjadi bagian dari kekuatan besar bangsa kita ya. Tidak ada kontribusi yang terlalu kecil kalau dilakukan dengan niat tulus untuk kemajuan bangsa. Karena Indonesia dibangun oleh jutaan tangan yang bekerja dengan penuh dedikasi. Jutaan hati yang menyimpan harapan dan jutaan langkah yang tentu terus bergerak menuju masa depan yang lebih baik. Oke, line telepon saya kasih kesempatan di opini publik untuk pagi ini 0821-9583-5080. Topik kita, Kodam 13 Merdeka bersama rakyat, wujudkan astacita. Selamat pagi, opini publik. Halo.
1: Ya, halo, opini publik. Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi, Pak Yos Rifai. Oke, silakan Pak Yos, bagaimana opini Anda pagi ini, silakan.
1: Menanggapi ya cita-cita bangsa.
0: Seperti itu. Astacita bukan cita-cita. Astacita.
1: Oh, astacita.
0: Iya.
1: Astacita itu pengertiannya apa sih? Cita-cita TNI atau cita-cita
0: rakyat. Astacita itu program berarti presiden, Pak Yos. Iya, misi yang dirancang oleh presiden dan wakil presiden untuk menciptakan Indonesia Emas 2045. Iya, mencapai visi, ya, mencapai visi gitu ya.
1: Kira tanggapan cita-cita bangsa kemerdekaan sekarang ini banyak rakyat yang merdeka, ya, kalau menanggapi ya, karena cita itu banyak fungsionalnya. Tapi ternyata visi dan misi ya.
0: Iya.
1: Indonesia Emas.
0: Dalam mewujudkan Indonesia Emas, iya. Yeah.
1: Kalau mewujudkan Indonesia Emas, kalau menurut saya ya, memang sih setiap kepala negara atau penganut-penganut negeri ini memberikan cita-cita. Tapi apakah cita-cita ini terwujud? Tentunya masih dalam tanda kutip tanda tanya. Karena saya melihat dari sejarah ya, melihat dari sejarah bangsa ini. Sejarah bangsa ini memang banyak banyak dialektikanya itu kita sebuah bangsa rakyat sejahtera, kesejahteraan TNI juga saya melihat seperti itu. Kalau kita lihat cita-cita Indonesia Emas ini, menurut saya belum artinya belum terjawab ya, karena jadi aja masih tergantung-gantung petani, bahkan banyak juga tentara-tentara, TNI masih gaji kecil. Nah, bagaimana kita mau menuju kesejahteraan? Apalagi apa yang dikatakan Indonesia Emas. Indonesia Emas ini bagian daripada mungkin mimpi ya. Saya melihat begini, Indonesia Emas, cita-cita kepala negara memang itu bagus. Baik, tapi bagaimana pelaksanaannya nantinya? Seperti sekarang kan dolar melonjak tinggi, rupiah anjlok. Ya, tentunya kan kita belum sejahtera, pekerjaan juga belum sejahtera, petani-petani juga belum sejahtera, buruh juga belum sejahtera. Kenapa? Masih tumpang tindih gejolak ini, dolar naik, rupiah anjlok, dampaknya kepada masyarakat. Ya bagaimana kita mau menanggal resesi ini? Ya tentunya kan TNI itu kan jaga negara, bela negara. Tentunya tidak mungkin TNI itu berjuang sendiri tanpa rakyat. Yeah. Indonesia Merdeka kan berjuang bersama-sama antara TNI dan rakyat. Jadi kalau ada pilar ini antara TNI dengan rakyat, terus ada hal-hal yang menyangkut perbedaan, tentunya Indonesia Emas tidak akan. Menurut saya ya, karena saya lihat dari segi-segi pikiran misi ini masih mimpi lah, karena masih banyak rakyat masih kontra rumah tangga muda kontra rumah. Kalau mau sejahtera, tentunya tidak ada istilah kontra rumah, korupsi, macam-macam itu. Jadi bagaimana apakah aparat polisi dan TNI, apakah jangan cuma pencitraan semua ya. Saya bukan saya ini rakyat, jadi saya berhak juga untuk mengkoreksi masalah polisi, masalah aparat negara, masalah juga apakah pekerjaan mereka sudah memberikan harapan untuk rakyat demi bangsa dan negara kita. Tidak mungkin kalau terjadi aksi sana sini, berarti kan rakyat belum sejahtera. Kalau ada teriakan-teriakan dari bawah, Pak Presiden, MBG begini-begini, atau kesejahteraan, pekerjaan, rupiah, anjlok, dolar naik, banyak sekali yang kita membenahi bawah negeri ini. Kalau kita mau berteroyong, kita harus ambil hati juga kepada rakyat. Kalau rakyat mengeluh pertanian dan segala macam itu, agar supaya negara kita menjadi Indonesia Emas, tidak ada lagi istilah lapangan kerja, intimidasi dan macam-macam. Kita maju bersama, itu namanya istilah gotong royong. Tapi gotong royong juga di zaman Megawati belum terrealisasi juga sampai sekarang. Jadi banyak sekali.
0: Baik.
1: Indonesia Emas ini mau maju kalau tidak ada kerjasama antara TNI, aparat, dan rakyat. Karena ujung tombak itu rakyat yang menentukan. Seperti itu.
0: Okay.
1: Saya, terima kasih Bung Mai.
0: Baik. Selamat pagi. Terima kasih Pak Yos Rifai Air Madidi ya. Makasih untuk opininya pagi ini. Jadi topik kita pagi ini, Kodam 13 Merdeka bersama rakyat, wujudkan astacita. Ya, jadi pendengar, Presiden dan Wakil Presiden ya mengusung visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas yaitu dengan mewujudkan 8 misi yang disebut Astacita, ya. Dan ya, Astacita ya merupakan program yang tentunya untuk memperkuat pembangunan SDM, melanjutkan hilirisasi ya dan sebagainya. Di antaranya ya Astacita yang ada ya dari Presiden Prabowo itu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, hak asasi manusia, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara, dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Baik, saya lanjutkan lagi ya opini publik. Selamat pagi. Tapi ya, selamat pagi. Pak Jokowi. Sehat Pak Jokowi.
1: Jokowi.
0: Iya. Oke.
1: Apa nih? Kodam 13 apa?
0: Kodam 13 Merdeka Bersama Rakyat wujudkan Astacita.
1: Ya.
0: Iya.
1: Emang kan kalau orang belajar kan dari orang sejarah kan TNI dari rakyat, TNI rakyat tuh.
0: Iya.
1: Jadi TNI juga jangan lupa. TNI itu dari rakyat. Kan dulu dia sejarah dari EKR, PKR, sampai dia jadi TNI itu yang orang pernah belajar.
0: Kalau dari sejarahnya, ya.
1: Iya, kan dari sejarah. Jadi TNI jangan lupa itu. Karena terus terang saja kalau kita lihat TNI, so ya sepertinya so ada sedikit-sedikit ya. Ya, orang kan tahu dia di situasi sekarang. Nggak usah dia bilang kalau apa. Nah, sama dengan Iwan Fals tadi dan nyanyi itu, Keserdadu. Kalau so dengar Iwan Fals pelagu itu kong, Soiko itu so bagus itu tentara, no. Semua bintara, prajurit bintara atau tamtama sampai jenderal sama orang TNI kan semua di balik topi baja tuh, seperti Iwan Fals dan nyanyi. Jadi memang tentunya juga ini peran TNI memang perlu untuk di masyarakat. Tapi TNI juga punya tupoksi, Michael.
0: Yeah,
1: ada hal-hal tertentu TNI nggak bisa masuk. Itu kan aturan, ada undang-undang TNI, Bu. Jadi kita cuma mengingatkan saja ke TNI. Saya kira TNI juga lebih tahu dari kita. Kalau orang kan cuma baca undang-undang. Jadi baik juga ini tugas dari TNI ini untuk, apalagi kalau kita lihat sekarang banyak kali turun di bidang pertanian, Kak. Banyak kali kan kita lihat TNI dan Polri. Cuma kalau kita cuma ingatkan, mesti ada tupoksi juga. Yang tidak bisa juga mengambil apa haknya rakyat sipil kan. TNI jangan lupa, orang kan dari rakyat, TNI rakyat, kata jenderal besar Sudirman kan bilang begitu. Itu TNI jangan lupa, itu sejarah TNI dari rakyat. Cuma itu dong yang selalu kita ikuti pelajaran sejarah, dan orang kan so tahu tuh memang itu sejarah begitu. Jadi kita berharap jangan muncul kan banyak kan kejadian begini kan sekarang orang kan lihat saja di publik, di media massa dia. Jadi kita berharap memang kan tuh ini kalau kita lihat positif noh, membangunkan Astacita ya, daripada orang bapak diam di barat, lebih baik turun ke Kinsawa, Batam, Nilu. Cuma ada batasnya, ada tupoksinya. Dan kita juga berharap semakin kompak antara TNI dan rakyat. Karena kan kalau TNI kan itu dia petugas kan menjaga teritorial negara.
0: Teritorial ya.
1: Iya, kan cuma menjaga teritorial negara. Dan dorang dilatih untuk membunuh musuh, bukan membunuh rakyat. Dorang kan begitu dilatih itu tuh. TNI kan begitu. Beda sama Polri. Kalau udah di dalam negeri, kalau keamanan, ya itu Polri sipil. Nah, jadi kita berharap program-programnya ini memang didukung, tapi harus ada tupoksinya juga. Karena orang lihat, so mulai banyak tuh sipil-sipil orang, ya paling tidak dapat lihat rupa TNI Polri banyak juga yang apa, ada juga yang bukan mau bilang bagaimana ya dorang, tapi ini kan tuh dong tugas tuh daripada dong bapak diam tuh rupa kita bilang tadi daripada dorang dulu di barat atau apa kan TNI kan itu cuma perang tuh.
0: Iya.
1: Kan dong tugas kan itu cuma perang, menjaga teritorial kan perang tuh, dari serangan musuh atau serangan bangsa lain, negara lain, itu dong tugas untuk menjaga teritorial. Walaupun memang ini penting juga untuk visi dan misi Asta Cita itu bagus juga mereka dukung dari segi keamanan dan tentu supaya dia berjalan bagus. Kan? Cuma itu yang kita ingatkan, ada tupoksinya masing-masing. Orang sipil ada tupoksi, tentara ada tupoksi, polisi ada tupoksi. Agar jangan terjadi apa perdebatan di masyarakat atau apalah, itu kan banyak kali jadi begitu. Kalau sama yang baik bilang tadi kan, orang ada yang pengusaha, kalau apa guru mengajar, tentara menyangkal, kita tukang copet ya bacopet no di kita barame itu kan tugasnya kerja masing-masing. Kalau tukang copet saya kira bagus juga ini Kodam 13 Merdeka mendukung program Asta Cita Presiden, tapi cuma kita ingatkan jangan lupa dengan tupoksi masing-masing.
0: Tupoksi,
1: saya kira nanti tamang-tamang lain tambah maju.
0: Okay, baik.
1: Maaf kalau kita mengkritik atau koreksilah TNI dan Polri.
0: Baik.
1: Cuma itu.
0: Okay.
1: Makasih banyak.
0: Iya. Terima kasih ya untuk opininya Pak Jokowi Tomohon. Iya, memang program Asta Cita memang tentu dapat kita rasakan ya, program yang berkembang yaitu swasembada pangan, energi, UMKM. Ya, baik, bagaimana tanggapan yang lainnya, opininya? Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Bitung, Pak Sagai. Oke. Okay. Kodam 13 Merdeka bersama rakyat wujudkan Asta Cita. Ya, bagaimana tanggapannya Pak Jo, Pak Sagai?
2: Oke. Kita kira apa yang sudah dilaksanakan oleh TNI dalam hal ini Kodam 13, kita kira ini semua hal yang positif. Karena bagaimanapun juga apa yang dorong backing ini demi kepentingan rakyat. Jika ada hal-hal yang keluar dari DP tugas yang kadang-kadang membuat masyarakat terganggu dengan dorang pe kehadiran, kita kira pada dasarnya Kodam 13 itu tidak semata-mata untuk hadir keluar dari DP tugas sebenarnya.
0: Tupoksinya.
2: Tapi di sisi yang lain, orang juga sadar bahwa ya tentara adalah manusia. Kadang-kadang kan orang lihat ada hal-hal yang terjadi karena masyarakat yang so berlebihan, so terlalu over, sehingga memancing keadaan tentara untuk bertindak. Tetapi sudah itu dianggap tentara so terlalu jauh.
0: Disalahartikan.
2: Padahal berarti mereka juga melaksanakan tugas itu. Nah, oleh karena itu marilah orang lihat secara positif agar betul-betul dorang pe kehadiran di tengah-tengah masyarakat itu adalah melaksanakan tugas yang diembankan kepada mereka, terutama kalau orang lihat sekarang seandainya tentara dan polisi cuma di barak saja. Ini dorang so menciptakan suasana, so tanam milu, so tanam kentang dan lain-lain, yang adalah membantu masyarakat.
0: Ya, tuh.
2: Nah, oleh karena itu, ya marilah dorang lihat dengan kacamata positif, sambil dorang semua sebagai masyarakat, mari dorang bantu tentara, polisi, agar supaya tercipta suasana aman sambil orang sukseskan program dari Presiden
0: ya.
2: Menuju hari esok yang lebih baik. Oke, itu aja.
0: Baik. Iya.
2: Makasih, selamat pagi.
0: Terima kasih, selamat pagi Pak Sagai ya, perwakilan dari Bitung juga sudah gabung pagi ini. TNI memang memainkan peran strategis ya untuk mensukseskan program pemerintah seperti Asta Cita. Ya bisa kita lihat melalui penguatan ketahanan nasional, ya percepatan pembangunan desa, peningkatan kesejahteraan rakyat, ya. Dan implementasi nyata di lapangan mencakup berbagai dukungan ya terhadap program makan bergizi gratis. Ya, penguatan sistem pertahanan negara. Ya, seperti dalam beberapa poin ya, Asta Cita Presiden ya meningkatkan ya memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Ya, itu dalam poin kedua. Nah, kita lanjut lagi line telepon Pro 1. Selamat pagi opini publik.
3: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
3: Opini publik.
0: Cliff Motoling. Oke. Okay.
3: Tentara, ya. Mantan lurah di anak buah. Asta Cita kan?
0: Iya. Kodam 13 Merdeka bersama rakyat wujudkan kan, Asta Cita.
3: Asta Cita ada 8 tuh, 8. Ada 8 poin situ kan, Bang. Saya kira ada semua tambah. Asta Sukacita menjadi 12. Kalau dari kita mungkin agak berbeda sih penelepon yang barusan lewat. Kita merujuk ke koperasi. Sempat kita dengar waktu lalu ada kodim berapa itu? Kodim berapa itu yang ada di Bitung Minut itu? Koperasi. Kalau kita sebenarnya tidak setuju. Karena dorang itu angkat senjata itu dorang pertahanan negara. Dorang itu jaga-jaga teroris dan lain sebagainya di luar, di perbatasan dan lain sebagainya, udara, laut, darat, keamanan negara. Tapi kalau koperasi, sepertinya orang itu sombel ambil alih ini. Kasih Pak Kementerian Koperasi, UMKM, Dinas Koperasi dan UKM tuh. Karena begini, apa sih belum ketahu? Istilahnya dong, kalau bajaga, pengawasan dalam sisi mungkin, oh DP pembangunan ini kayaknya ini so mengarah ke hal-hal negatif. Aduh dong, so ada penyimpangan. Boleh. Tapi kalau orang mau ambil alih pembangunan atau sebetulnya kita tidak setuju. Kenapa? Orang kan pebadan, pelembaga, pekementerian itu so hampir berapa persen ini negara di belakang terlalu godek, gemuk dan di belakang. Makanya kasih fungsi ini dinas atau dari Kementerian Koperasi yang jalankan, karena itu orang petugas. Jadi kita sebenarnya nggak setuju sih, betul, jujur. Tapi kalau untuk ketahanan apa pangan, ah orang itu terlatih tuh. Karena kita pernah lihat ada dulu sempat di pos-pos begitu orang tulis AMD, Abdi Masuk Desa, terus dirubah lagi jadi TMMD, TNI Manunggal Membangun Desa. Karena memang ada bikin jalan, penghubung, jembatan. Kalau itu memang mantap, kita apresiasi untuk TNI. Tapi kalau untuk mengarah ke koperasi, dengar jawab bapak-bapak, kita sebagai masyarakat tidak setuju. Kasih jawab apa kok koperasi? Dorong kok pebidang itu pak, bapak saja itu hanya mengamankan saja. Ketika memang ada penyalahgunaan, boleh. Tidak ada kolaborasi dengan kepolisian, karena kepolisian juga yang memang punya wewenang untuk dalam arti penyelidikan dan penyidikan begitu. Itu di kemasyarakatan begitu. Jadi kalau ketahanan okay. Batanam rica, tomat, jagung, kedelai, kopi dan lain sebagainya, padi, okay, karena membantu masyarakat. Tapi yang kita fokuskan tentang koperasi, Bung Maik. Koperasi,
0: okay.
3: Jangan dong kok alih-alih. Dalam arti kasih kesempatan koperasi kuah itu sipil kuat tangan itu dari kementerian. Jadi mungkin cuman itu yang kita mau sampaikan, karena salah satunya kita itu memperhatikan ini peran dari TNI kalau soal untuk menjaga, karena itu dorang pewenang namanya TNI, kedaulatan negara, kekuasaan dan kewilayahan daerah itu dorang ketahui itu, karena orang kan negara berdaulat. So ada kekuasaan tuh TNI, percuma tuh PT ini banyak sekali. Jadi kalau dari saya mengkoreksi atau mengkritisi tentang masalah tentang koperasi, jangan ambil alih lah, jangan masuk ke situ lah, kasih ke sipil lah, ke pemerintah kan. Okay, mungkin itu saja dari saya. Tapi TNI tetap mantap, okay. Maju, bravo. Itu saja, terima kasih, selamat. pagi.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi, Cliff. Iya, Perigar, memang bangsa yang besar itu tidak dibangun dalam semalam, ya. Kemajuan sebuah negara lahir juga dari perjuangan panjang, kerja keras yang berkelanjutan, kebersamaan seluruh elemen bangsa yang punya tujuan yang sama, yaitu mewujudkan Indonesia yang maju, aman, sejahtera, dan bermartabat. Ya, Kodam 13 Merdeka bersama rakyat wujudkan astacita. Jadi ini bukan hanya sekedar tema yang menggambarkan eratnya hubungan antara TNI dan masyarakat sebagai mitra strategis, ya, tetapi tentu untuk menjaga kedaulatan negara, memperkuat persatuan, ya, mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia yang lebih maju, ya. Baik, kita ke penelpon selanjutnya. Pro 1, selamat pagi, opini publik.
4: Tabia,
0: selamat pagi Pak Heri.
4: Pak Michael.
0: Oke.
4: Sehat.
0: Sehat Pak Heri. Ya, semoga Pak Heri juga demikian ya, sehat.
4: Iya, amin.
0: Oke. Silakan Pak Heri, Kodam 13 Merdeka bersama rakyat wujudkan astacita.
4: Kodam 13 Merdeka. Mengawal apa yang menjadi program tiap pemerintah. Dengan harapan ya tentunya sebenarnya kan ini AB ini sama dengan rakyat. Kan keluarganya juga kan rakyat biasa.
0: Iya.
4: Harapan pertama, sebagai masyarakat, TNI jangan masuk dalam dunia politik. Itu pertama. Kalau sudah masuk dalam dunia politik menjadi apa lagi? Kalau tadi ada teritorial, batas-batas. Itu kan batas-batas wilayah. Jadi untuk mempertahankan ini negara, apabila ada serangan-serangan, ingin mau merampas, merampok, ingin melakukan ancaman-ancaman, itu tugas sebenarnya TNI. Kalau kita mau kembali, mau reformasi lagi, zaman dulu, ABRI. Kan? Termasuk polisi itu masuk dalam ABRI, kalau yang lalu, tahun-tahun 90-an.
0: Iya.
4: Kan? Namun sekarang itu jadi berbeda. Itu hari juga kan sudah dibahas. Masalah POM itu kan dari TNI semua di angkatan. Jadi jangan berpolitik negara
0: ya.
4: Ini dengan tujuan apa mendirikan negara Indonesia? Menuju kemakmuran untuk bersama rakyat TNI. Bagaimana untuk mendapatkan kemakmuran? Makanya dia bilang harus adil dan makmur. Kalau tidak ada keadilan, bagaimana mungkin untuk mendapatkan kemakmuran? Kalau tadi Kodam TNI lah secara keseluruhan mengawal program Asta Presiden Astacita. Kata ini aja masih asing untuk masyarakat, apalagi menengah ke bawah. Memang akhirnya luas. Terkadang kalau bicara lebih, so bukan lagi wewenang-wewenang yang sebenarnya dari TNI untuk TNI menangani semua. Termasuk juga dengan Polri. Ada batas-batas juga. Dan di samping itu, di samping batas-batas, jangan juga ini hal dianggap sesuai dengan momen. Jujur saya mau katakan, kemarin tidak ada yang bersuara. BBM naik, kan? Apakah keluar ini Kodam mengawal astacita dari program presiden karena termasuk ada ancaman-ancaman dan sekarang akibat kenaikan dengan keterjepitan masyarakat selama ini ditambah lagi kenaikan BBM terutama Pertamax yang naikan gila-gilaan. Ini didiamkan semua karena apa? Okay. Tertutup. Jadi semua dan semuanya itu apabila dibahas secara terbuka dan terang menerang itu akan menunjukkan kemajuan untuk mendapatkan satu kemakmuran. Asalkan itu di sana ada keadilan. Kalau tidak ada keadilan, bagaimana mungkin itu bisa mau tercapai cita-cita negara? Jadi oke saja. TNI membangun sawah, Itu kan saya pertanyakan dulu, di mana tuh TNI dah bangun sawah kan? Itu kurang lebih 10 tahun, 15 tahun lalu saya pernah menyampaikan seperti itu. Oleh sebab itu, itulah keterbukaan. Jangan nantinya juga untuk menjaga ketahanan pangan, saya dekat pasar Karomasan, tanya Pak pedagang-pedagang, terus saya ngamati Rica, ada tuh bapak ini, TNI. Nah ini, akhirnya, jangan sampai ada kesan. Kesan-kesan negatif, misalnya, oh, saudara kok tuh, apa, yang atur semua, akhirnya itu, ketahanan-ketahanan pangan seperti apa. Dengan ketahanan pangan itu yang meningkat-meningkat terus. Dan sebagai masukan juga termasuk ketahanan pangan. Jangan hanya informasi di talaut-talaut terus. Bagaimana itu berbicara harga terendah dan tertinggi? Kenapa tidak ambil di dasar dari Gorontalo atau Manado? Itu kan hari-hari bukan 512 itu informasi dari talaut ke Pro3 Jakarta. Disiarkan secara nasional. Termasuk juga ini menyangkut dengan pangan. Selalu membandingkan dengan Papua Pegunungan, Papua Pegunungan. Ini terkadang provokasi. Bagaimana mau menjaga ketahanan? Apakah TNI bisa masuk itu? Hal-hal yang memprovokasi seperti itu. Itu kan juga termasuk menjaga ketahanan pangan. Jadi kita sebagai masyarakat awam, masyarakat kecil, coba itu semua. Masyarakat juga mengerti. Asalkan ada keterbukaan. Kalau memang ada keterbukaan, kalau memang dengan alasan-alasan tepat, no, kenapa? Jangan selalu cuma alasan Iran, Israel, Amerika. Ribut terus. Naik di dolar. Orang itu juga kan punya akal sehat.
0: Iya.
4: Bisa berpikir. Semua itu jadi alasan.
0: Baik, Pak Heri.
4: Alasan-alasan yang sebenarnya tidak realistis. Kalau kita menarik pikiran sehat, akal sehat, nah ini kurang backing-backing semua supaya tercapai dan cita-cita. Sebab saya memperhatikan setiap presiden baru, BBM mungkin harus dinaikkan karena mungkin itu, nggak tahu, untuk negara. Dan saya mendengar juga, saya berpikir aneh alasan-alasan yang selama ini. Kenapa Malaysia negara tetangga, sepulau saja dengan Indonesia? Oh nanti kenapa Indonesia mengalami kesulitan seperti itu? Nanti Malaysia mau bantu. Sekarang perbandingan begini. Pertamax di Malaysia dengan Indonesia hampir dua kali lipat bedanya. Kenapa itu bisa terjadi? Terus anda alasan di pulau-pulau di daerah Iran sana.
0: Okay,
4: ini kan yang akal sehat yang kita bisa dapatkan dan kita juga itu. Sebagai masyarakat awam, agar supaya itu semua harus ada keterbukaan. Sebab kalau tertutup juga, sama dengan ini, so tercapai, so dapat naik itu BBM, terutama yang non-subsidi. Ini penyaluran-penyaluran untuk dana-dana stimulus terbuka kira-kira sekarang, atau seperti apa? Okay. Jangan tidak jelas semua.
0: Baik, kan? Pak Heri.
4: Ya mudah-mudahan harus lebih terbuka, betul-betul negara harus melihat dengan kekurangan keterjepitan masyarakat yang ada di bawah. Makasih Tabea.
0: Oke, terima kasih Tabea. Selamat pagi Pak Heri. Pak Heri menjadi penelpon terakhir kita untuk pagi ini ya. Jadi pendengar, sesuai dengan topik kita, Kodam 13 Merdeka bersama rakyat mewujudkan astacita. Astacita memang hadir ya sebagai arah dan visi besar pembangunan nasional, tentu untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat. Ya, maju, adil, makmur. Dan Kodam 13 Merdeka hadir sebagai bagian dari kekuatan bangsa yang terus berupaya untuk menjaga stabilitas wilayah, memperkuat ketahanan nasional, ya, membantu pemerintah dalam berbagai program pembangunan, dan tentu mendampingi masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan juga. Dan melalui pembinaan, ya, tentu Kodam 13 Merdeka terus menunjukkan bahwa pengabdian kepada negara adalah pengabdian juga untuk kesejahteraan rakyat. Oke, opini publik saya akhiri sampai di sini ya, karena kita akan segera jelang pukul 8 untuk penyampaian warta berita jaringan berita nasional. Dan topik ini nanti pagi ini akan dibahas ya dalam Sulut Bicara nanti menghadirkan narasumber ya dari Aster Kasdam 13 Merdeka, ada Kolonel Infantri Daniel E. Lalawi SIP, yang membahas topik yang sama, Kodam 13 Merdeka bersama rakyat wujudkan astacita. Dan sulut bicara nantinya akan dipandu langsung oleh host Steve Kolibu. Oke, selanjutnya program 1 RR Manado segera jelang pukul 8 untuk penyampaian warta berita.

0: pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.